0: dalam menata jajaran pemerintahannya. Langkah tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa evaluasi terhadap kinerja dan disiplin aparatur menjadi bagian dari upaya pembenahan birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Medan. Sejauh mana langkah tegas Wali Kota Medan ini mencerminkan komitmen terhadap perbaikan kinerja pemerintah dan apa dampaknya bagi pelayanan publik? Kita bahas pagi hari ini dalam Dialog Aspirasi Sumut bersama dua narasumber. Yang pertama kita nanti akan berbincang dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala, dan yang kedua kita akan berbincang dengan Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Rafriandi Nasution. Kami juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, ada Bapak Rajudin Sagala. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rajudin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini Pak Rajudin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Rajudin, lagi-lagi nih ya, ada camat yang bermasalah nih di Kota Medan ya Pak Rajudin ya. Nah, bagaimana Bapak melihat ini langkah Wali Kota Medan yang mencopot camat Medan Timur karena ada dugaan begitu ya Pak ya, indikasi ya, jual beli jabatan. Nah, apakah ini sudah cukup tegas begitu untuk membina aparatur pemerintah atau seperti apa Pak Rajudin melihatnya?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pencopotan camat Medan Timur yang dilakukan oleh Wali Kota Medan, ini patut kita apresiasi ketegasan dan kecepatan beliau melakukan penelusuran bahkan penindakan. Maka kita serahkan nanti untuk selanjutnya proses seperti apa nanti yang akan dilakukan, sanksi seperti apa yang akan diberikan. Tentu sekarang sedang berjalan ya, ada pemeriksaan dari Inspektorat Kota Medan. Jika memang nanti ditemukan ada indikasi penyelewengan jual beli jabatan yang akan duduk di Pemko Medan dari mantan oknum Camat Medan Timur ini, maka kami kira tidak hanya sekedar pencopotan jabatan, bahkan kita merekomendasikan diproses secara hukum dan dipublish ke masyarakat supaya masyarakat tahu ketegasan ini tidak hanya sekedar pencopotan dari jabatannya, tapi juga langsung ke ranah hukum.
0: Jadi benar-benar lebih tegas begitu ya Pak Rajudin ya, tidak hanya sekedar dicopot tapi dia tetap menjadi aparatur pemerintah begitu ya Pak ya?
1: Betul ya, jadi nanti jangan sampai indikasi masyarakat oh hanya sekedar dicopot, diberhentikan dari jabatan, nanti dikira nanti ada main mata pula. Maka kita uji ketegasan Pak Wali Kota untuk memberikan tindakan tegas, tidak hanya sekedar copot dari jabatan. Kalau memang dia terbukti bersalah dari hasil penelusuran dari pihak yang berwajib, terutama sekarang yang sedang dilakukan oleh Inspektorat Kota Medan, maka diumumkan ke publik bahwa beliau bersalah dan dilanjutkan ke proses hukum.
0: Karena banyak sekali nih sekarang begitu ya Pak ya, kekhawatiran masyarakat ya, ketika bermasalah dicopot nanti beberapa tahun kemudian ketika lupa misalnya gitu ya Pak ya, nanti bisa menjabat lagi begitu. Ini kadang-kadang ada kekhawatiran masyarakat seperti itu ya Pak Rajudin ya.
1: Betul ya, untuk menjawab kekhawatiran itulah makanya perlu ketegasan, tindakan yang sangat terukur. Kalau memang tim yang diterjunkan sudah menemukan minimal dua alat bukti beliau itu melanggar, maka tidak hanya sekedar dibebas tugas dari jabatannya, tapi juga diumumkan ke publik bahwa beliau bersalah dan juga diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
0: Iya, Pak, kalau DPRD sejauh mana menilai kinerja aparatur pemerintah khususnya untuk di tingkat kecamatan begitu ya Pak ya? Ini agar

0: tadi yang barusan Kakak sampaikan, maka kita berharap ke depan tidak hanya sekedar ya pencopotan seperti yang tadi saya sampaikan, supaya masyarakat memang betul-betul semakin percaya dan yakin bahwa pemerintah dalam hal ini wali kota memang tindakannya tidak omon-omon gitu, tapi memang tegas secara hukum dan terukur gitu.
1: Kalau selama ini bagaimana evaluasi untuk kinerja aparatur pemerintah di tingkat kecamatan, DPRD apakah juga ikut mengawasi itu atau seperti apa sih Pak untuk penilaian ini dari pemerintah Kota Medan?
0: Ya tentu ya, makanya kami setiap ada dapat laporan dari masyarakat atau mungkin ada pihak tertentu yang melaporkan tentang kinerja pemerintah, kami langsung memanggil ya, mulai dari Komisi 1 nanti untuk diadakan RDP, kami ditelusuri kalau memang ada ya hal-hal yang memang mereka itu terindikasi melakukan pelanggaran, kita rekomendasikan untuk diproses. Kalau memang pelanggarannya ringan, mungkin hanya sekedar teguran, baik lisan maupun tertulis. Kalau memang sudah benar-benar melanggar hukum, maka kita rekomendasikan untuk diproses secara hukum.
1: Kalau di DPRD sendiri sudah pernah membahas ini begitu ya Pak Rajudin ya?
0: Oh sering ya, ketika memang ada laporan, baik kami dengar laporan itu lewat media, apalagi ada masyarakat yang melaporkan, itu langsung kita lakukan FDP. Kita panggil dulu orang yang dicurigai melakukan tindakan kesalahan ini. Kalau memang ada bukti-bukti hukum yang mereka lakukan pelanggaran, maka kita langsung rekomendasikan untuk diproses secara hukum.
1: Iya, jadi tidak perlu ada laporan langsung dari masyarakat. Kalau ada dapat saja informasi, kita bisa panggil mereka untuk rapat dengar pendapat begitu ya Pak Rajudin ya?
0: Betul ya, jadi paling tidak kan kami dapat informasi baik dari media, apalagi yang tertulis dari laporan masyarakat, itu kita dengan bertindak cepat untuk melakukan penelusuran.
1: Ada berapa banyak sih Pak laporan-laporan yang diterima Dewan begitu ya Pak ya, terkait kinerja aparatur pemerintah untuk di tingkat kecamatan ini Pak Rajudin?
0: Ya selama ini memang agak kurang memang, karena ya yang sifatnya laporan yang tidak terbukti kami juga tidak menelusuri. Nah, ketika ada laporan yang memang diberikan bukti pendukung, maka kita lakukan penelusuran. Tapi selama ini ya yang sifatnya tidak akurat, maka paling kita telusuri ringan, tidak ditemukan maka kita diamkan. Tapi ketika masyarakat menyampaikan ada informasi yang akurat dan diberikan bukti yang pendukung yang memang terindikasi melakukan tindakan kriminal ya, atau kejahatan hukum, maka kita akan lakukan RDP. Kalau dengan RDP itu nanti dibuktikan dengan alat pendukung, maka kita sampaikan ke pihak wali kota untuk dievaluasi camat yang mungkin terindikasi melakukan pelanggaran. Atau mungkin camatnya ini atau lurahnya tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara baik. Ya, atau termasuk juga mungkin anggaran yang kami sahkan serapannya minim. Ini kami rekomendasikan ke pihak wali kota untuk dievaluasi, bahkan bila perlu diganti. Tidak hanya dia kita rekomendasikan ke ranah hukum, diproses secara hukum kalau memang melakukan tindakan kesalahan, termasuk kalau kinerjanya buruk. Ya, ini juga kita rekomendasikan ke pihak Pak Wali Kota untuk dievaluasi bahkan diganti.
1: Ya, sudah pernah nih Pak dilakukan Pak? Ada beberapa misalnya?
0: Sudah beberapa kali.
1: Lurah termasuk lurah ya Pak Rajudin ya?
0: Iya, mulai dari Kepling, lurah, camat dan juga kepala dinas.
1: Baik. Pak Rajudin, ini ada pertanyaan dari pendengar kami dari Suhartanto di Medan. Assalamualaikum Pak. Mohon juga diperhatikan pemilihan Kepling, karena banyak yang bermasalah. Nah, baru disinggung nih Kepling, ternyata sudah ada yang lapor. Silakan ditanggapi Pak Rajudin.
0: Ya baik ya. Nah, ini kan kita belum tahu nih apa persoalannya ya. Jadi kami sarankan yang memberikan informasi tadi terkait kepala lingkungan, mungkin ada yang masyarakat temukan yang tidak sesuai, maka berikan informasi ini ke DPRD atau pertama mungkin ke pihak kelurahan, kemudian kecamatan. Kalau nanti di sana tidak direspon, maka berikan informasi, diberikan bukti pendukung juga ke DPRD, maka akan kami tidak lanjuti.
1: Baik, jadi harus ada buktinya gitu ya Pak Rajudin ya. Jadi nggak bisa sekedar menyampaikan tapi tanpa bukti begitu. Ya, Pak Rajudin, bagaimana juga nih Pak, DPRD bisa memastikan langkah tegas dari wali kota ya Pak ya terhadap aparatur pemerintah ini benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Pak Rajudin?
0: Iya, baik ya, di DPRD Medan itu ada Komisi 1 yang memang langsung mengawasi secara melekat ya

0: terhadap kinerja aparat pemerintahan di Kota Medan, mulai dari kepala lingkungan, lurah, camat, kepala dinas sampai ke wali kota. Jadi ketika kami lihat ada hal-hal yang kurang tepat, maka biasanya kita lakukan dulu sifatnya skala kecil melalui RDP, kemudian kita kumpulkan pihak-pihak terkait. Kalau memang itu cukup dengan teguran lisan, maka kita padakan sampai di situ. Bila mana terulang kembali, maka akan kita panggil dan kita berikan teguran tertulis. Kalau memang itu ada pelanggaran hukum, maka kita rekomendasikan untuk diproses secara hukum.
1: Baik. Terakhir Pak Rajudin, apa pesannya ya, Pak, untuk pemerintah Kota Medan, untuk wali kota ya khususnya ya Pak, agar dalam melakukan penataan dan evaluasi jajaran birokrasi ini tetap tegas, objektif, dan sesuai aturan. Silakan Pak Rajudin.
0: Ya, paling tidak ada tiga pesan kami. Yang pertama, siapapun yang diberikan amanah oleh wali kota, mulai dari kepala dinas, kemudian camat, lurah, sampai kepada kepala lingkungan, itu semua adalah betulnya amanah. Dan amanah itu dimintai pertanggungjawaban. Ya, di dunia itu masyarakat langsung melihat kinerja. Di akhirat tentu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka ya, ketika amanah diberikan, ya jalankanlah dengan penuh tanggung jawab dan juga berkualitas agar masyarakat ya bisa menilai bahwa pemerintah ini memang berpihak pada masyarakat dan pada rakyat. Yang kedua, ya bekerjalah secara jujur ya, dalam agama apapun, ketika mereka itu menjalankan amanah secara jujur, mereka akan dapat pahala itu dari sisi akhirat, dari sisi dunia mereka akan disenangi. Tentu mereka akan bisa mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi ketika mereka memang mampu menunjukkan kinerja yang baik. Yang ketiga, ya kami sampaikan kepada semua aparat yang sedang menjabat, ya bekerjalah dengan tulus, dengan ikhlas, sehingga kita ini nyaman. Kalau kita bekerja tidak tulus, tidak ikhlas, apalagi ada sesuatu yang ingin diharapkan, itu pasti tidak bekerja dengan maksimal, karena ketika kemauannya tidak dia dapatkan, tentu nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar agama, bahkan melanggar tindakan hukum, dan efeknya akan bisa dipermalukan di dunia, apalagi di akhirat, dan ujung-ujungnya nanti akan masuk penjara.
1: Yeah.
0: Itu mungkin tiga pesan yang perlu kami sampaikan, sehingga kalau tiga pesan ini bisa dijalankan dengan baik, insya Allah, ya siapapun yang diberikan amanah, bisa menjalankan kinerja yang baik, akan dicintai oleh masyarakat dan terus dapat kedudukan dan juga akan dapat pahala, dan insya Allah nanti kalau dia meninggal akan masuk surga, insya Allah.
1: Amin. Ya, jadi ini amanah gitu ya Pak Rajudin ya, harus bekerja jujur, betul, ikhlas ya Pak Rajudin ya, dan masyarakat iya, juga kalau menemukan ada indikasi pelanggaran yang dilakukan aparatur pemerintah, baik dari tingkat kelurahan, kecamatan gitu ya, atau sampai di iya, jajaran pemerintah Kota Medan, laporkan, bisa laporkan langsung, betul, ke DPRD Kota Medan, tapi harus disertai bukti. Begitu ya Pak Rajudin.
0: Betul ya.
1: Baik.
0: Setuju ya.
1: Terima kasih sekali lagi Pak Rajudin sudah berbincang. Baik. Dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Selamat pagi ya, Pak. Assalamualaikum.
0: Ya. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Terima kasih sudah berbincang dalam dialog aspirasi Sumut, dan sesaat lagi kami akan berbincang dengan Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara, ada Rafriandi Nasution. Tapi kami mau break dulu sejenak, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di dialog aspirasi Sumut, mengukur langkah tegas Wali Kota Medan. Kami sesaat lagi akan berbincang dengan Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara, ada Bang Rafriandi Nasution. Tapi kami juga mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Bagaimana Anda melihat langkah tegas yang dilakukan Wali Kota Medan dalam mengawasi begitu ya, dalam mengevaluasi aparatur pemerintah di jajarannya? Terakhir yang terbaru ini, Wali Kota Medan Riko Waas mencopot Camat Medan Timur karena ada dugaan jual beli jabatan. Sebelumnya juga Wali Kota Medan telah mencopot ya Camat Medan Maimun karena ada dugaan penyimpangan ataupun penyelewengan penggunaan anggaran pemerintah. Seperti apa Anda melihat langkah yang dilakukan Wali Kota Medan ini bisa berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik? Nah, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan, atau Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Kita akan dengarkan apa tanggapan dari Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara, ada Bang Rafriandi Nasution. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Rafriandi.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ya, lagi di mana nih Bang? Rame nih nampaknya.
1: Lagi apa, mau pelepasan apa, anak-anak pramuka di Pelabuhan Belawan.
0: Iya, sambil ngobrol-ngobrol di dialog aspirasi Sumut ya Bang Rafriandi ya. Bang Rafriandi, ini lagi-lagi ya.
1: Mengapa? Menghindar dulu sebentar.
0: Oh ya, agak menjauh sedikit ya Bang ya, biar lebih jelas suaranya. Iya. Bang Rafriandi, lagi-lagi nih ada camat bermasalah. Wali Kota Medan sudah mencopot ya Camat Medan Timur karena ada dugaan jual beli jabatan begitu ya, ada dugaan seperti itu. Bagaimana Bang Rafriandi melihat masalah ini Bang?
1: Ya, saya kira persoalan jual beli jabatan itu sudah bukan hanya di kecamatan ya. Tetapi udah hampir di semua bagian lah, yaitu di mulai dari lingkungan sampai dengan di tingkat pusat itu udah jadi apalah ya. Jadi
0: rahasia umum ya Bang ya.
1: Nah, tapi kalau yang dilakukan di apa Pak Wali dengan memberhentikannya itu sudah tepat lah.
0: Sudah tepat menurut ya, Bang Rafriandi ya.
1: Sudah tepat, tetapi prosesnya kan mesti diproses dengan bukti-bukti dan fakta-fakta serta sehingga memang keputusan yang diambil itu tidak merugikan si korban maupun tidak merugikan pihak camat maupun Pak Wali benar-benar mengambil keputusan itu memang dengan sesuai dengan fakta dan hukum sebagainya. Saya kira itu.
0: Ya, jadi harus ada tindak lanjut gitu ya Bang, ada efek jera ya, tindakan hukum yang dilakukan.
1: Dan itu sebagai awal uji petik. Tidak hanya camat itu saja yang harus diperiksa oleh wali kota. Wali kota harus juga menurunkan tim inspektoratnya ke semua kecamatan-kecamatan supaya proses pembersihan itu jangan hanya camat kecamatan ini saja, tapi kecamatan-kecamatan yang lain juga harus mulai diperiksa gitu. Karena informasi-informasi dari masyarakat itu informasi yang bisa diambil oleh pemerintah Kota Medan dari masing-masing kecamatan-kecamatan. Apakah proses-proses seperti itu ada di kecamatan mereka masing-masing, sehingga untuk kedepannya persoalan-persoalan ini tidak terulang lagi gitu.
0: Ya. Jadi ini momentum justru ya Bang ya, untuk mengevaluasi seluruh jajaran di tingkat kecamatan ya Bang Rafriandi ya.
1: Iya. Jadi warning, bukan hanya camat yang ini aja yang diberhentikan, tetapi proses-proses di wilayah kecamatan yang lain juga harus diperiksa gitu.
0: Kalau Bang Rafriandi melihat sejauh ini seperti apa Bang evaluasi untuk kinerja aparatur pemerintah di tingkat kecamatan bahkan mungkin sampai kelurahan ya Bang ya, yang kita ketahui banyak terjadi masalah ini. Medan Timur, sebelumnya Medan Maimun, lalu ada Medan Barat yang juga pernah diberi peringatan. Silakan.
1: Saya kira kita kan wali kota kan sudah membangun kerjasama MOU ya dengan aparat kejari ya, kemudian aparat-aparat hukum lah ya. Kan sudah ada kerjasama. Saya kira kerjasama-kerjasama itu dengan aparat hukum, baik itu tingkat kejaksaan, tingkat BPK, KPK, dan sebagainya, itu kan bisa ditindaklanjuti. Diminta mereka untuk ikut melakukan supervisi, ya, supaya dalam hal proses-proses penegakan hukum ini itu tidak berulang-ulang. Jadi Medan ini harus punya citra yang positif di mata publik. Gitu. Sehingga dengan citra positif yang dibangun oleh wali kota terhadap aparaturnya di jajaran baik dinas sampai ke kecamatan dan kelurahan, itu akan bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya, bagi pengusaha maupun pihak investor yang mau menanamkan investasinya di Kota Medan. Gitu.
0: Baik, ya Bang Rafrendi, ini juga sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp-nya Pro 1 Bang, ada dari Lisnawati Lubis. Apakah cuma sampai di camat kasus ini, sementara yang melakukan penyuapan tidak tersentuh Pak? Bisa ditanggapi Bang?
1: Ya, saya kira semuanya bisa dilakukan oleh sesuai dengan mekanisme, ya. Mekanisme, aturan, dan ketentuan yang berlaku. Tidak juga serta-merta kita sementang-mentang ini ada kasus, kemudian kita sama ratakan, tidak bisa gitu. Jadi memang case per case mungkin bisa ditindaklanjuti, sehingga memang kita kan ingin mencari sisi yang besarnya. Maksudnya sisi yang besarnya dengan ini dilakukan oleh kota itu bisa memberikan dampak yang langsung kepada masyarakat di Sumatera Utara, dunia usaha maupun bagi pihak-pihak yang lain yang terkait serta di pihak investor yang mau menanamkan investasinya di Kota Medan. Itu perlu ada jaminan dari pihak wali kota.
0: Baik, iya Bang, ini bisa ditanggapi juga Bang, ada dari Angga di Pancing. Saya mau tanya, gimana sih cara kita membangun kerjasama yang baik antara pemerintah, pengawas, dan warga agar setiap kebijakan tegas ini hasilnya bisa maksimal dan dirasakan semua orang?
1: Ya, saya kira pertama contoh dulu ya, contoh teladan dulu di aparatur di tingkat Kota Medannya. Jadi apa yang dilakukan wali kota, wakil wali kota, sekda, para kepala dinas, aparatur-aparatur yang sudah diberikan amanah, ya kan udah dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan lagi merampok, jangan lagi mencuri, jangan lagi maling gitu kan. Jangan lagi kita aparat-aparat itu yang punya integritas yang dipelihara. Jadi jangan sampai kita ada KKN lagi yang dihidupkan kembali, itu nggak bisa gitu.
0: Iya, jadi memang harus ada contoh dulu ya Bang ya, dari aparatur pemerintahnya ya Bang ya. Iya.
1: Jadi saya kira amanah yang diberikan itu harus dijaga lah.
0: Iya. Bang, ini ada dari Jihan Bang. Bagaimana memastikan ketegasan pemerintah tidak hanya terlihat dari kebijakan, tetapi juga benar-benar menghasilkan perubahan bagi masyarakat Kota Medan?
1: Ya, jadi semua kita sebenarnya aturan hukumnya sudah lengkap ya. Baik itu dari persoalan produk-produk hukumnya maupun institusi-institusinya sudah cukup, sudah lengkap kita. Nah, sekarang bagaimana implementasi? Nah, ini kan kembali kepada manusianya. Kita justru semakin hari, semakin kita lihat, kita tonton sendiri jumlah korupsi makin lama makin banyak gitu. Dan, nah, sementara ini kan makanya saya bilang ini perlu integritas. Pemimpin-pemimpinnya mesti jadi teladan. Pemimpinnya harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat bahwasanya kiri kanan muka belakang dia tidak punya kepentingan dengan urusan dengan keluarganya, temannya, kelompoknya atau individu-individunya dan sebagainya. Jadi dia dengan begitu, dengan bebas dia tidak punya jejaring-jejaring KKN di lingkarannya, dia bisa meminta masyarakat untuk proaktif. Untuk bisa menyampaikan, dan itu ketika menyampaikan persoalan-persoalan hukum itu tidak ada pilih kasih. Dan harus sama di mata hukum. Kalau nanti pemerintah sendiri itu ada membela, ada berpihak, ya itu yang membuat dicurigai oleh publik, dicurigai oleh masyarakat. Jadi tidak gampang juga menjadi pemerintah itu, karena dia harus bisa memberikan contoh, apalagi di Kota Medan ini. dengan situasi ekonomi yang seperti ini, citra Kota Medan ini harus bisa memberikan contoh citra yang positif bagi masyarakatnya, bagi dunia usaha, bagi pemerintah, bagi hubungan antar kelembagaan maupun dengan pihak-pihak investor tadi. Kalau kan nggak ada orang berani mau nanam investasi di Medan, umpamanya kan urusan-urusan yang berkaitan dengan di Medan aja makin marah itu, begal makin parah, parkir liar makin marah. Jadi memang harus ada proses yang secara simultan, secara bertahap itu mesti ditertibkan aparatur-aparatur kita, mulai dari tingkat pemilihan perpinya, kemudian kelurahannya sampai kecamatannya. Tapi memang tidak ada yang bisa sempurna. Tapi untuk itu pemerintah harus punya komitmen. Komitmen itu penting. Nah, komitmen itulah yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ikut memberikan dukungan partisipasinya pada pelaksanaan pembangunan ataupun pemerintahan yang ada dikelola oleh Kota Medan.
0: Iya. Kira itu. Iya, Bang, mungkin perlu dibuka kanal pengaduan ini, Bang, agar kanal pengaduan untuk masyarakat, Bang, agar dapat memperbaiki kinerja aparatur pemerintah Kota Medan. Ini dari Triboy Panjaitan, Bang.
1: Ya, saya kira inspektorat itu tidak lagi duduk di kantor wali kota Medan. Inspektorat itu harus sudah ada di kantor-kantor kecamatan-kecamatan. Kita ada 21 kecamatan, pihak inspektorat itu sudah harus ada perpanjangan tangannya ada di 21 kecamatan. Sehingga ada proses-proses yang berkaitan dengan persoalan-persoalan suap, persoalan-persoalan maling-maling yang di tingkat kelurahan dan kecamatan itu cepat bisa ditindaklanjuti gitu. Jadi jangan lagi menunggu bola. Nah, jadi mesti ada upaya-upaya pemerintah melakukan perubahan manajemen birokrasinya, sehingga manajemen birokrasinya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat itu secara maksimal. Kalau dia menunggu, berapa banyak kasus yang akan menggunung di kantor wali kota itu yang menunggu viral dulu baru nanti dieksekusi kan gitu. Jadi di Indonesia ini ada sekarang ini no viral no justice gitu.
0: Jadi harus viral dulu gitu ya, Bang, ya.
1: Jadi saya kira jangan sampai begitu. Artinya upaya-upaya pencegahan itu kan perlu dilakukan secara dini oleh pemerintah Kota Medan dengan mengotonomikan persoalan orang-orang yang berkaitan dengan aparat-aparat hukum ini di kabupaten, di kecamatan-kecamatan, sehingga upaya tindak lanjutnya sudah bisa kita antisipasi lebih dini gitu.
0: Baik. Saya kira itu. Jadi memang harus kerja keras nih, Bang, ya, Pak Riko Waas beserta jajaran ya, Bang, ya.
1: Iya, nggak bisa. Yang jelas dia harus punya komitmen. Sampaikan komitmennya kepada publik, dia tidak KKN.
0: Baik, jadi komitmen.
1: Pemerintah Kota Medan no KKN.
0: Ya, ini kita nantikan bersama nih ya, Bang, komitmen dari pemerintah Kota Medan, khususnya dari wali kota, bagaimana untuk membuat jajaran pemerintah Kota Medan ini benar-benar bersih KKN, gitu ya, Bang. Baik, terima kasih Bang Raffi Andi sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Assalamualaikum, Bang. Ini mau naik kapal ini Bang Raffi Andi Nasution. Raffi Andi Nasution, Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut. Jadi seperti disampaikan kedua narasumber kami ya, ada Bang Raffi Andi dan juga tadi ada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bapak Rajudin Sagala, bagaimana memang pemerintah Kota Medan, Wali Kota Medan sebagai pemimpin ya, pimpinan tertingginya di pemerintah Kota Medan ini harus berkomitmen bagaimana membersihkan gitu ya, mengevaluasi aparatur di jajarannya untuk benar-benar bebas dari KKN ya, dan memang tidak cukup hanya dicopot kalau tadi kata Pak Rajudin, tetapi harus ada tindakan hukum yang lebih tegas ya, bisa ke ranah pidana jika memang terbukti ada aparatur pemerintah yang melakukan pelanggaran. Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kami, dan juga terima kasih untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Mengukur langkah tegas Wali Kota Medan. Saya Widya, terus dengarkan Pro1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,3 Pro1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro1 Medan, Twitter @pro1medan dan Instagram @rripro1medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pada peringatan kemerdekaan pertama pada tahun 1945, Indonesia tidak merayakan dengan kemeriahan seperti yang kita saksikan sekarang di penjuru negeri, dikarenakan kondisi perang dan keterbatasan sumber daya. Perayaan kemerdekaan pertama sangat sederhana. Tidak ada pesta atau upacara besar, hanya beberapa orang yang terlibat dalam acara pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk ancaman dari Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia, serta kondisi sosial dan ekonomi yang sangat sulit. Nah, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang meriah seperti yang kita kenal sekarang baru dimulai pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomatik dan militer yang berat.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini. Dan tentunya di berbagai informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda, Anda boleh juga menyimak langsung dari laman portal kami rri.co.id, dan juga pendengar boleh dengarkan dari aplikasi RRI Digital, serta berbagai informasi pendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, pendengar ya. Dan informasi kali ini dari laman portal kami, pendengar, Wali Kota Medan Triko Triputra Bayu As melepas kontingen kuartir cabang atau kuarcap Gerakan Pramuka Kota Medan yang akan mengikuti Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta. Pelepasan ini dirangkai dengan pengukuhan Pramuka Garuda di Taman Cadika Medan, Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Senin 10 Agustus kemarin, pendengar. Riko mengatakan, keberangkatan para peserta Jamnas 12 harus dipandang sebagai bagian dari proses, begitu ya.

Ya, tentunya hal tersebut harus dipandang sebagai proses pembentukan pribadi yang lebih mandiri. Karena menurutnya pengalaman yang diperoleh selama berada di Cibubur nantinya juga dapat menjadi bekal penting bagi masa depan para anggota Pramuka Negara. Riko mengingatkan para peserta untuk kembali memahami alasan mereka memilih bergabung dengan gerakan Pramuka. Sejak dini, Pramuka tidak hanya mengajarkan berbagai keterampilan, tetapi juga membentuk pribadi yang mau membantu, mampu bersosialisasi, membangun pertemanan, serta bekerja sama dengan orang lain, pendengar. Informasi selengkapnya, pendengar, boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

Masih di Medan pagi ini pendengar, pagi menjelang siang tentunya berada di ruang dengar Anda ya. Pendengar, artinya hari ini di sepanjang pagi ini ya, Anda masih boleh berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 ya di 0811 616943. Semangat beraktivitas untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas pagi ini, dan juga semangat kami ucapkan untuk para peserta UKWR ya dari angkatan 50 dan 51 Korwil 16 yang tentunya diikuti mulai tanggal 10 kemarin hingga tanggal 14 mendatang nantinya ya. Dan pastikan pendengar Anda juga boleh terus berbagi informasi hari ini melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616943.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Hei, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini. Dan tentunya pendengar, informasi kembali dihadirkan untuk Anda dari laman portal kami rri.co.id. Dari kawasan Kota Tanjung Balai, pendengar, Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim meluncurkan logo City Branding Tanjung Balai Kota Kerang sebagai identitas baru Kota Tanjung Balai. Peluncuran tersebut diharapkan dapat memperkuat citra daerah sekaligus mendorong sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Mahyarudin Salim mengatakan Kota Tanjung Balai membutuhkan identitas atau branding yang konkret sehingga dapat dikenali masyarakat luas. Menurutnya, sejumlah lokasi strategis di Kota Tanjung Balai termasuk Tugu dan Pintu Masuk Kota selama ini belum memiliki logo atau branding yang secara jelas menunjukkan identitas Kota Tanjung Balai, pendengar. Ia mengaku pemimpin sebelumnya telah membuat sejumlah identitas bagi Kota Tanjung Balai. Namun, pemerintah saat ini membutuhkan sebuah branding dengan nama dan identitas yang lebih konkret serta mudah dikenali. Mahyarudin juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Tanjung Balai mulai menggunakan logo Tanjung Balai Kota Kerang dalam berbagai kebutuhan seperti spanduk, surat, undangan hingga cenderamata, pendengar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.
1: Halo RRI.

0: RI ke-81 dengan tema Membangun Sumatera Utara dari Daerah 3T untuk mencapai Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, rangka HUT RI ke-81. Tentunya untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, nantinya juga bisa ikut berpartisipasi dalam dialog kami siang ini, bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui live comment yang ada di YouTube RRINet_Medan. Dan tentunya di siang hari ini, pendengar dan juga pemirsa, Salsa tidak akan ngobrol-ngobrol sendiri di studio podcast RRI untuk siang hari ini, karena kita juga kehadiran Bapak Dr. Andes Basarin Yunus Tanjung MSI selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumut. Kita sapa terlebih dahulu di siang hari ini. Selamat siang Bapak Basarin.
1: Selamat siang Ibu Salsa.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: baik.
0: Sehat. Perjalanan gimana Pak tadi dari kantor Pak ke sini?
1: Iya, saya tadi dari Belawan bersama dengan Pak Gubernur melepas kontingen pramuka yang akan berangkat ke Jambore Nasional di Cibubur.
0: Baik, dan nantinya kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Pak dalam langkah menyambut HUT RI ke-81 untuk siang hari ini.
1: Baik.
0: Baik, selain Pak Basarin ya, kita juga hadir di studio siang hari ini ada Bapak Mayjen TNI Purnawirawan M. Hasyim selaku Ketua DHD BPK 45 Sumut. Selamat siang Pak Hasyim.
2: Alhamdulillah, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Gimana kabarnya Pak hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya Pak, baik. Dan nanti tentunya pendengar untuk siang hari

0: pembahasan dan dialog di RRI pada hari ini dan dalam rangka menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Salsa tadi, bahwa urgensi daripada berkantor di Nias oleh Pak Gubernur, kami sampaikan bahwa untuk Pak Gubernur ini adalah kedua kali atau minggu kedua berkantor di Nias atau di Kepulauan Nias ya. Saat ini Pak Wakil Gubernur berkantor di Kepulauan Nias menggantikan Pak Gubernur yang kemarin itu sudah kembali ke Medan, Sumatera Utara ya. Terkait dengan urgensinya adalah kita tahu bahwa Sumatera Utara itu rentang kendali dari birokrasinya. Ada 33 kabupaten kota, terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. Yang rentang kendalinya itu mulai dari utara sampai dengan selatan. Batas utara kita ada di Langkat, batas selatan kita ada di Mandailing Natal, serta di Selat Malaka ada pantai-pantai timur kabupaten, kemudian juga di pantai barat khususnya di Samudra Hindia itu ada Nias ya. Kalau dilihat dari rentang kendali ya tentunya ini untuk mempermudah aksesibilitas jangkauan layanan birokrasi maupun pembangunan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di sisi lain adalah pertimbangan bahwa secara nasional maupun secara regional provinsi bahwa ada 4 kabupaten di Sumatera Utara ini yang masih dalam kategori tertinggal, artinya ada perlu akselerasi percepatan pembangunan di 3 daerah ini, antara lain itu ada di Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan. Ini masih kategori 3T kita, sehingga ini perlu dilakukan percepatan. Salah satu adalah untuk mendekatkan layanan pemerintahan itu, hadirnya pemerintah itu di sana setingkat provinsi berkantor di Nias, Kepulauan ya, Nias ya.
1: Oke, nah berarti memang dengan adanya Pak Gubernur di sana juga menjadi membuat masyarakat merasa bahwa Pak Gubernur pun hadir di sana ya Pak, untuk masyarakat untuk membangun daerah 3T tadi.
0: Ya benar Bu, benar.
1: Baik, nah selanjutnya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Hasyim ya. Pak Hasyim, tadi mungkin kita sempat di belakang ngobrol-ngobrol juga bahwa memang Bapak punya cita-cita ya Pak untuk membangun semangat 45 yang mungkin sekarang anak-anak muda juga harus tetap punya. Walaupun kita sudah merdeka tapi kita harus tetap punya semangatnya tadi. Nah Pak, untuk menciptakan semangat itu tadi di kalangan anak-anak muda zaman sekarang, apa saja mungkin ya Pak yang perlu dilakukan?
2: Terima kasih Mbak Salsa. Kita melihat kalau di bidang DAD 45 sasarannya itu ada anak-anak muda.
1: Ya.
2: Anak-anak muda nih kalau di tingkat provinsi, karena tanggung jawab provinsi itu tingkat SMA. Jadi kita bekerja samanya dengan atau istilah Pak Gubernur kolaborasinya itu dengan anak SMA, tingkat SMA yang ada di Kepulauan Nias. Ulangi Kepulauan Nias ya. Nias itu memang ada Nias Utara, Nias Selatan, Barat, Timur dan Induk ya kabupatennya. Dulu tuh hanya Nias saja, terus sekarang jadi 5 kota kabupaten. Dan ini kita melihat sasaran yang diprogramkan sama gubernur. Kami juga ikut di situ untuk membina generasi muda SMA ya dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan berkolaborasi masalah cinta tanah air, ya bela negara, ya karena kita melihat anak-anak muda sekarang mungkin sejarahnya yang terlupakan ya, bahwa kita merdeka itu anak muda zaman dulu itu rela berkorban ya harta, jiwa dan raganya dan darah ya, menumpahkan darahnya di situ kan, tumpah darahku itu istilahnya di situ kan, sehingga kita mengharapkan semangat itu tetap terpelihara di setiap zaman. Sehingga tahun 2026 ini kita mengharapkan di Pulau Nias sasaran kita itu membina ya, memberikan wawasan kebangsaan pada anak-anak SMA ya dan pemuda-pemuda yang ada di Nias, sehingga semangat itu dengan adanya kehadiran gubernur ini itu tetap menyala, tetap terpelihara, dan itu untuk bisa mengisi masa depan ya, bahwa Indonesia ini tidak terbelah ya, persatuan itulah. Kenapa dulu anak muda zaman dulu itu bisa menghasilkan Pancasila, ya? Di mana sila-sila itu adalah konsep negara yang paling ya paling bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke kita, ya. Sila ketiga itulah salah satunya persatuan Indonesia. Kalau memang persatuan ini akan terbelah kalau sila kelima dilupakan, ya adil dan makmur buat seluruh masyarakat.

0: Indonesia ini kok ini dilupakan, ya, itu akan membuat persatuannya terbelah, terpecah. Sehingga disitulah kami melihat programnya gubernur, ya, turun ke Nias itu salah satunya itu, ya, menciptakan persatuan dan melalui keadilan, ya, ya, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya itu di Nias. Ini kami lihat program gubernur sangat baik dan kami sangat mendukung program ini. Demikian.
1: Baik, terima kasih.
0: Mbak Salsa.
1: Terima kasih, Pak. Baik, kita mungkin lanjut lagi ngobrol ke Pak Basarin ya, Pak. Untuk program apa saja nih yang sudah dilakukan gubernur di Kepulauan Nias, Pak?
2: Ya, baik, terima kasih. Secara umum keseluruhannya program Pak Gubernur itu ada dua jenis. Yang pertama PHTC, program hasil terbaik cepat. Yang kedua adalah program prioritas daerah, ya. Program PHTC itu misalnya berobat gratis, ya. Berobat gratis itu sudah dicanangkan dan sudah dilaksanakan tahun ini, ya. Kemudian juga aksesibilitas internet di ruang-ruang publik dan di apa namanya di sekolah itu sudah terlaksana. Kemudian program strategis daerah, program strategis daerah antara lain pembangunan infrastruktur, kemudian juga pembangunan kesehatan, ya, kemudian pariwisata, UMKM, itu yang dilaksanakan di sana, kemudian infrastruktur tadi jalan. Nah, itu programnya di sana.
1: Baik. Nah, tapi melihat Pak, mungkin selama ini bahwa apakah program-program itu belum hadir di Kepulauan Nias selama ini untuk tadi program kesehatan gitu ya dan juga pastinya internet gratis dan lain-lain. Apakah selama ini belum ada Pak, belum hadir di sana atau bagaimana?
2: Iya, sebagai daerah tertinggal tentunya perlu afirmasi, perlu percepatan, ya. Dengan demikian fokus kita atau penambahan kegiatan yang di sana itu ditambah dengan kehadiran gubernur di sana akan mempercepat proses daripada pembangunan itu sendiri. Saat ini kita membangun jalan, membangun talut yang ada di Kepulauan Nias untuk transportasi, aksesibilitas. Total anggaran yang dialokasikan untuk ini kurang lebih 140 miliar. Ya. Kemudian juga dari sisi kesehatan, selain daripada tadi program hasil terbaik cepat, ya, program Pak Gubernur itu meningkatkan fungsi daripada puskesmas, ada dua, di Mandrehe dan di Lahewa, ya, itu akan ditingkatkan nanti ke rawat inap, ya, puskesmas yang menerima rawat inap, karena di sana saat ini yang operasional rumah sakit baru satu, yaitu di Gunung Stoli, ya. Maka supaya aksesibilitasnya itu lebih dekat dengan masyarakat, ada dua, puskesmas Mandrehe dan puskesmas Lahewa direncanakan sedang proses pembangunan untuk bisa membangun ruang rawat inap serta pelayanan kesehatan dasar yang didukung dengan spesialisti. Baik. Sedang dipersiapkan di sana ini.
1: Baik, berarti untuk puskesmas sendiri baru ada satu di sana ya Pak, tapi ini menjangkau masyarakat yang ada di sana dua. Baik, berarti untuk menjangkau masyarakat yang ada di sana juga diciptakan tempat rawat inap tadi yang baru ya Pak, agar tidak harus datang ke Gunung Sitoli tadi ya Pak, untuk hadir tadi puskesmas yang ada di sana. Baik, lanjut kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Hasyim. Ya Pak Hasyim, sebagai akademisi, nah bagaimana sebenarnya efektivitas kombinasi dari program HTC ini, program hasil terbaik cepat dan program strategis daerah PSD untuk menjawab persoalan mendasar di kawasan 3T ini?
0: Sebenarnya kolaborasi kami dengan pemerintah provinsi itu selain sasaran kami hanya anak SMA, kita harus tahu dulu sejarahnya Pulau Nias ini. Kita kan tidak tahu bagaimana perkembangan sejarahnya Nias dulu. Kenapa dia menjadi bagian dari Republik kita? Padahal dia adalah terdepan, ya, terluar dan tertinggal. Ya. Itu yang harus kita apakan dulu, kita sepakati. Jangan sampai mereka merasa tertinggal terus dari daerah-daerah lain. Padahal mereka adalah salah satu, ya, pulau NKRI ini, ya, kenapa kita bilang negara kesatuan, ya, negara kepulauan, yaitulah termasuk Nias itu. Jadi kita nanti akan melihat sejarahnya Nias ini, kenapa dia mau bersatu pada Republik Indonesia ini, ya, itu adalah pemuda zaman itu, ya, yang bertekad ya ikut berjuang ya tidak mau dijajah.
1: Baik.
0: Sehingga kita sejarah mereka ini yang nanti kita gali supaya nama jalan ya, nama gedung pemerintahan ya, dengan nama-nama pejuang ya anak muda zaman itu ada di Pulau Nias ini, terutama di jalan-jalan besar, kita berharap anak-anak muda juga akan membuat namanya juga untuk yang akan datang, bahwa dia berperan ya mengabdi pada Pulau Nias itu sehingga dia menjadi seorang pejuang ya pada zamannya, sehingga dia akan dikenang berapa tahun kemudian sebagai pahlawan di pulau itu. Itulah yang ditinggalkan pahlawan kita, sehingga kita bisa seperti ini sekarang itu adalah hasil perjuangan mereka. Bukan ujuk-ujuk dikasih kita ya, ini adalah perjuangan ya, perjuangan membela negaranya, pengen bersatu ya dengan segala kerelaan ya, dengan berkorban ya, tadilah tumpah darah dan nyawa itu ya, dan harta itu semua dalam perjuangan merebut kemerdekaan itu seperti itu. Sehingga semangat mereka yang seperti itulah harus tertular sama kita sampai kapanpun ya, dengan tekad Indonesia tidak terpecah belah ya. Tapi memang pemekaran ini resikonya akhirnya mungkin ya ya apa ya, individu-individu yang berkembang, tapi kita harapkan dengan kita mengingat kembali sejarah ya, bahwa perjuangan kita itu adalah untuk menyatukan, jangan sampai kita terbelah. Itulah yang harus kita pedom apa kita pahami, supaya masyarakat Republik Indonesia ini ya, masyarakat Indonesia ini tekadnya sama, tidak ingin hidup sendiri atau apa ego sendiri ya, berjuang untuk diri sendiri sih tidak ya. Ingat ini adalah republik yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita dulu, yang semangatnya harus tertular sampai kapanpun di republik ini. Demikian, Mbak.
1: Baik, nah, berarti memang itu tadi ya Pak, dengan pemerataan akses ini tadi juga membangun semangat untuk mereka yang ada di sana, sepertinya oh kami tidak dikecilkan, kami diperhatikan, itu tadi ya, untuk membangun semangat mereka tadi untuk belajar gitu juga ya Pak. Baik, dan tentunya pendengar dan juga pemirsa, nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Basarin dan juga Pak Hasyim dalam dialog kita di Medan Siang ini. Dan juga tentunya dialog kita di Medan Siang ini menyambut HUT RI ke-81 juga bekerja sama dengan Dinas Kominfo Sumatera Utara. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
3: Aduh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, masih ini. WhatsApp kami dan juga nomor telepon kami di 0811-616943 dan juga tentunya Anda bisa bergabung untuk memberikan pertanyaannya melalui live comment yang ada di YouTube RRI_Medan. Baik Pak, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga ya untuk perkenalannya nih dalam dialog kita di Medan siang ini dalam menyambut HUT RI ke-81 ya, dan tentunya kita masih terus ngobrol-ngobrol ya Pak dengan Pak Basarin. Kita mulai lagi nih Pak, untuk program berkantor di Kepulauan Nias Pak, sudah berjalan selama 3 bulan ya, yang dilakukan bergantian dengan Wakil Gubernur juga Pak ya, dan hal ini menjadi terobosan baru Pak, untuk menghadirkan desentralisasi dari tata kelola pemerintahan yang ada di Sumut.
2: Ya benar Ibu Sal, saya program berkantor di Kepulauan Nias ini ya, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur secara bergantian dilaksanakan ya. Ini merupakan terobosan daripada Pak Gubernur ya, untuk mendekatkan layanan publik, mendengarkan aspirasi yang berkembang di daerah maupun di masyarakat ya. Artinya menjemput bola lah ya, supaya ya, lebih cepat apa yang terjadi, fenomena apa, fakta-fakta apa, data-data apa yang terjadi di lapangan ya, sehingga nanti bisa dirumuskan suatu kebijakan yang sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di lapangan, sehingga nanti biasnya bisa diminimalisir ya, okay, kan, antara kondisi lapangan dengan kebijakan yang diambil pengambil keputusan itu bisa diminimalisir biasnya. Kita tahu bahwa di Kepulauan Nias itu kurang lebih penduduknya 1 juta ya, 1 juta jiwa ya. Di sana itu dengan predikat 3T ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi Sumatera Utara ya. 3T itu bukan hanya dalam kapasitas Sumatera Utara, tetapi dalam tingkat jajaran nasional ya. Nah, dengan 1 juta penduduk tadi ya kan, kalau kita lihat tadi data-data yang ada di sana itu kurang lebih, nah, angka kemiskinan itu 14 sampai dengan 22%. Nah, tentunya ini menjadi bagian yang penting untuk akselerasi, untuk afirmasi bagaimana perlakuan pemerintah, baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi, secara kolaboratif mengentaskan kemiskinan ini. Ya. Demikian juga di bidang pendidikan, ya, kemudian juga di usia harapan hidup 66 sampai dengan 74 tahun, ya. Nah, tentunya kalau sudah di 74 tahun ini boleh dibilang sudah hampir rata dengan pencapaian Sumatera Utara secara rata. Tapi yang masih di bawah 70 ini perlu kita dorong untuk bagaimana bisa hidup lebih sehat lagi. Ya kan? Kemudian juga ada terkait dengan apa namanya, Gini rasio. Gini rasio ini 0,1 sampai dengan 0,24. Relatif ini pemerataan yang sempurna atau pemerataan yang tidak terlalu timpang ya. Tetapi kalau kita lihat kedalaman kemiskinannya hampir rata-rata 14% sampai 22% miskin. Artinya yang dilihat di sini kemiskinannya merata gitu. Karena ini menjadi fakta-fakta yang ada di lapangan atau data-data yang diambil dari lapangan, sehingga nanti perumusan kebijakan itu oleh pimpinan bisa menyambung atau minimal meminimalisir antara yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan.
1: Baik. Nah, melihat dengan angka kemiskinan yang merata ini tadi ya, Pak. Apakah juga pemerintah membantu nih, Pak, untuk membuatkan UMKM atau seperti apa yang dihadirkan di sana?
2: Iya. Yang pertama itu kalau kondisi masyarakatnya hampir merata miskin atau angka kemiskinannya tinggi itu, ya, maka programnya itu adalah program pemberdayaan. Karena kemiskinan itu identik dengan ketidakberdayaan.
1: Ya.
2: Maka dari itu kita memberdayakan UMKM di sana, ya, bagaimana mereka bisa mengakses pasar, bagaimana mereka bisa mengemas suatu produk yang mereka punyai, bisa kemudian itu dijual di pasar, kemudian bisa meningkat kelasnya, itu menjadi bagian daripada yang di inisiasi program kita di bidang UMKM di sana, sehingga nanti produk-produk dari Nias itu tidak berupa bahan mentah. Kita tahu di sana itu ada pisang kepok Nias kan, pisang kepok Nias itu kalau dikirim saya lihat itu bertruk-truk itu ke Riau sampai bahkan ke Jakarta. Nah ini kalau dikelola dengan UMKM tentu nilai tambah yang ada di dalam satu bahan baku itu menjadi ada nilai tambahnya. Tadi misalnya dari pisang kepok ditebang satu sisir atau satu tandan sekian rupiah harganya. Kalau kemudian ini diolah menjadi keripik atau menjadi kemasan yang bernilai tambah, di sana ada nilai tambah di bidang industri, bertambah di bidang tenaga kerja, bertambah di bidang pengemasan. Nah, ini semuanya membuat kita, itu yang menjadi program kita di sana untuk bisa mendorong UMKM itu bisa mengakses pasar.
1: Nah itu tadi mungkin ya Pak, jadinya keripik pisang khas Kepulauan Nias misalnya mendunia gitu ya Pak. Baik, nah lanjut kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Hasyim juga. Pak Hasyim, melihat kondisi misal sekolah ya yang ada di sana nih. Nah sebagai akademisi, bagaimana melihat pendidikan melalui PSD tadi Pak? Bagaimana menilai upaya digitalisasi sekolah dan pemerataan mutu pendidikan bagi anak-anak di daerah 3T?
3: Ya, ini saya relat dulu, saya bukan akademisi, saya tokoh masyarakat Dewan Harian Daerah 45 ya. Salah satu tugasnya menjaga, ya, memelihara nilai-nilai 45 tadi itu.
1: Ya.
3: Jadi kita melihat kondisi, ini kita lihat programnya gubernur itu ada infrastruktur, ada pendidikan, ada kesehatan, ya, ada para wisata, ada tata kelola, ya, tata kelola pemerintahan. Kami melihat infrastruktur, ya. Kalau di bidang kami melihat supaya dalam pembangunan infrastruktur ini antara lain jalan, itu mungkin sudah dirancang dari sekarang, jalan ini nanti namanya apa?
1: Baik.
3: Ya. Itulah kita munculkan tokoh, ya, pemuda atau pahlawan pejuang yang mempertahankan Republik Indonesia pada zaman itu, itulah kita buatkan nama jalannya. Begitu juga di kesehatan. Tadi kan disampaikan membangun puskesmas
1: ya, Pak,
3: yang menjadi rawat inap.
1: Ya.
3: Itu kira-kira nama puskesmas itu apa? Ya, ada nggak tokoh pemuda di sana yang dulu yang membidani atau mengawal rumah sakit atau kesehatan? Jadikan itu namanya di situ. Ya, begitu juga para wisata. Para wisata itu kan menciptakan tempat-tempat wisata.
1: Ya.
3: Tempat wisata itu sudah ada belum namanya? Kalau belum ada, tampilkan lagi nama yang mengelola itu zaman itu, ya. Kalau memang tidak ada, tokoh-tokoh inilah dimunculkan sehingga ini nanti yang kita perjuangkan. Kami Dewan Harian Daerah 45 ini akan menggali sejarah-sejarah yang ditinggal pejuang-pejuang dulu, sehingga ini kita munculkan sebagai tokoh yang bisa dijadikan pahlawan, ya. Karena kami melihat ada tokoh awal dulu di Nias itu, itu bisa jadi wali kota Medan, bisa jadi gubernur Telembanua ya Pak ya, ya itu itu salah satu yang tokoh pemuda zaman itu. Jadi ini mungkin bisa dimunculkan kembali sejarah ini, sehingga dalam semua kegiatan yang dibuat oleh pemerintah provinsi ini selalu dikaitkan juga dengan menyiapkan tokoh-tokoh ini sebagai nama yang memperjuangkan Nias dulu, yang mau dia menyatu bersatu dengan Republik Indonesia ini. Karena istilah tertinggal, terdepan,
1: terluar
3: ini bukan hanya Nias. Maka kita lihat seluruh Indonesia, di bagian utara ada 3T, bagian selatan ada 3T, bagian barat ada, bagian timur. Supaya kita sudah 81 tahun merdeka ini, tidak ada lagi istilah itulah. Ya, tadi yang disampaikan oleh Bapak apa Pak Tanjung, ya, percepatan itulah yang harus kita samakan semua 3T yang di seluruh Indonesia nih. Kami melihat contoh yang dibuat oleh Gubernur Sumatera ini bisa menjadi contoh buat 3T di daerah lain, sehingga semua percepatan pembangunan di 3T ini merata. Ya, karena kita melihat ada 3T yang bersebelahan dengan negara tetangga. Ya, negara tetangga begitu majunya, kita masih gitu-gitu aja, tidak ada perhatian pemerintah. Jadi yang pencetus apa ini kolaborasi sumut berkah ini agar ini menjadi apa contoh buat daerah-daerah yang lain. Ini contoh yang bagus, pemerintah hadir ya di daerah 3T ini. Inilah yang kami rasa perlu ditiru oleh daerah-daerah lain, sehingga istilah 3T ini bisa terhapus. Karena kita sudah 81 tahun merdeka, dari awal merdeka sampai hari ini tidak tersentuh itu mereka-mereka ya, dan tidak ada niat untuk memeratakan ya dengan percepatan-percepatan yang akselerasinya bisa sama dengan yang lain. Itu mungkin dari kami, supaya pembangunan ini yang dibangun oleh Gubernur Sumatera Utara ini ya bisa ditiru oleh daerah-daerah lain, sehingga tidak ada lagi istilah 3T untuk
1: wilayah yang ada di Indonesia.
3: Wilayah yang ada di Indonesia ini.
1: Baik. Ya. Nah, Pak Hasyim, mungkin kita bisa jawab dulu pertanyaan dari pendengar kita ya yang sudah ikut bergabung. Siang hari ini ada Zul di Marelan. Pak, ke depan DHD 45 perlu merancang program kepemudaan yang memberi ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan rasa cinta tanah air sesuai perspektif mereka. Pendekatan kepada anak muda akan sulit berhasil jika disajikan dalam format yang kaku atau tidak egaliter. Boleh dijawab, Pak?
3: Kami memulainya itu untuk supaya cinta anak muda ini sama, itu kita ajak mereka ke museum ya. Pada saat ke museum kita ceritakan ya panjang lebar tentang sejarah, kenapa ini sehingga dia muncul rasa cinta tanah airnya. Itulah program pertama kami. Selain kami juga mendatangi setiap penerimaan murid baru ya, baik itu mahasiswa, baik itu SMA, itu kami bekali dengan pemahaman wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara itu, sehingga mereka tahu ya bagaimana perjuangan ya anak muda zaman dulu itu yang punya tekad. Dia tahun 28 saja tekadnya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu hebat sekali tuh ya, sehingga kita bisa seperti ini sampai sekarang. Ya, satu bahasa itu aja orang seluruh dunia ya nggak kepikiran itu ya. Negara-negara di luar Indonesia ini ya bisa punya satu bahasa, satu tanah air ya, satu bangsa. Itulah yang harus kita tanamkan kepada generasi muda. Semangat anak muda zaman 28 itu mempersatukan Indonesia, belum merdeka saja mereka sudah punya cita-cita seperti itu. Maka kita harapkan anak muda sekarang kira-kira cita-citanya 20 tahun ke depan itu adalah Indonesia emas. Mau jadi apa? Ya, pemerintahlah itu menyiapkan. Ya, dalam hal ini pemerintah provinsi, salah satu program Dinas itu mempercepat pembangunan di sana, termasuk sarana pendidikannya, sehingga anak-anak muda di Nias nantinya tidak tertinggal ya dalam mencapai ya menimba ilmu dengan daerah-daerah lain, sehingga masa depan Indonesia emas tahun 2045 nanti itu bisa muncul dari Nias.
1: Baik, nah mungkin terjawab tadi ya, ada Bang Zul tadi yang ikut bertanya. Baik, ini mungkin pertanyaannya untuk Pak Basarin, Pak. Nih, dari Husna di Medan. Pak, apa program utama Pemprov dalam membangun sumut di daerah 3T dan bagaimana realisasinya hingga saat ini?
4: Baik, terima kasih Ibu Husna tadi ya.
1: Iya, Pak.
4: Program pemerintah untuk pembangunan 3T khususnya di Kepulauan Nias, kita berangkat dari awal Gubernur Bapak Bobi Nasution dilantik di tahun 2025 yang lalu ya, di bulan Februari. Kendala yang dihadapi di sana salah satunya adalah penyeberangan. Ya. Penyeberangan itu sangat terbatas kemarin itu, sehingga ongkos angkut logistik itu cukup mahal di sana. Hadirnya Pak Gubernur ya menambah pelayaran ke sana ya di tahun 2025. Ya. Kemudian tahun ini tahun 2026, tadi saya sampaikan pembangunan jalan. Jalan itu ada di ruas dari Nias Selatan ke Nias Barat. Kemudian juga ada koridor Dola dan Duria, Apia, Tuhemberua, kemudian Nisel dan Nias Barat. Di samping jalan juga memperbaiki dan membangun jembatan. Ini mempermudah aksesibilitas di darat. Nah, ini untuk tahun ini. Untuk tahun depan atau sekarang ini sedang dilakukan kajian pembangunan pelabuhan terpadu. Dan diharapkan nanti di tahun berikutnya akan dilakukan pembangunan secara fisik. Ini tentu untuk menambah pelayaran ke sana. Bagaimana logistik bisa diangkut ke sana dengan harga yang terjangkau. Nah, sekarang ada disparitas harga dibanding dengan di daratan Sumatera dengan di Nias. Jadi kalau terjadi sesuatu supply and demand di sana, ya makanya harga akan terdongkrak naik yang mengakibatkan kepada inflasi. Nah, salah satu untuk mengantisipasi itu, Pak Gubernur berencana untuk membangun pelabuhan dan gudang-gudang logistik. Gudang logistik ini kemarin pada saat ini pertimbangannya pembangunan gudang logistik pada saat kemarin tanggal 25 November 2025 yang lalu terjadi kita bencana. Yang khusus terjadi di Tapanuli Tengah dan Sibolga itu cukup parah sehingga berbulan-bulan aksesibilitas terganggu di sana. Nah, kondisi ini kalau kemudian pelabuhan Sibolga tidak melayani pelayaran dari Sibolga ke Gunung Sitoli, nah, tentunya suplai bahan pangan, bahan baku ke Gunung Sitoli, Kepulauan Nias akan terganggu. Maka kemarin itu sebelum ini aktif dilakukan pelayaran dari Aceh, wilayah Aceh ke sana atau dari Padang yang ke sana. Cuma Padang pun terganggu juga dengan itu kan. Nah, sekarang ini program Pak Gubernur sedang melakukan studi kelayakan terkait dengan pembangunan gudang-gudang logistik. Sehingga diharapkan nanti gudang logistik ini bisa menyimpan barang-barang logistik dengan kemampuan bertahan kurang lebih 3 bulan. Artinya kalau terganggu pun supply di pelabuhan ataupun di pelayaran, ya karena apakah karena bencana ataukah karena cuaca, maka diharapkan supply ataupun stok yang ada di gudang-gudang logistik ini nanti bisa mengcover kebutuhan kurang lebih 3 bulan ke depan. Itu yang program yang akan datang.
1: Baik, itu dari bidang logistik juga tadi terutama ya Pak, untuk menghadirkan gudang-gudang yang ada di sana agar bahan pangan, bahan pokok juga tidak mahal gitu ya Pak, bisa dihadirkan di sana. Baik Pak, untuk solusi jangka panjang dan juga jangka pendek mengatasi ketersediaan listrik yang ada di sana bagaimana nih Pak?
4: Ya, beberapa investor juga kita sudah tawarkan apa yang bisa dibangun terkait dengan listrik di sana. Nah, antara lain itu tenaga surya cukup di sana untuk potensi ya. Kemudian tenaga angin dan laut bisa dibangun di sana. Kita sedang memasarkan potensi ini supaya nanti kebutuhan listrik di Kepulauan Nias bisa teratasi.
1: Baik, nah itu tadi sudah disampaikan ya bahwa memang pemerataan ini akan terus hadir di Kepulauan Nias ya Pak untuk membantu masyarakat yang ada di sana. Baik, kita lanjut ngobrol dengan Pak Hasyim. Pak, tadi mungkin dengan mengingat semangat 45 yang hadir gitu ya, dengan menamai nama jalan, nama puskesmas, dengan nama-nama tokoh yang ada di sana. Nah mungkin anak-anak sekarang juga perlu nih Pak dorongan semangat misalnya untuk mengingatkan mereka tentang bahwa walaupun kita sudah merdeka seperti yang Bapak sampaikan tadi, 81 tahun itu waktu yang panjang ya Pak. Kalau kita ibaratkan itu seorang manusia gitu ya, seorang seperti kita, bahwa itu sudah melalui perjalanan yang cukup panjang ya Pak, mulai dari bayi, mulai remaja dan hingga akhirnya tua. Nah, untuk mengimplementasikan ini di tengah-tengah anak muda zaman sekarang Pak, bagaimana untuk mereka bisa tetap tumbuh gitu ya dengan semangat 45 tadi?
3: Kami rasa memang salah satu pembelajaran yang kita masih lupa, atau sekarang kita lihat pelajaran sejarah ini kan sudah
1: pudar ya Pak,
3: sudah ditinggal ini di pendidikan ini. Jadi itulah yang membuat hilangnya cinta tanah air itu. Tidak mengenal tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh pejuang zaman 45 dulu atau tokoh-tokoh pemuda zaman dulu itu. Ya 1908 itu pemudanya Budi Utomo, ya 1928 itu adalah Sumpah Pemuda, ya semua dari ujung Sumatera sampai apa Papua sana semua bertekad satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya. Ini yang hilang dalam pelajaran kita. Jadi kami menghimbau, ya, mungkin pelajaran inilah yang harus dimunculkan kembali. Kami tidak tahu kenapa ini bisa hilang, ya. Ya. Kami melihat ini salah satu apa penjajahan modern itu, ya, terhadap republik kita ini salah satunya melalui ini, ya. Dibuat kita lupa sejarah, ya. Lupa sama pejuang-pejuang kemerdekaan zaman dulu. Kami saran kami supaya anak-anak didik sekarang ya bisa cinta tanah air, ya bisa tidak lupa sama negaranya dan jangan sampai terjajah kembali. Kita melihat penjajahan modern sekarang ini ya udah nampak di depan mata kita, ya masyarakat kita ya terbelakang aja sampai hari ini. Ini salah satu penjajahan yang sehingga kita bergantung terus. Ya berhutang terus. Terus inilah penjajahan yang kita lihat ya sehingga harusnya semua kita berpikir bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa kita ini salah satunya ya melalui anak didik ya anak didik yang tidak lupa sejarah sehingga pelajaran sejarah ini yang harus dimunculkan kembali ya supaya cinta tanah air itu bisa mereka lihat bahwa pejuang-pejuang dulu itu sangat-sangat heroik ya dalam merebut kemerdekaan. Sekarang heroik mereka ini untuk mempertahankan republik ini tidak terpecah itu apa? Yeah. Ya memang salah satunya dia melihat heroiknya pemuda zaman dulu kan. Ada contoh.
1: Contohnya.
3: Ya, ada contoh itu idola saya. Itu pahlawan ini daerah saya, ini idola saya. Sehingga setiap daerah itu dia punya idolanya sesuai nama pahlawan yang ada di daerah itu. Jadi kita mengharap itu bisa muncul kembali. Dan ini mungkin nanti tugas Pemprov lah ya membuat sejarah sejarah lokal ya. Ya itu kan bisa tanggung jawab Pemprov tuh untuk menimbulkan pelajaran sejarah lokal ya budaya lokal dimunculkan kembali sehingga mereka tidak lupa bahwa di Nias itu ya ada pahlawan ya yang mau bersatu dengan Republik Indonesia ya tidak buat negara sendiri dari sana itu udah hebat itu. Ya, kita takut nanti dia buat negara sendiri kan. Karena tertinggal terus. Ada negara asing masuk ke sana. Mau enggak kalian lepas dari Indonesia? Saya kasih ini, saya kasih ini. Mau saja karena mereka terluar itu. Ya, gampang sekali negara asing itu masuk, mau darat, melalui laut, melalui udara, ya. Gampang sekali. Ya, zaman sekarang ini. Jadi kita berharap ya jangan sampai di Nias muncul ya
1: hal-hal seperti hal-hal itu tadi ya, Pak. Ya,
3: karena kita lupa memperhatikan mereka. Itu mungkin ya.
1: Baik. Nah, Pak, apakah ini PR untuk para pendidik sajakah atau mungkin orang tua di rumah dari kecil-kecil gitu sudah mengajarkan bahwa ada nilai-nilai 45 yang harus terus hadir gitu ya. Melihat sekarang ini mungkin anak-anak muda zaman sekarang yang tawuran lah, Pak, misalnya ikut-ikut geng motor misalnya gitu ya, Pak. Mereka lupa bahwa terkadang yang mereka perangi itu adalah mungkin kampung sebelahnya misalnya atau sekolah lain gitu karena perpecahan itu tadi, Pak. Apakah nilai-nilai itu harus diajarkan di rumah juga atau mungkin di sekolah saja nih?
3: Memang sebenarnya pelajaran pertama itu semuanya di rumah.
1: Di rumah.
3: Ya, dari kecil dari bayi itu orang tua yang mendidik. Tapi kan tidak semua orang tua yang utuh, ya. Keluarga utuh, ya, bapak ada, ibu ada, saudara-saudara ada dan itu juga bisa utuh, ya, tentu dengan ekonomi yang bisa membesarkan mereka ini, bisa menyekolahkan mereka ini kan.
1: Baik.
3: Ini kita kan banyak yang sekarang terputus ya keluarga broken home ya sehingga anak-anak orang tuanya kandung sendiri tidak bisa istilahnya mendidiknya. Jadi kita berharap ini memang bukan hanya keluarga saja ya, tapi semua. Terus terang sekarang kita keterlibatan ya. Yang tadi saya sampaikan penjajah itu ya salah satu membodohkan warga negara kita. Yang kedua merusak ya generasi mudanya dengan apa? Dengan tawuran, dengan narkoba ya sehingga pada saat nanti pemuda ini akan memasuki generasi emas ini udah nggak tercapai generasi emas ini karena mereka sudah diapakan dengan tawuran. Tawuran ini kenapa? Karena ada, kalau diperiksa itu semua yang tawuran tuh, ya mesti ada ya, ya tidak semua mungkin ya, tapi ada itu narkobanya itu. Ya, kenapa dia berani seperti itu? Ya, orang omong kosong yang punya keberanian seperti itu. Ya, kalau tidak ada ya yang membuat dia berani, salah satunya itu ya narkoba itu. Inilah penjajahan yang baru yang kita lihat ya. Ya, membodohkan masyarakatnya, melupakan sejarahnya, ya ngapain anak muda sekarang dengan narkoba, segala macam lah. Jadi ini penjajahan baru ya untuk zaman sekarang ini. Tapi kenapa Indonesia?
1: Ya.
3: Karena Indonesia ini adalah negara yang semuanya ada di Indonesia ini. Ya, sehingga semua negara dikuasai itu melihat Indonesia ini adalah, kata orang itu, surga dunia. Ya, dari sumber daya alamnya, terutama sumber daya alamnya. Ya, ya. Sumber daya alamnya itu sangat melimpah. Tapi kita yang sudah 81 merdeka ini masih aja berpikir tidak merdeka. Ya. Mau dijajah, ya harusnya itu yang kita apakan, ya negara lain itu hanya dari satu sumber daya saja bisa kaya raya. Kita ini segala sumber daya ada ya,
1: di sini.
3: Tinggal cara mengelolanya saja, ya
1: dan
3: mungkin
1: baik.
3: Itu supaya generasi muda nanti itu bukan harus dari orang tua saja, tapi orang tua pun tidak semua orang tua yang apanya sama kan?
1: Hadir di situ ya Pak.
3: Yang tidak inilah itu tanggung jawab pemerintah.
1: Baik. Berarti dalam semua sektor juga harus turut hadir menemani generasi muda ini nantinya ya Pak. Baik, Pak Basarin dan Pak Hasyim, kita sudah di penghujung segmen ya untuk dialog Medan siang ini. Mungkin dari Pak Basarin dulu ada yang ingin disampaikan Kak, Pak, ke masyarakat dalam rangka menyambut HUT RI ke-81.
4: Ya, untuk merayakan ataupun memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, kita bikin tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tentunya ini merupakan cita-cita daripada bangsa Indonesia ini yang sudah tertuang baik itu di dasar negara, di Pancasila maupun di undang-undang, pembukaan undang-undang dasar ya. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama untuk membangun Sumatera Utara khususnya, Indonesia pada umumnya, dalam kapasitas kita masing-masing ya. Nah, pemerintah membangun dari kewajiban pemerintah, masyarakat juga seperti yang disampaikan oleh Pak Hasyim tadi, hindarkan narkoba ya. Kita tahu sekarang ini proksi-proksi daripada perusakan terhadap bangsa ini cukup masif juga, baik itu melalui narkoba maupun melalui media sosial ya, di mana isu-isu yang cukup merusak pandangan kita terhadap optimisme berbangsa dan negara ini banyak yang berkembang di media-media sosial. Nah, oleh karena itu bijaklah menyikapi isu-isu yang berkembang di media sosial, dan mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita sudah sampai 81 tahun, dan terus bersama bergandengan tangan mewujudkan Indonesia emas nanti di tahun 2045.
1: Baik, dari Pak Hasyim, Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan?
3: Ya, terima kasih Mbak Salsa. Kita hari ini 81 tahun merdeka. Ya. Indonesia emas tinggal 19 tahun lagi. Bagaimana ya 19 tahun ke depan ini betul-betul generasi emas ini bisa
1: tercipta.
3: Ya, Pak. Kalian-kalian semua yang anak-anak muda sekarang inilah ya, tinggal 19 tahun lagi ke depan, ikut juga mengawalnya ya, menjaganya, mengingatkannya. Jangan sampai generasi yang sekarang yang akan nanti menjadi generasi emas ya, larut dengan hal-hal negatif. Tapi ciptakan diri sendiri ya, pada saat generasi emas saya berperan sebagai apa? Atau saya akan menjadi apa? Ya, itu yang harus ditanamkan, karena tinggal 19 tahun lagi ini sebentar ini.
1: Iya.
3: Ya. Kalau ini kita lupakan atau kita lengah, ya enggak akan tercapai itu generasi emas. Ya, apalagi katanya bonus demografi, bonus demokrasi. Tapi yang mau kita jadikan bonus ini siapa? Ya. Kalau SDM-nya tidak disiapkan dari sekarang dan orang-orang ini tidak diarahkan, terdegradasi dengan narkoba dan lain sebagainya, ya generasi emas itu kita yakin bisa tercapai. Tapi kalau dari sekarang kita nampaknya seperti ini, ya larut dengan narkoba, larut dengan tawuran, ya tidak pengen sekolah, tidak ingin mengisi apa, menciptakan SDM pada diri sendiri mau jadi apa ini, itu yang harus kita hindari. Jadi semua anak muda yang ada sekarang, siapkan diri ya, tata diri ya, kalau kita bilang apa, sudah memprogramkan dirinya itu mau jadi apa. Ya kalau kita main komputer kan kita mau apa, programkan diri kita itu, masukkan ini, install ini yeah. Ya jadilah program itu kan. Begitu juga kita mau jadi apa itu programkan diri kita, sehingga generasi emas semuanya cita-citanya sama, semua keinginannya sama, bahwa Indonesia emas itu akan tercapai.
1: Baik, nah itu tadi ya Pak, mungkin penanaman dalam diri kita dan juga bantuan dari pemerintah tetap terus hadir untuk mencapai tadi bonus demografi tadi ya, untuk nanti kedepannya para anak muda. Dan terima kasih juga untuk Pak Basarin, Pak Hasyim yang sudah hadir sama-sama dalam dialog pada siang ini. Dan tentunya mudah-mudahan ya dialog bekerja sama dengan Dinas Kominfo Sumatera Utara ini bisa menjadi wadah komunikasi publik yang informatif, akuntabel dan juga transparan. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian Dialog Medan Siang ini. Saya Salsabila Radia pamit ya dalam Dialog Medan Siang ini. Nanti kita bertemu lagi dalam Medan Siang ini. Terima kasih.
5: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.

0: Pendengar selanjutnya akan kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap

0: Premier Inggris Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ife Anyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance. Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali

0: servis Snyder untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya.

Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih. Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya

0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berkembang.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan

0: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17, jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
1: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumardo menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
2: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang berupa internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri, kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di tie-in kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ma, ini tanggung.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

91,3 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa pendengar yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus hadir menemani Anda beraktivitas ya di Selasa siang Anda tentunya bersama Salsa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Badan Gizi Nasional mengingatkan peserta didik akan tidak membawa pulang makanan program makan bergizi gratis atau MBG, yang dimana makanan tersebut harus dikonsumsi sesuai waktu dan juga tempat yang telah ditentukan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, makanan yang dibawa pulang berpotensi mengalami perubahan kualitas selama penyimpanan, dan kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko apabila makanan kemudian dikonsumsi setelah berada di luar pengawasan. Dimana menurutnya, kondisi makanan setelah dibawa pulang tidak dapat sepenuhnya dipastikan, dan cara penyimpanan hingga waktu konsumsi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keamanan pangan. Sudaryono juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kasus keracunan yang melibatkan orang tua siswa, dan mereka disebut ikut mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan MBG yang dibawa pulang. Karena itu BGN meminta dukungan sekolah dan juga tenaga pendidik untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Dan edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan makanan sejak diterima hingga dikonsumsi. BGN menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga keamanan makanan juga harus tetap terjamin selama pelaksanaan program berlangsung. BGN akan terus memperkuat pelayanan, pengawasan, pemantauan, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dan langkah tersebut diarahkan memastikan program MBG berjalan aman dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Pendengar, mobilis sikat gigi ternyata tidak cukup hanya berdasarkan bentuk atau tampilan yang menarik. Jadi dikatakan oleh dokter gigi David Yusuf Siburian ya, yang menyarankan masyarakat untuk memperhatikan ukuran kepala sikat, jenis bulu hingga bentuk ujung bulu agar kegiatan menyikat gigi tidak justru melukai gusi dan juga gigi. Jadi menurut dokter gigi David, ukuran kepala sikat gigi sebaiknya tidak terlalu besar. Ia memberikan cara sederhana untuk memperkirakan lebarnya, yaitu menggunakan dua jari sebagai patokannya. Selain ukuran dan juga jenis bulu sikat juga menjadi perhatian. Karena dikatakan oleh dokter gigi David ya, yang menyarankan penggunaan bulu yang rata dan lembut untuk pemakaian sehari-hari. Yang menurutnya bulu yang terlalu keras justru berpotensi melukai gusi dan juga gigi. Dan juga disarankan ya, yang mengingatkan bahwa masyarakat agar tidak mudah membeli sikat gigi hanya karena klaim produk yang menawarkan kemampuan menjangkau bagian gigi tertentu. Jadi dokter gigi David juga menilai masyarakat sebaiknya mengutamakan fungsi dan juga kenyamanan saat memilih sikat gigi. Dan juga disarankan juga bahwa sikat dan juga bulu yang rata, ujung membulat, dan ukuran yang sesuai. Dan pemilihan sikat gigi yang tepat, masyarakat diharapkan dapat menjaga kebersihan gigi tanpa memberikan tekanan berlebihan pada gusi maupun permukaan gigi. Yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, rawon merupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang telah dikenal sejak lebih dari 1000 tahun silam. Dan jejaknya bahkan ditemukan dalam prasasti kuno yang menjadikan rawon sebagai salah satu makanan tradisional tertua yang ada di Indonesia. Jadi rawon ini identik dengan kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwek dengan rasa gurih dan juga sedikit pahit ya, pendengar. Dan perpaduan daging sapi juga aneka rempah ini membuat hidangan si rawon ini menjadi salah satu ikon kuliner yang ada di Jawa Timur. Dan melansir dari berbagai sumber, sejarah rawon diperkirakan telah dimulai sejak abad ke-10 Masehi dan berdasarkan temuan prasasti Taji. Dalam prasasti tersebut terdapat istilah rarawan yang diyakini sebagai cikal bakal nama rawon. Pada masa kerajaan, terutama era Majapahit, rawon ini menjadi salah satu hidangan yang disajikan dalam jamuan penting kerajaan. Seiring berjalannya waktu, sajian tersebut tidak lagi terbatas untuk kalangan bangsawan yang mulai dinikmati oleh masyarakat luas, pendengar.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

jaring. 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap pola makan berbasis nabati atau nutritional yeast ya, yang mulai banyak digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan. Ya, walaupun namanya mengandung kata yeast atau ragi, bahan ini berbeda dengan ragi yang biasa digunakan untuk membuat roti. Dilansir dari berbagai sumber ya, pendengar, nutritional yeast ini merupakan ragi dari jenis Saccharomyces cerevisiae. Ya, di mana telah dinonaktifkan melalui proses pemanasan. Karena sudah tidak aktif, bahan ini tidak dapat digunakan untuk mengembangkan adonan, yang melainkan dimanfaatkan sebagai penyedap makanan. Dan salah satu alasan dari nutritional yeast ini semakin populer adalah cita rasanya yang gurih dengan aroma yang kerap disamakan dengan keju. Dan karena itu, bahan ini juga banyak digunakan sebagai alternatif keju, terutama oleh vegetarian dan vegan yang tidak mengkonsumsi produk susu. Nutritional yeast ini umumnya dijual dalam bentuk serpihan atau flakes, bubuk atau butiran halus, ya, di mana rasanya yang ringan membuatnya mudah dipadukan dengan berbagai jenis makanan tanpa mengubah cita rasa utama hidangan. Dan berbeda dengan ragi ya, yang melalui proses fermentasi, nutritional yeast ini cukup ditaburkan langsung ke makanan sebelum disajikan. Dan bahan ini sering digunakan sebagai taburan pada popcorn, pasta, salad, sup, hingga nasi dan juga kentang panggang. Popularitas dari nutritional yeast ini tidak lepas dari meningkatnya tren masak di rumah serta berkembangnya pola makan berbasis nabati. Selain memberikan rasa gurih alami, bahan ini juga dinilai praktis karena dapat digunakan baik bagi hidangan marat maupun makanan rumahan. Jadi di media sosial, nutritional yeast ini juga kerap muncul dalam berbagai resep yang dibagikan oleh kreator kuliner. Dan mulai dari pasta hingga saus salad, bahan ini mudah ditemukan di toko bahan makanan maupun marketplace sebagai pelengkap negara.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Berikan waktu azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12.34. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Lintasmu. Benar saja, kita akan bergabung dengan Pro 1 Sibolga untuk mengikuti Lintas Megatol.
1: Megatol hari ini dengan berita dari Nias Utara. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau proses rehabilitasi SMKN 1 Lotu Kabupaten Nias Utara. Menurutnya, program sekolah gratis dinilai membuat anggaran pendidikan di Kepulauan Nias menjadi lebih fleksibel. Berikut laporan Muneli Harefa.
2: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau progres rehabilitasi dua ruang kelas serta bertemu dengan siswa-siswi di SMK Negeri 1 Lotu Kabupaten Nias Utara. Dalam peninjauan itu, Bobby menyebutkan perbaikan yang diprioritaskan meliputi ruang kelas, alat praktik, dan mebel. Ia juga menyoroti dampak program sekolah gratis di SMA-SMK di Kepulauan Nias.
3: Pertama, perbaikan sekolah, jadi ruang-ruang kelasnya, peralatan prakteknya terbesar, dan juga mebelnya ya, biar dan juga guru-gurunya, karena kan di SMA kita di Kepulauannya sudah gratis, juga tanya sama orang tua sudah berjalan membantu dan juga ini baik di sekolah juga, karena uangnya tetap kita bayar nanti untuk para sekolah masih punya anggaran lebih fleksibel lagi.
2: Rukun Guru SMK Negeri 1 Lotu mengapresiasi kedatangan Gubernur Sumatera Utara. Ia berharap perhatian untuk 9 ruang kelas di SMK Negeri 1 Lotu yang saat ini masih berupa bangunan papan dan tanpa plafon.
4: Salah seorang guru SMK Negeri 1 Lotu sangat berterima kasih dan apresiasi atas kedatangan Pak Gubernur di sekolah kami, terutama untuk meninjau pembangunan rehabilitasi di sekolah kami yang terdiri dari dua ruangan. Dan kami dari sekolah sangat berterima kasih kedatangan Bapak Gubernur. Dan kami juga berharap karena di sekolah kami ini masih banyak kekurangannya. Terutama gedung kelas, ada 9 kelas yang masih terbuat dari papan dan tidak memiliki plafon. Dan mungkin sudah Pak Kadis Pendidikan sudah menjanjikan tahun depan akan dibangun. Sekali lagi, aspirasi kami supaya dapat disampaikan kepada Pak Gubernur. Dan sekali lagi, terima kasih atas kedatangannya di SMK Negeri 1 Lotu.
2: Sementara Ketua OSIS SMK Negeri 1 Lotu kelas 11 Akuntansi 1 mengaku bangga dan terharu atas kunjungan tersebut.
5: Nama saya Septu Rismandia. Perasaan saya sangat bangga, sangat senang, sangat prihatin, dan kami juga berterima kasih atas kunjungan dari Bapak Bobby Nasution. Yang kemudian kami juga memiliki berbagai keluhan, yaitu di ruangan belajar yang 9 rombel yang kurang memadai, dan kami juga ingin memiliki fasilitas yang lebih baik lagi, misalnya dari komputer, khususnya dari jurusan akuntansi. Dan kami ingin juga memiliki fasilitas misalnya marching band. Kami ingin mengembangkan bakat kami yang telah terpendam dari beberapa tahun kemarin.
2: Saat ini masih banyak kelas yang kondisinya darurat dari papan tanpa plafon. Dari Nias Utara, reporter Muneli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Negeri Tanjung Balai melelang satu unit kapal motor hasil rampasan negara dalam perkara penyelundupan buah mangga asal Thailand secara ilegal. Lelang dilakukan setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Berikut laporan Hendra Saputra.
6: Kejaksaan Negeri Tanjung Balai melelang satu unit kapal hasil rampasan negara dalam perkara penyelundupan buah mangga asal Thailand secara ilegal. Lelang dilakukan setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kapal jenis JT-20 dengan mesin 60 PK itu memiliki nilai limit sebesar 34,6 juta rupiah dengan uang jaminan lelang 10 juta rupiah. Proses lelang merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi barang rampasan negara yang dilakukan serentak oleh kejaksaan di berbagai daerah. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, Boben Robiana mengatakan pelaksanaan lelang mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Lelang dibuka mulai 10 Agustus hingga 14 Agustus 2026. Sedangkan Kejari Tanjung Balai akan mengikuti pelaksanaan lelang pada 13 Agustus.
7: Kegiatan ini merupakan kegiatan penjualan barang rampasan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, inkrah, melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Pada pelaksanaan lelang serentak ini, Jaksa Negeri Tanjung Balai akan melakukan pelelangan barang rampasan negara berupa satu unit kapal KM Berkah 2000 GT20 nomor 1359 PVF yang dilengkapi sertifikat dan satu unit JBS Thermal On 2 model KP39A bermesin Mitsubishi 60 PK dengan harga limit penjualan sebesar Rp34.600.000 dengan uang jaminan sebesar Rp10.380.000.
6: Ia menjelaskan, proses lelang dilaksanakan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Belawan karena barang bukti saat ini berada di kawasan tersebut. Namun masyarakat juga dapat mengakses informasi melalui situs lelang.go.id maupun katalog lelang kejaksaan. Meski saat ini baru satu unit kapal yang dilelang, Bobon menyebut masih terdapat sejumlah barang rampasan lainnya yang sedang dalam proses penilaian oleh tim pengelola barang bukti Kejari Tanjung Balai. Ia juga mempersilakan masyarakat yang berminat mengikuti lelang untuk melihat langsung kondisi kapal di Pelabuhan Belawan sebelum pelaksanaan lelang. Kejari Tanjung Balai juga menyampaikan untuk informasi lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan lelang, calon peserta dipersilakan menghubungi panitia lelang Kejari Tanjung Balai melalui Anggi di nomor WhatsApp 0813-7076-7399 atau melalui website lelang.go.id maupun di katalog kejaksaan https://2ppa.kejaksaan.go.id/katalog/lelang. Bukan menambahkan, hasil penjualan barang rampasan negara tersebut nantinya akan diserahkan langsung ke kas negara sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara melalui kejaksaan eksekusi aset-aset tindak pidana. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
1: Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan Radio UKWR Korwil 16 resmi berlangsung di RRI Medan pada hari ini. Kegiatan ini dinilai menjadi upaya memperkuat kualitas dan profesionalisme jurnalis radio. Berikut laporan Sasa Salsabila.
8: Pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio UKWR Korwil 16 Medan berlangsung di LPP RRI Medan hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Salah seorang dewan penguji, Haris Fadila, menjelaskan kompetensi wartawan dinilai dari pemahaman terhadap etika jurnalistik, penguasaan pengetahuan, serta keterampilan teknis. Keterampilan tersebut antara lain kemampuan menyuting naskah, audio, dan visual. Haris juga menyampaikan peserta harus memperoleh skor minimal 70 pada seluruh materi uji agar dinyatakan kompeten.
9: Jadi UKW ini yang diuji adalah pekerjaan mereka sehari-hari. Kita menyebutnya memotret, unjuk kinerja yang memang pekerjaan sehari-hari, mulai merencanakan liputan, rapat redaksi kita rutin tiap hari, kemudian jumpa pers kita lakukan. Jadi semua materi sebenarnya tidak ada yang sulit. Tetapi outputnya adalah di menulis berita kalau enggak. Karena itu masuk ke pengetahuan dan skill. Daripada prinsipnya sebenarnya nggak ada. Jadi mereka lebih ke siap mental.
8: Ketua Panitia Pelaksanaan UKWR, Korwil 16, Widya mengatakan pelaksanaan UKWR ini menjadi bagian dari upaya peningkatan profesionalisme jurnalis radio. Ia menyebutkan sebanyak 36 peserta dari RRI Medan, Sibolga, dan Gunung Sitoli mengikuti uji kompetensi yang berlangsung selama 4 hari. Untuk memastikan wartawan menjalankan tugas sesuai standar profesi dan kaidah jurnalistik.
10: RRI Medan dipilih karena memang RRI Medan itu korwil ya, yang mengkoordinir satuan kerja di wilayah Sumatera Utara. Dan RRI Medan ini merupakan satker tipe B, dan memang di sini posisinya lebih strategis begitu untuk penyelenggaraan UKW angkatan ke-50 dan 51 yang diselenggarakan selama 4 hari mulai tanggal 10 sampai 13 Agustus 2020. Nah, selain juga tentunya jumlah pesertanya dari Medan ini salah satu yang terbanyak ya selama penyelenggaraan ini.
8: Lebih lanjut, Widya berharap pelaksanaan UKWR dapat melahirkan wartawan radio yang semakin profesional dan kompeten dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui uji kompetensi akan mendukung lahirnya karya jurnalistik yang berkualitas, akurat, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Kontributor RRI, Sasa Salsabila melaporkan.
1: Jalan rusak dari kawasan Sibuluan menuju Aik Horsik, Kabupaten Tapanuli Tengah, mulai diperbaiki. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelontorkan dana APBD sebesar Rp23 miliar lebih untuk proyek peningkatan struktur jalan provinsi ini. Berikut dilaporkan Muafdan Jega.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang melakukan perbaikan jalan yang rusak di sepanjang kawasan Sibuluan Aik Horsik, Kabupaten Tapoltenga Tapteng. Peningkatan struktur jalan provinsi saat ini lagi pengerjaan minor proyek di antaranya perbaikan drainase. Selain drainase, rekanan proyek juga sedang melakukan perbaikan permukaan jalan berlubang. Diperkirakan proses pelaksanaan proyek bernilai 23 miliar rupiah lebih bersumber dari APBD Sumatera Utara tahun 2026 itu masih sekitar 8-10%. Kepala UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Sibolga mewakili Dinas Bina Marga Konstruksi dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara, Haryadi, menyebut proyek peningkatan struktur ruas jalan provinsi yang dikerjakan rekanan PT Makasa Valentino Perkasa itu terbagi dua segmen. Sepanjang 4 km yang dikerjakan, segmen pertama mulai dari Jalan AR Surbakti Tugu Ikan Sibuluan hingga Jalan Abdul Rajab Simatupang, serta Jalan Simpang Empat Tuka hingga Jalan menuju Aik Horsik.
12: Untuk kegiatan peningkatan struktur jalan Sibuluan Aik Horsik, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sama Hotmi, pengaspalan Hotmi, jadi itu kita ada peninggian badan jalan. Jadi memang sebelum diaspal, itu kita ada membes, bes A. Itu kurang lebih tinggi nanti hampir 30 cm dari yang ada sekarang. Dan mana ada yang kubangan-kubangan yang rusak udah parah, itu kita timbun dulu baru kita bes. Ini kerjaan ini dikerjakan ada dua sepanjang 4 km.

0: Mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan kita berharap agar semua masyarakat memberi dukungan terhadap kegiatan ini. Harapannya kepada rekanan supaya apa yang kita perintahkan, apa yang sudah tertuang di dalam kontrak kerja kita, supaya betul-betul dilaksanakan di lapangan.
1: Menurut Haryadi, selama proses pengerjaan minor proyek jalan provinsi, aktivitas kendaraan masih diperbolehkan untuk melintas. Namun saat proses pengaspalan, Haryadi sangat berharap dukungan masyarakat, terutama pihak perusahaan, agar menghentikan aktivitas kendaraannya untuk sementara waktu, atau setidaknya mengubah jalur yang ingin dilalui. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
2: BMKG prediksi curah hujan di Kabupaten Nias pada bulan Agustus ini mengalami peningkatan dibandingkan bulan Juli yang lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Indah Febrianti Bulele.
3: Jadi secara umum tren untuk dasarian 2 nanti menurun dan sedikit ada.
4: Bulan Agustus saat ini memasuki musim peralihan di wilayah Kepulauan Nias, dari masa kurang hujan ke masa banyak hujan. Hal ini disampaikan Inlim Rumarhobo, forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, saat dikonfirmasi perakiraan cuaca untuk bulan Agustus. Inlim mengungkapkan rata-rata selama 10 tahun terakhir di bulan Agustus, total curah hujan bulanan mencapai 275 mm per bulan. Sedangkan pada bulan Agustus ini, curah hujan di Kepulauan Nias diprediksi berkisar 200-300 mm per bulan. Untuk dasarian pertama, yakni tanggal 1-10 Agustus, curah hujan 75-150 mm. Memasuki dasarian kedua, tanggal 11-20 Agustus akan mengalami penurunan dan bertahan hingga dasarian ketiga, yakni tanggal 21-30 Agustus 2026.
3: Dasarian 1 ini relatif lebih tinggi, kemudian menurun di dasarian 2, dan kemudian sedikit naik di dasarian 3. Namun untuk total keseluruhan, masih lebih tinggi pada dasarian 1 ini, karena faktor dari belokan angin tadinya gitu. Jadi secara umum tren untuk dasarian 2 nanti menurun dan sedikit ada peningkatan namun tidak signifikan pada dasarian 3 nantinya.
5: Berarti agak meningkat curah hujannya dibanding Juli kemarin ya Bang?
3: Benar, kalau dari rata-rata bulanan untuk kondisi normal harusnya ada peningkatan. Kalau dari normalnya, Juli harusnya itu berkisar 200,2 mm per bulan gitu. Namun dari hasil laporan dari catatan hujan selama Juli di Stasiun Meteorologi Binaka itu hanya mencapai 166, artinya relatif lebih rendah dari kondisi normalnya gitu. Nah, ketika dalam kondisi normal pun Agustus ini relatif lebih tinggi daripada Juli gitu.
4: Dengan kondisi perakiran cuaca demikian, Inlim menghimbau kepada masyarakat di Kepulauan Nias agar selalu mengupdate informasi perakiran cuaca yang dapat diakses melalui info BMKG atau bisa juga melalui akun Facebook dan Instagram Stamet Binaka serta melalui siaran RRI. Selain itu, ia mengingatkan karena kondisi cuaca yang sangat dinamis, meski sudah diprediksi, namun masih akan ada peluang untuk perubahan prediksi tersebut, sehingga masyarakat diminta lebih peduli dengan perubahan cuaca dengan melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah risiko dari bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
2: Kebiasaan sejumlah kapal membuang limbah minyak ke laut ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut. Laporan disampaikan Denny Siahaan.
6: Persoalan pencemaran lingkungan laut dinilai tidak hanya disebabkan oleh limbah rumah tangga atau limbah industri, tetapi pencemaran lingkungan laut tak jarang disebabkan oleh sejumlah kapal yang sering kali membuang limbah minyak ke laut dan akibatnya kelangsungan biota dan ekosistem laut menjadi tercemari dan rusak. Abdul Rahman, seorang pemerhati lingkungan di Sibolga, Tapanuli Tengah, kepada awak media menyebut, kondisi ini perlu dicermati oleh semua pihak guna menyelamatkan lingkungan laut dari pencemaran. Menurutnya, pemerintah telah membuat sejumlah aturan yang menyangkut penyelamatan lingkungan laut dari pencemaran, termasuk dengan penerapan aturan oily water separator atau filter saringan minyak bagi setiap kapal yang akan berlayar.
7: Bagi kapal-kapal yang akan berlayar, mereka ini kan diberikan sejenis alat yang bernama OWS atau Oil Water Separator untuk menyaring minyak kotor yang akan dibuang ke laut.
6: Soal penerapannya yang dinilai masih kurang maksimal, Abdul Rahman yang juga pernah menjabat kepala Sabandar Sibolga itu mengatakan semua tergantung kepada kesadaran personal para ABK dalam menjaga dan melestarikan lingkungan laut. Denny Sihaan melaporkan.

0: Kerjasama promosi pariwisata India dan Sumatera Utara diharapkan membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan. Berikut laporan Gabrielia Salsabila.
1: Tourism is the priority area between India and Indonesia.
2: Konsul Jenderal India di Medan, Ravi Shankar Goel, mendorong peningkatan promosi pariwisata India dan Pulau Sumatera guna memperkuat hubungan kedua wilayah melalui sektor wisata. Hal itu disampaikan Ravi dalam kegiatan Sumatera Indian Tourism Promotion di Medan, Senin 10 Agustus 2026. Menurutnya kerjasama tersebut berpeluang meningkatkan kunjungan wisatawan, membuka peluang bisnis dan wisata MICE, serta mendorong terbentuknya penerbangan langsung ketika jumlah wisatawan terus bertambah.
1: Tourism is the priority area between India and Indonesia. Large number of Indians travel to Indonesia. The number in 2025
3: pariwisata merupakan salah satu bidang prioritas dalam hubungan antara India dan Indonesia. Mungkin sudah banyak yang mengetahui bahwa banyak masyarakat India yang bepergian ke Indonesia. Pada tahun 2025, sebanyak 776 ribu warga India mengunjungi Indonesia. Pulau Sumatera juga merupakan destinasi yang sangat menarik, dan saya yakin pemerintah daerah akan berupaya menarik lebih banyak wisatawan India untuk datang ke sini. Demikian pula kami ingin mengajak masyarakat Indonesia, khususnya dari Pulau Sumatera, untuk bepergian ke India dan mengunjungi berbagai tempat yang luar biasa di sana.
1: Similarly, we also want the Indonesian friends from Sumatra Island to travel to India to visit incredible places.
2: Perwakilan Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO, Feria Asnita, menyambut baik penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat promosi pariwisata India dan Sumatera Utara. Ia menilai Sumatera Utara masih perlu lebih dikenal di India, antara lain melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan penyelenggaraan kunjungan bagi pelaku industri pariwisata India, agar potensi destinasi wisata di daerah ini semakin dikenal.
4: Kami berusaha mau sangat senang hati apabila dari Indianya juga berkunjung ke Sumatera Utara. Kalau dari Sumatera Utara berkunjung ke India itu memang lebih ditingkatkan lagi karena pertama makanannya hampir sama. Di sana sejarah tentang India juga lebih unik. Dari kami sangat mendukung kegiatan dari Pak Panjen Konsulat India. Kegiatan ini meningkatkan kerjasama exchange tourism untuk pariwisata.
2: Lebih lanjut, Feria berharap kerjasama promosi pariwisata antara India dan Sumatera Utara terus diperkuat agar jumlah kunjungan wisatawan dari kedua wilayah semakin meningkat. Menurutnya, kesamaan budaya dan kuliner serta hubungan sejarah yang telah lama terjalin dapat menjadi modal untuk mempererat pertukaran wisata antara India dan Sumatera Utara. Kontributor RRI, Gabrielia Salsabila, melaporkan.
0: Perubahan pola pikir masyarakat tentang pembentukan karakter anak yang lebih penting dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dinilai menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Laporannya disampaikan Ano Verlis Hulu.
5: Pola pikir masyarakat yang mementingkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung dinilai menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Oleh karenanya, Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan terus mendorong perubahan pola pikir tersebut, di mana pembentukan karakter anak lebih penting ketimbang kemampuan calistung. Kabit PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan Peter Bulele menjelaskan, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebenarnya telah memiliki program kelas parenting atau kelas orang tua. Melalui kegiatan tersebut, guru memberikan pemahaman bahwa kesiapan belajar, kemandirian, dan pembentukan karakter jauh lebih penting dibandingkan kemampuan calistung pada usia dini.
6: Untuk anak-anak Indonesia, anak bisa membaca, bisa menulis, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Hari ini kita berikan pemahaman kepada orang tua. Dan sebuah penelitian yang telah dilakukan di Amerika ini selama 70 tahun bahwa kebanyakan anak-anak yang sukses adalah anak-anak yang bukan karena dia itu pinter, dia Inggris atau dia pelajaran, tetapi tentunya adalah sejak ini anak sudah diberikan tanggung jawab.
5: Sementara itu, fasilitator program kreasi Maria Maristela Bago mengemukakan, masih banyak orang tua yang menilai keberhasilan pendidikan anak usia dini hanya dari kemampuan anak membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Padahal pandangan tersebut merupakan miskonsepsi yang perlu diluruskan karena tujuan utama PAUD adalah membangun karakter dan kesiapan belajar anak. Maria menjelaskan, anak yang dipaksa menguasai calistung terlalu dini berpotensi kehilangan rasa ingin tahu. Selain itu, tekanan belajar yang tidak sesuai usia dapat membuat anak mudah mengalami stres dan tidak menyukai sekolah.
7: Kalau misalnya kita memaksa anak untuk calistung terlalu dini, sampai nggak kepada orang tua, ini bisa berdampak kehilangan rasa ingin tahu, mudah stres, tidak suka sekolah. Kalaupun ada anak-anak yang dari PAUD sudah bisa membaca, itu mungkin nilai plus bagi kita. Tapi coba kita lihat untuk kedepannya, apakah si anak tersebut tidak akan mengalami stres karena dia akan dituntut. Harus bisa, coba kamu bisa juara, kamu bisa dapat prestasi. Bisa dikatakan di kelas 3 atau 4 atau kelas 5, dia akan sudah mulai bosan untuk belajar.
5: Ketua Ikatan Guru TK Indonesia atau IGTKI Kabupaten Selatan ini juga menekankan bahwa anak yang belum lancar membaca masih bisa dibimbing oleh guru. Sebaliknya, anak yang memiliki masalah dalam pengendalian emosi maupun kemampuan bersosialisasi akan lebih sulit beradaptasi selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, melalui program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan akan mendukung proses kesiapan belajar anak. Hal ini tentunya mempengaruhi keberhasilan anak dalam melakukan penyesuaian diri di jenjang pendidikan dasar. Demikian,
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Kami kerabat kerja yang bertugas, Eko Huta Barat, Paulus Hadi, dan saya Vivi Daulay mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
8: Demikian Lintas Megatol hari ini.
9: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

94,31 RRI Medan, Kadar Informasi dan Inspirasi. Berdekat pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat kali ini, kita akan segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional ya hari ini dengan bintang tamu 3 composers. Dan akan ada hostnya Ihsan Taruri dan juga Dede Firdaus. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: bisa menambah sendiri aja memang
1: ini. Selamat siang pendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya. Enak ya lagunya, lagu lama, dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Jadi lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau
1: nyapa. Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa sih yang hari ini, San?
0: Ada, ini... Aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif. Iya. Belum di spill bintang.
1: Belum.
0: Sama. Kau udah ngomong.
1: Kayaknya belum okay. Ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata. Jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu.
0: Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: diragukan. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang. Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
1: Oh. Istimewa.
0: Kayak itu ya ini, yang
1: apa?
0: Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Istimewa. Aduh. Ini beberapa lagi. Hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Ngomongin kalian tiga
1: kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini dan ternyata hari ini tiga
1: hari
0: komposer.
1: Dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Okay. Mungkin sekitar dalam menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan sana.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
2: hadir.
0: Juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir.
2: Yeah.
1: Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh ya Ihsan dengerin ya.
0: Iya, iya.
2: Di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuman gara-gara.
0: Ya. Kenapa?
3: Ini biarin ada obrolan aja.
0: Oh,
1: ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau enggak nanya kita enggak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta karena kan dinyanyiin gitu. Tidak ada Bambi. Gara-gara aja Kak. jangan ada cintanya gitu.
0: Oh.
3: Tahu enggak? Okay. Dia belum datang, ntar kita tanya dia. Oh.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari itu. Cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Kita tapi, ngobrolin yang lain aja apa
0: kayak gitu. Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul. Dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada 10 lagu kan? Uh-uh. 7 lagu itu bertiga.
0: 7 yang lagu bertiga.
3: Tiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Oh. Saya sendiri.
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Kalau enggak adil enggak jadi
1: tiga. Iya, makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
3: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak adil ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi
1: karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datang ya.
0: Benar. Ini juga iya bintang kan? Tamu.
1: Soalnya itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang deh.
1: Bintang lama-lama. Tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah nggak sabar ini dari tadi ya. Produser kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert. Yang udah halo Albert.
4: Bang Albert, bau-bau nih.
0: Hafal Bang Safi.
5: Hari yang mantap Indonesia.
0: Iya. Mantap. Bang Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
5: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik. Bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
5: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini emang? Mm-mm. Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
5: Judul lagu gara-gara. Gak sampai.
0: Memang
5: kayak gitu, tidak ada uang atau gara-gara tidak uang kan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke, okay, itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, okay. Ya, siap.
1: Oke, okay, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Banado.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
6: Bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
6: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alpha Satu nih yang nggak hadir.
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
6: Berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya.
0: Betul.
6: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu, ini pertanyaannya ya. Mm-hmm. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Okay. Sebelum
6: terbentuk tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar agar maksudnya agar tetap eksis terus. Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya. Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
6: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamua ya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Cikuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
1: Nah, ada lagi. Baca.
4: Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya. Yeah.
1: Kok tahu sih?
4: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan. Siapa?
4: Ya? Kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Indonesia, expression career, banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Indonesia banget.
1: Ditambahin
0: ya.
1: Indonesia banget ya.
7: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Ca dengan tiga komposer Ca.
7: Mau nanyain, kalau boleh tahu tadi kan ada itunya, ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke, okay. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
7: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
7: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
7: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang
7: gitu.
0: Mario Pinat.
7: Ada namanya gitu namanya dan ininya gitu kok namanya seru kacang.
1: Oke. Okay.
7: Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar terus saat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ica.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo, dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wija, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen berapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong. Saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos. Nah, karena lagi tur, mereka bingung tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu. Palanya kayak kacang ya gitu.
0: Namanya dari
3: itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, enggak mau manggil Mar lagi. Cang cang cang cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen. Jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
3: Nah, pas ditulis di credit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu. Jadi enggak nyala tuh nomor. Tahun itu enggak segampang sekarang provider ya. Jadi enggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin credit title-nya. Terus? Aduh, si Mario namanya ditulisnya nama Mario apa ya gitu. Tapi orang baca kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Yeah, nah, kalau dititipin kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus pesan. Ya udah, sampai sekarang diaminin aja namanya jadi Mario Kacang.
1: Mario Kacang.
0: Jadi okay. Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, itu ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Ya Allah. Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Bikin ada pertanyaan ya lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: iya, pencipta perform solo sebagai, atau pencipta
1: sebelum
0: solo,
1: tiga komposer
3: solo pasti pencipta solo pasti, karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band. Dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia, dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer, belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Ini KBMB juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini sekarang ini nyambung.
3: Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa-apa.
0: Nyambung sama KBMB. Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq. Gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, mau tanya gimana nih sekarang, kenapa gara-gara?
8: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kart gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Diko dulu kan. Nah terus biasa nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah dia, lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa kemana terserah deh gitu.
8: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih, apa ya, pas lagi, kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus, apa hubungannya kayak orang bucin tuh, ya kan, pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayaknya
0: correlate ya. Oke, terus terus terus terus terus.
8: Ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
8: Udah, kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa enggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
8: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei. Ada enggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Oh, memang dia suka cari gara-gara ya. Terus terus terus terus.
8: Jadi ternyata gara-gara nih enggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
8: ada. Gara-gara cinta ada enggak kayak? Nah, itu dia kayaknya enggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara dulu biar simpel.
0: Ternyata itu gara-gara yang membuat huru-hara.
1: Akhirnya terjawab.
0: Jawab ya.
1: Mau tahu jawaban itu
0: doang.
1: Allah udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawaban.
1: Gua nyanyi tapi enggak tahu alasannya apa. Nah, ini ternyata. Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
4: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
1: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah, itu nanti boleh kita obrolin
1: gitu
0: ya. Gimana?
1: Suratnya nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus. Nantinya juga bersama 3 komposer siang hari ini.
1: Ih, rame memang.
0: Rame nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu, yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: 3 kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Komposer juga baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama 3 komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul. Mm-hmm. Mm.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana?
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara Salah Benar.
1: Oh, Bangun Cinta gara-gara Salah Benar.
0: Oh, nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya.
1: Oke.
3: Ini sih dari
1: yang kepikir. Oke. Mereka sih tadinya gak kepikiran jadi ide.
3: Kita
0: rapiin
3: ide ini.
0: Tunggu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu. Maksudnya sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Tantri Kotak kek, gitu?
1: Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama 3 komposer, Ri. Halo.
1: Halo,
4: ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama 3 komposer?
4: Oh, 3 komposer, ya, kapan sama Rinda?
0: Oke. Terima kasih, Ri.
1: Oke, Mas Ari itu
0: sekalian,
1: pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya 3 komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Iksan ya?
0: Baik, sehat, kita. Alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
0: Oke,
1: mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, 3 komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman 3 komposer.
3: Siang, Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih, ceritanya Kak Iksan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya 3 komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
0: kok bisa betul
5: disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja.
0: Ya,
5: singkat aja. Boleh kirim salam ya?
1: Boleh, Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Nandung, kita nandung, biar enggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rahma di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tamboce.
1: Tamboce. Oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Lanjut.
6: Salam sesuatu ya buat

0: Enggak, masalahnya lagunya nih kisah nyata atau
1: kisahnya
0: gimana?
1: Siapa gitu ya? Kisahnya siapa? Oke. Itu aja, Karama.
0: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
2: Oke. Ada lagi?
0: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
1: Boleh. Ya boleh.
0: Salam-salamnya buat grup Ketawa TV dan Pasar sekali beserta penyiar nyawan di
2: terus.
0: Grup-grupnya di Denpasar tuh.
2: Oke.
0: Buat di RRI Padang Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat buat ya salam sehat juga buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia. Salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
1: Amin. Terima kasih.
0: Spesialnya buat Rama Sister Cencana Kipami selalu. Terima kasih.
2: Thank you, Karama. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang ya.
1: Panjang ya.
2: Panjang betul.
1: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
2: Iya,
1: WhatsApp.
2: Angkat lagi, angkat satu lagi. Satu lagi. Teh Dinda.
1: Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
3: Teh Dinda Bogor.
2: Oh, hafal ya. Tahu udah
1: dia.
2: Ya.
1: Tahu dia ya.
2: Sering gantiin gue soalnya.
1: Iya bener.
2: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda halo.
1: Teh Dinda halo.
4: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Iya, Teh Dinda.
1: Hebohnya.
2: Makanya ketawa dulu, Teh Dinda.
4: Enggak, soalnya Teteh denger seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
1: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu, Teh Dinda.
3: Ditunggu kue unyilnya,
2: kata Bang Safik.
4: Iya, benar Safik. Ya Allah.
1: Mau tanya apa nih, Teh Dinda nih?
4: Anak talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
2: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
4: Cantik-cantik ya. Sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
1: Yo, hadir.
2: Iya, Teteh.
4: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Niko Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa yang telat datang?
1: Yang dinotis itu ya, yang dinotis telat datang.
4: Yang selalu surprise begitu.
2: Iya. Selalu
4: surprise. Ya, ini yang penasaran ini ya.
1: Apa tuh?
4: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya, ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini, buat tiga komposer.
2: Apa Teteh?
4: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
2: Aku yang deg-degan, terus?
4: Pura-pura cinta.
2: Lagu gue? Lagu gue. Ya. Terus? Ya.
4: Itu pura-pura cinta, kan karya tiga komposer ya.
2: Tengku Safik.
4: Tengku Safik, ya. Tengku Safik. Nah, khususnya untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta, apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
1: Kenapa harus sang penyanyi?
2: Jatuhnya kepo deh, Teh Dinda. Terus.
3: Mau tahu sebenarnya siapa?
2: Iya.
1: Pakai pertanyaan.
2: Ya kan.
4: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama relate.
1: Cocok gitu ya.
4: Begitu, Tengku Safik.
2: Oke.
4: Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya, juga Tengku Safik.
3: Terima kasih.
2: Oke, Tetehku yang cantik.
4: Ikan Dede Firdaus.
2: Siap.
4: Dilanjut. Thank you. Selamat siang.
2: Bye-bye. Selamat siang. Bye-bye.
1: Dijawab dulu kayaknya ya.
2: Yang tadi terakhir dari Teh Dinda gak usah dijawab ya. Oke.
1: Biar waktu yang menjawab ya.
2: Oke. Pertanyaan
3: dijawab ya.
2: Jangan dong. Udahlah. Nanti aja. Oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang. Iya. Atau gak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
5: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai
2: Kalau tiga komposernya nggak pernah. Mm-hmm. Tapi

0: kalau
1: yang kita bikin lagu buat
0: sendiri-sendiri.
1: orang,
0: Iya,
1: kadang-kadang
0: pernah.
1: bisa buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau 3 Composers yang kemarin kita kerjain ini sama sekali nggak ada.
2: Pure.
0: Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
2: Setahun.
0: Tuh ya kan, setahun
2: ya,
0: kan.
2: Ya, setahun.
0: Itu nggak biasanya 3 komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya,
2: ya
0: produksi
1: itu,
0: album.
1: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Cuman meeting terakhir gue Bemi nggak diundang, tiba-tiba jadi albumnya.
0: Boleh 5 tahun aja lah sekalian.
2: Atau
0: atau 4 tahun sekali.
3: Udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
0: Kayak gitu. Oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini nggak ada sama sekali bantuannya, tapi
3: pernah
0: kadang-kadang ya,
1: kalau
0: suka
1: di luar
0: make,
1: dari 3 komposer nggak nutup kemungkinan
0: kan? Yeah. Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
1: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih.
3: Iya, inspirasi kadang gitu ya.
1: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu. Kadang-kadang kayak oh iya, kenapa stringnya nggak diginin ya? Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk instrumen-instrumen.
0: Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri.
3: Betul.
0: Kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya 3 komposer?
1: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
2: Sukabumi,
1: di Sukabumi
2: ada.
1: Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Eh bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
0: Mana?
2: Di Danau Toba ya.
1: Danau Toba nya.
0: Nah ikut lah, boleh lah. Jadi opening
2: cepat
0: act.
2: Cepat dia langsung. Pulang kampung ya.
0: Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi.
2: Iya. Pengen lontong ya.
0: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab nggak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
3: beda
0: ya
3: gender
0: sama kalian? Beda genre.
3: Genre.
2: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi masih pop kan?
2: Iya.
0: Cuman sentuhannya beda.
4: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin nggak?
2: Mungkin
1: lah. Kita pernah, okay. Tapi hanya off air ya. Kalau di masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Miranti kan.
0: Oh.
1: Di konsernya 3 Composers kan. Gitu.
0: Oh.
1: Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah. Karena ciptaan Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
0: Oh, kalo tapi yang, tidak di record ya.
1: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP, lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Niki Tirta, Dua Jeremy. Banyak kan sih masih di pop.
2: Jangan gitu ngeliat ya.
4: Tapi sebenernya gak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
2: No. Itu apa?
4: Yang dangdut-dangdut R&B gitu tuh.
2: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
0: Yang mana?
1: Dut apa dut gitu ya?
3: Hip dut. Oh, hip hop dangdut gitu ya.
2: Ya kan itu kan
1: 3C X Iksan Tarori.
0: Ah,
1: jadi hip dut.
0: Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
2: Judulnya hip dut gitu.
4: Enggak, judulnya ulur kadut.
0: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Udah nanya pertanyaan
1: ya.
0: Rahma aja, pertanyaan Rahma.
3: Biar mantan tahu
1: itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasa kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikinnya dari situ ya gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja, tentang itu biar mantan tahu. Maksudnya tentang kita udah bahagia nih, semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu nggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu. Kumpul.
2: Itu San,
0: halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
1: Kalau lagu ini gitu, kalau ada kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
0: Nah, itu.
1: Di album kedua kan, di album kedua hampir enggak ada sih kebanyakan.
2: Mana kak kisah nyata yang album 3?
1: Banyak.
0: Oh iya? Coba.
1: Apa aku yang ngomong 4-1, itu kisah nyata.
2: Oh iya.
0: Nah ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
1: Yang gue iya.
0: Oke, judulnya apa?
1: 41.
0: Kenapa 41?
2: Nah, itu. Ya. Makanya, makanya ya jangan repot.
3: Gak mau mau cerita aja. Nah,
1: ini menjelaskan. Ini ada versi yang proper ya. Nah. Yang proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Mm. Ya, jadi dari 10 lagu, lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Mm-mm. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu 3 komposer yang pernah jadi master. Mm. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya 3 komposer gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Karya ke-41 kita. Gitu.
0: Di album. Oke. Okay. Oh jadi karena itu
2: nggak percaya
1: nggak itu enggak. Yang propernya
0: oh itu yang propernya
3: tapi sisi ini sisi ceritanya gimana
2: oh, jadi pengalamannya gitu ya pengalamannya karena ngumpulin lagu ya ngitungin lagu belok ya kak ya
0: kalau yang tidak proper okay,
1: salah benar kan lagu pertama tuh pemberi harapan palsu lagu kedua lanjut sama IDP tuh lagu ketiga terus Santa Claus is coming to town lagu keempat lanjut tuh ke-41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu lagu ke-8
2: dia saya itu emang benar
0: iya itu lagu
1: kenapa 41 kan?
0: Iya itu secara propernya ya, secara ya. Tidak propernya
1: ya
2: propernya apa?
1: Gue menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
0: Banyak
2: saya suka bagian ini saya suka
1: gue bingung ngasih judul apa ya Pak.
0: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kacang yang 41 itu siapa.
3: Padahal usia gak nyampe 41 ya padahal itu ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
0: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
3: Gimana?
2: Apa itu?
0: Lagu-lagu ada, sendirinya cerita
3: ada
0: sendiri.
3: Ada cerita gak? Sendiri gak?
2: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
0: Apa?
2: Judulnya? Di album kan?
0: Iya.
2: Mengapa dengan kita?
0: Mengapa dengan kita? Kenapa?
2: Nah itu dia.
3: Ya, ceritanya apa tuh?
1: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
3: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
1: Bukan yang dulu awal kita ketemu.
0: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
1: Dia?
0: Dianya juga.
1: Iya. Ya kan? Makan kita diam aja. Kita kan temennya. Okay,
0: kita temennya.
1: Kita pasti support dia.
0: Karena dia support. Oh iya.
1: Apa sih kasihan mama. Nggak,
2: tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
0: Oke. Kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti?
3: Gimana?
4: Nah kalau gue kan pengarang lagu.
2: Jadi nah ini ngeles juga nih.
0: Aku gak percaya kalau itu.
4: Suka mengarang.
0: Oke oke oke. Terus. Iya judulnya.
4: Judulnya Tanpamu.
1: Tahu
0: deh. Udah denger kemarin. Iya pas recording. Aduh enak itu.
2: Tanpamu.
0: Itu enak. Sabar belum dirilis.
4: Iya karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita ya kan. Ya udah kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur banyak aturan. Hmm. Banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya cinta sih. Kayak banyak kan orang kayak gitu. Dia suka. Cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
2: Aku udah lama lo pacaran ya kan.
3: Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
0: Oke.
2: Lama bersama
4: itu harus ini kita mengarang suasana hati.
0: Tapi keren loh.
3: Kenapa?
0: Ngarangnya detail loh.
3: Iya.
0: Oh ya.
3: Kayak beneran curhat ya.
0: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
2: Masa Ihsan sekarang udah ngarang lagu kak.
0: Iya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
2: Ya.
0: Nah. Ya. Oke. Okay, thank you.
2: Latihan dulu ya.
3: Oke lah kalau gitu mendengar ya yang sudah mendengar saya hari ini nanti kita gabung lagi ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
0: Iya. Dan juga single terbarunya. Gara-gara.

0: hati.
1: Masih di 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan 3 komposer ya.
0: Betul. Mm-mm. Enak ya.
1: Kenapa?
0: Ngobrol-ngobrol off the record itu seru sebenarnya. Oh,
1: oh. Untung gak di on-airin gitu ya.
0: Ya kalau di on-airin sih lebih seru lagi.
2: Rame nanti.
0: Aduh. Ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
1: Belum dijawab ya.
0: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu, tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
0: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi gak usah dijawab.
0: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-Pura Cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
0: Aku gak ngeliat.
2: Oke.
0: Terus.
2: Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi ya bisa jadi.
1: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Sesuai gitu.
0: Oke.
3: Liriknya gitu.
0: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Iya. Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate. Berarti Isan merasakan itu. Apa kurangku dari ini? Itu merasakan ya. Sakit banget. Hebat ya San.
2: Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
0: dalam banget.
3: Iya, gitu. Gak enak lah kayak gitu kan. Iya. Dia lebih memilih yang sana daripada
2: waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
0: mau bubar.
3: Bubar-bubarnya. Oh iya.
2: Oh, akhirnya. Bukan.
0: Bahaya tau kalau ngobrol
1: sama benar-benar.
0: Bahaya dapur gua kebuka.
1: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
0: Enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja.
2: Enggak,
0: karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu, apa namanya, pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
1: Oh.
0: Iya kan? Makanya jadi aku, karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget, aku punya ini.
1: Ini dia
0: si jali-jali.
4: Sirina, udah tahu dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan 3 komposer.
0: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safik.
1: Kok pakai dikasih tahu lagi?
0: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
1: Challenge-nya tuh gampang.
2: Mm-hmm. Yang gampang-gampang aja.
0: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
1: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Makin bingung jadinya kan.
0: Tolong dibikin lagunya. Oke.
1: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
0: yes,
1: gitu ya, kurang lebihnya ya.
0: Yes. Gampang dong. Kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
1: Yeah.
0: Bisa kan? Langsung dapat
1: judul-judul lagunya.
0: Mereka langsung dapat.
1: Langsung dapat.
0: Ini definisi kayak
1: apa?
0: Hening sesaat.
1: Mikir dikit jadi.
0: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, gak boleh nyontek.
2: Gimana bagi tiga? Satu.
3: Daku sama gue ya.
2: Mereka.
0: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Daku. Terserah.
0: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
1: Kabari kalau sudah siap.
0: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safik.
2: Terserah.
0: Kan ada 3 paragraf tuh.
2: Yang dikirim pertama Safik.
0: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja kak.
0: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang voice mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya,
3: boleh.
0: Mati kita.
1: Ayo.

0: Makanya bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang nggak salah ya pendengar ya.
2: Bener.
1: Memang nggak salah kalau mereka ini udah tiga komposer handal, ya, tuh langsung jadi tuh lagu tuh, langsung nyambung itu nada tuh.
2: Betul.
1: Ya kan. Keren loh. Salut. Salut. Bener-bener salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
0: Gimana Jawa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
3: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
0: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
0: Aduh.
1: Iya, boleh enggak?
0: Boleh.
1: Boleh ya?
0: Hafal kan?
1: Hafal kan?
3: Hafal dong.
1: Siap ya? Oke. Mau nyanyi lagu sekarang? Oke. Gara-gara.
2: Bentar kita mulai.
1: Ya. Oke. Aman? Kita play minus one ya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keri banget. Beda kalau suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue
0: iya.
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Bukan iya. Pak Hendy. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
2: Saya suka lupaan orang
1: ya. Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh. Nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Amin. Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Aku sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol loh.
0: Season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku lebih selalu bangun, menunggu
2: lebih
1: sama
2: bangun cinta daripada dari... Paparan Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena memang
3: enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang
2: siapa udah gantikan kenapa tata saya.
3: Enggak
1: usah ditutup-tutupin. Masih
2: 19 loh. Masih
0: 19
2: ya.
0: 19, 8 sekian.
1: 19, 8 sekian. Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Keropos. Pemuda-pemuda jompo.
2: Jompo.
3: Gak sampai ke situ orangnya.
2: Iya, iya.
3: Kenapa jadi tulangnya ya?
1: Berarti dalam waktu dekat, mungkin dikasih tahu buat pendengar, kalian akan show di mana?
0: Atau ada project apa gitu misalnya?
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5 September.
1: Oh 5. Awal bulan ya? Oke, okay, awal
3: terus
1: bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Ya? Oh belum Blok M.
3: Blok M.
1: Nonton ya, pasti.
3: Baru minggu ketiganya kalau jadi
2: ke Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: 11 berapa? Dia kasih pilihan 2 pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh lagi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas lagi. Kenapa emang Kak Isan nggak bisa?
1: Aku kalau tanggal belasan September. Aku pergi.
2: September? Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
4: Enggak, kalau dia gak sempat datang ke Blok M, pasti ada blok yang lain. Blok Ambalat.
2: tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Sate Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya.
1: Ulang tahun
2: Isan Tarori.
1: Ya. Oke, okay, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocoran ini kalau jadi Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan? Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian. 15
1: Agustus ya.
2: Benar banget.
1: Oke, okay,
0: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 ya. Agustus.
3: Oke, okay. Okay.
1: Belum kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Okay. Yeah. Kok dia langsung check-in? Artinya ini produser kita belum. Udah dealing-dealingan sama
0: tim. Udah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, okay. Kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Yeah. Ya. Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Yeah. Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
3: Oke, masih single.
2: Nanti kita datang lagi kan?
1: Iya.
3: Pasti
1: ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya.
2: Sama-sama.
1: Kita tahu kita yang luar biasa, mudah-mudahan sukses. Menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Repamit undur diri. Bye bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik

0: memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Kembali saya Angela Rosati hadir menyapa Anda dalam Medan sore ini. Hari Selasa, 11 Agustus 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana kabarnya nih pendengar? Sore panas tadi pagi ke menjelang siang sempat agak-agak bingung ya ngelihat cuacanya antara mendung dan panas terik, tapi sekarang kayaknya kita lihat-lihat ya, panas sekali nih sore ini ya. Jadi untuk Anda pendengar yang sedang berada di jalan saat ini, apakah itu menggunakan sepeda motor berkendara, kemudian apakah menggunakan mobil, pastinya terasa ya, tetap terasa ya panasnya itu. Udah hidup AC pun tetap aja gitu kayak anget-anget gitu ya. Tetap semangat lah pastinya ya, tetap semangat dan tetap nih cukupi kebutuhan cairan tubuh Anda dengan banyak minum air putih pendengar Pro 1 ya. Sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, beragam informasi dan juga lagu-lagu enak akan Anggi hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana.

0: malah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Dari potret dengan bagaikan langit, pendengar Pro 1, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin merespons viralnya konten selebgram Fahira Almira yang membandingkan layanan dan diagnosis dokter di Rumah Sakit Indonesia dengan Rumah Sakit di Penang, Malaysia. Konten tersebut menjadi sorotan karena muncul dugaan adanya black campaign pada rumah sakit dan dokter di Indonesia, terlebih karena Fahira disebut-sebut diduga mendapatkan endorsement dari rumah sakit di Penang. Nah, Budi mengatakan dirinya belum melihat langsung konten yang ramai diperbincangkan tersebut, dia pun akan mengecek terlebih dulu. Dalam konten yang viral, Fahira mengaku sempat menghadapi diagnosis usus buntu dari 3 rumah sakit di Indonesia. Tapi ketika memeriksakan diri ke Penang, Malaysia, ia mengaku justru dinyatakan tidak mengalami usus buntu. Pengalaman tersebut kemudian dibandingkan dengan layanan medis di Indonesia dan memicu perdebatan di media sosial. Sejumlah pihak mempertanyakan akurasi diagnosis dokter Indonesia. Di sisi lain, tenaga medis menilai narasi tersebut berpotensi menggiring opini publik karena hanya menampilkan pengalaman pasien tanpa memberikan gambaran klinis secara utuh. Nah, kalau menurut Anda pendengar, gimana nih?

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: malah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih, pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Kondisi menih mendukung pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.
2: Untuk tahun 2026 itu sudah dimulai 8 kota ya, itu ada di Medan, Binjai, Kabupaten Siantar, Tebing Tinggi.
0: Sari Berita.

0: Masyarakat Sumatera Utara diimbau tetap waspada terhadap hujan sedang hingga lebat yang masih berpotensi terjadi selama sepekan ke depan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemerataan akses internet hingga menjangkau Kepulauan Nias dan wilayah terdampak bencana. Anda juga bisa mendengarkan Berita Sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah Berita Sore selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Hanum Hutasuhud. Hujan berintensitas sedang hingga lebat masih berpotensi mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Utara dalam sepekan ke depan. Kondisi ini dinilai dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat, terutama pada sore hingga malam hari ini. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 memperkirakan Sumatera Utara masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam sepekan ke depan. Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Putri Diana mengatakan, cuaca cerah berawan pada pagi hingga siang hari memicu pemanasan permukaan yang optimal dan menciptakan instabilitas atmosfer. Kondisi ini mendukung pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Putri menyebut potensi tersebut terdapat di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Pakpak Barat, Dairi, Karo, Humbang Hasurutan, Samosir, Toba, Simalungun, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Gunung Sitoli, Nias-Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat.
2: Aktivitas pembangunan atmosfer yang aktif, belokan angin atau shear line, dan konvergensi di wilayah Pantai Barat hingga lereng timur Sumatera Utara serta suhu muka laut yang hangat meningkatkan suplai uap air di Sumatera Utara. Cuaca cerah berawan pada pagi hari hingga siang hari memicu pemanasan permukaan yang optimal dan menciptakan instabilitas atmosfer. Kondisi ini mendukung pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat atau lokal pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah Sumatera Utara beberapa hari ke depan.
1: Lebih lanjut, BBMKG Wilayah 1 menghimbau masyarakat tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif agar aktivitas harian tetap aman dan lancar. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan mendorong pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan guna memperkuat kepastian dan tertib hukum di daerah. Berikut laporan Andreas Purba.
3: Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi kepatuhan,
4: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mendorong pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan pada Senin kemarin. Menurut Riko, pencabutan perda tersebut bertujuan memastikan seluruh regulasi di Kota Medan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, menunjukkan beberapa ketentuan dalam perda lama tidak lagi sesuai dengan aturan nasional dan berpotensi melampaui kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Riko menyebut pemerintah Kota Medan telah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan. Riko pun berharap DPRD dapat segera membahasnya untuk mendukung tertib hukum di Kota Medan.
3: Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi kepatuhan, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Bahkan terdapat beberapa pengaturan yang berpotensi melampaui kewenangan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut.
4: Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala menilai penataan regulasi perlu dilakukan secara terukur, transparan, dan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Ia pun mendorong agar pembahasan ranperda tersebut dapat menghasilkan regulasi yang selaras secara hukum dan memastikan keberlanjutan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Medan.
5: Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD memandang bahwa penataan peraturan daerah tidak semata-mata berkaitan dengan membuat atau mencabut suatu peraturan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta jaminan agar kebijakan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Pembahasan RANPERDA tersebut selanjutnya akan mengikuti tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPR di Kota Medan. Andreas Purba melaporkan.
5: Bagi masyarakat.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pemasangan jaringan internet di wilayah yang masih mengalami blank spot, termasuk Kepulauan Nilai, Nias, serta wilayah terdampak bencana di Sumatera pada tahun lalu. Berikut laporan Mutiara Lubis.
6: Untuk tahun 2026 itu sudah dimulai.
7: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperluas akses jaringan internet untuk mendukung pemerataan konektivitas, terutama di wilayah yang masih tidak mendapat jangkauan sinyal komunikasi atau internet. Upaya tersebut mencakup Kepulauan Nias serta sejumlah daerah yang terdampak bencana pada akhir Desember 2025. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Provinsi Sumatera Utara, Orman Mahulai, mengatakan pembangunan jaringan internet di Kepulauan Nias dilakukan atas arahan Gubernur Sumatera Utara, termasuk menyediakan akses internet di ruang publik.
6: Untuk tahun 2026 itu sudah dimulai, 8 kota ya, itu ada di Medan, Binjai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Sibolga, Gunung Sitoli, Tanjung Balai, itu sudah dibangun di tahun 2026 ini, jadi tambah itu ada arahan langsung dari Bapak Gubernur supaya wilayah afirmasi ya di Kepulauan Nias itu semuanya sudah terbangun ya di alun-alunnya atau di ruang-ruang publik.
7: Lebih lanjut, Porman menambahkan perluasan jaringan juga menargetkan daerah terdampak bencana Sumatera pada akhir Desember 2025, yaitu Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Langkat. Ia menyebut pembangunan infrastruktur dilakukan secara selektif dan hati-hati karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Porman juga mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap pemerataan akses internet dapat memperkuat konektivitas masyarakat, terutama di wilayah yang sebelumnya masih mengalami keterbatasan jaringan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
6: Di alun-alunnya atau di ruang-ruang publik.
0: Program kolaborasi Sumut Berkah dinilai dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mendukung pemerataan pembangunan, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Berikut laporan Joko Saputra.
8: Secara nasional maupun secara regional, provinsi.
9: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya maksimal untuk mewujudkan pemerataan akses di segala sektor, mulai pendidikan, kesehatan, komunikasi, hingga percepatan pembangunan infrastruktur. Melalui program kolaborasi Sumut Berkah, berbagai upaya perbaikan dan pembangunan dilakukan di segala sektor, termasuk pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Utara, Basarin Yunus Tanjung, pada sesi dialog Medan siang ini di podcast RRI Medan Pro 1, pada Selasa siang tadi mengungkapkan, jika program pembangunan daerah 3T, diantaranya pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan di beberapa daerah, terutama di Pulau Nias, yang masih menjadi kawasan 3T. Pemerintah juga sedang merancang pembangunan pelabuhan terpadu, sehingga memudahkan akses penyeberangan dan angkutan logistik di wilayah tersebut, guna menekan biaya produksi dan juga logistik.
8: Secara nasional maupun secara regional, provinsi, bahwa ada 4 kabupaten di Sumatera Utara ini yang masih dalam kategori tertinggal, artinya perlu akselerasi percepatan pembangunan di 3 daerah ini, antara lain itu ada di Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan. Ini masih kategori 3T kita, sehingga ini perlu dilakukan percepatan. Nah, salah satu adalah untuk mendekatkan layanan pemerintahan itu, hadirnya pemerintah itu di sana setingkat provinsi berkantor di Kepulauan Nias. Ya.
9: Sementara Ketua Umum Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Sumatera Utara, Mayjen TNI Purnawirawan Muhammad Hashim menilai, jika pemberdayaan dan pembangunan yang merata dapat menghapus istilah 3T di seluruh Indonesia, terutama pemenuhan akses sarana dan prasarana, serta melindungi generasi penerus bangsa dari aktivitas negatif yang dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial.
10: Tahun 2026 ini kita mengharapkan di Pulau Nias, sasaran kita itu membina, ya, memberikan wawasan kebangsaan pada anak-anak SMA, ya, dan pemuda-pemuda yang ada di Nias, sehingga semangat itu dengan adanya kehadiran gubernur ini itu tetap menyala, tetap terpelihara, dan itu untuk bisa mengisi masa depan bahwa Indonesia ini tidak terbelah.
9: Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution serta Wakil Gubernur Sumatera Utara Haji Surya kembali berkantor di Kepulauan Nias yang dimulai sejak akhir Juli lalu hingga Agustus 2026 ini. Kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur berkantor di Kepulauan Nias untuk meninjau langsung dan mempercepat penanganan masalah infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan yang masih dialami masyarakat di Kepulauan Nias. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
10: Tidak terbelah.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melepas lebih dari 1.000 anggota Pramuka Sumatera Utara yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 di tahun 2026 di Jakarta Timur. Pelepasan kontingen berlangsung di Terminal Penumpang Bandar Deli, Belawan, Medan pagi tadi. Bobby mengajak seluruh peserta menjaga nama baik Sumatera Utara serta memberikan penampilan terbaik selama mengikuti kegiatan nasional tersebut. Menurutnya, seluruh peserta merupakan putra-putri terbaik yang diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sekaligus membawa pulang pengalaman dan keterampilan yang bermanfaat.

0: Daulay.
1: Kalau misalnya per butir naiknya 200 per butir, 6.000 juga satu papan gitu dia.
2: Harga telur ayam meras saat ini mengalami kenaikan. Naiknya harga terjadi di pasar tradisional Sese Kambing Helvetia Kota Medan. Untuk harga telur ayam meras sekarang mengalami kenaikan satu papannya sekitar 6.000 ataupun per butirnya 300. Seorang pedagang sembako Jul kepada RRI pagi tadi mengatakan ia menjual kepada masyarakat untuk harga telur ayam meras sekarang per butir 1.600 dari harga sebelumnya 1.400. Ia menambahkan kenaikan harga telur ayam meras ini di pasar tradisional Sese Kambing Helvetia Kota Medan tersebut sudah terjadi selama satu bulan.
1: Telur dia naik lah bang, cuman udah lama dia, ada sebulan lebih pun naiknya kan, semenjak buka MBG yang baru itu, dan naik lagi dia.
3: Dia pernah ya, cuman bang?
1: Dia per butir lah.
3: Berapa sebutir biasanya?
1: Naik. Dia kalau misalnya per butir, naiknya 200 per butir, 6.000 juga satu papan gitu dia.
3: Dari harga berapa itu?
1: Itu hari udah harga 1.200, sekarang udah 1.600, dan naik 300 per butir kan.
3: Beras.
1: Kalau mereknya nggak tentu, dia pokoknya atas nama Yodium, Premium, semua naik. Tapi kita kan sekarang ada dibantu sama Bulog, beras SPHP itu.
2: Sementara, warga di pasar Sese Kambing Helvetia Kota Medan Titin sangat mengeluhkan sejumlah harga komoditas pangan di pasar tradisional masih tinggi dan juga mengalami kenaikan harga.
4: Macam ragam semuanya, beras, kan kita kan belanja semuanya, minyak, tepung, telur. Udah sebulan naiknya, nggak ada lagi turun.
2: Untuk harga komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga juga termasuk beras yang dijual sejumlah pedagang sembako. Sedangkan harga minyak goreng merek Minyak Kita stabil. Dari Medan, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Nias Selatan menilai perubahan pola pikir orang tua menjadi kunci peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
5: Pola pikir masyarakat yang mementingkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung dinilai menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Oleh karenanya, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan terus mendorong perubahan pola pikir tersebut, di mana pembentukan karakter anak lebih penting ketimbang kemampuan calistung. Kabit PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Peter Bulele menjelaskan, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebenarnya telah memiliki program kelas parenting atau kelas orang tua. Melalui kegiatan tersebut, guru memberikan pemahaman bahwa kesiapan belajar, kemandirian, dan pembentukan karakter jauh lebih penting dibandingkan kemampuan calistung pada usia dini.
6: Untuk apa karakternya si anak bisa membaca, bisa menulis, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa? Hari ini kita berikan pemahaman kepada orang tua. Dan sebuah penelitian yang telah dilakukan di Amerika ini selama 70 tahun, bahwa kebanyakan anak-anak yang sukses adalah anak-anak yang bukan gara-gara yaitu bigger, yaitu less, atau yang kenapa bukan. Tetapi penentunya adalah sejak ini anak sudah diberikan tanggung jawab.
5: Sementara itu, fasilitator program kreasi Maria Maristela Bago mengemukakan, masih banyak orang tua yang menilai keberhasilan pendidikan anak usia dini hanya dari kemampuan anak membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Padahal pandangan tersebut merupakan miskonsepsi yang perlu diluruskan karena tujuan utama PAUD adalah membangun karakter dan kesiapan belajar anak. Maria menjelaskan, anak yang dipaksa menguasai calistung terlalu dini berpotensi kehilangan rasa ingin tahu. Selain itu, tekanan belajar yang tidak sesuai usia dapat membuat anak mudah mengalami stres dan tidak menyukai sekolah.
7: Kalau misalnya kita memaksa anak untuk calistung terlalu dini, sampaikan kepada orang tua, ini bisa berdampak kehilangan rasa ingin tahu, mudah stres, tidak suka sekolah. Kalaupun ada anak-anak yang dari PAUD sudah bisa membaca, itu mungkin nilai plus bagi kita. Tapi coba kita lihat untuk kedepannya. Apakah si anak tersebut tidak akan mengalami stres? Karena dia akan dituntut. Harus bisa. Coba, kalau bisa juara, kalau bisa dapat prestasi. Bisa dikatakan di kelas 3, kelas 4, kelas 5, dia akan sudah mulai bosan untuk belajar.
5: Ketua Ikatan Guru TK Indonesia atau IGTKI Kabupaten Nias Selatan ini juga menekankan bahwa anak yang belum lancar membaca masih bisa dibimbing oleh guru. Sebaliknya, anak yang memiliki masalah dalam pengendalian emosi maupun kemampuan bersosialisasi akan lebih sulit beradaptasi selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, melalui program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan akan mendukung proses kesiapan belajar anak. Hal ini tentunya mempengaruhi keberhasilan anak dalam melakukan penyesuaian diri di jenjang pendidikan dasar.

0: Demikian Anopheles Hulu melaporkan.
1: Wakil Bupati Asahan bersama ratusan pelajar membentangkan bendera merah putih sepanjang 17 meter di kawasan wisata hutan mangrove Desa Silo Baru. Berikut laporan Hendra Syaputra.
2: Wakil Bupati Asahan bersama ratusan pelajar dan warga antusias mengikuti kirab serta pengibaran bendera merah putih di kawasan wisata tepi pantai hutan mangrove Desa Silo Baru, Kabupaten Asahan. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Warga bahkan membentangkan bendera merah putih sepanjang 17 meter sebagai simbol semangat memperingati tanggal kemerdekaan Indonesia. Aksi kirab diikuti warga dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung Balai, Kecamatan Silau Laut, dan Kecamatan Air Joman. Yang menarik, ratusan pelajar dan warga harus menempuh perjalanan lebih dari 5 km menuju kawasan wisata hutan mangrove. Perjalanan tidak mudah karena peserta harus melewati kawasan hutan bakau dengan kondisi medan yang cukup berat. Namun rasa lelah terbayar setelah para peserta tiba di lokasi dan bersama-sama membentangkan bendera merah putih sepanjang 17 meter di kawasan wisata mangrove. Wakil Bupati Asahan, Prianto, mengatakan pengibaran bendera tersebut merupakan bentuk semangat masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati jasa para pahlawan, tetapi juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air, khususnya di kalangan generasi muda.
3: Melaksanakan kegiatan pengibaran bendera yang dilaksanakan oleh masyarakat 3 kecamatan, terkhusus Kecamatan Silo Laut, Kecamatan Tanjung Balai, dan Kecamatan Air Joman. Namun kegiatan ini di wilayah Kecamatan Silo Laut. Adapun kegiatan ini salah satu untuk proses memeriahkan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kesempatan ini kami pemerintah Kabupaten Asahan mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kecamatan Silo Laut dan seluruh aparat desanya yang sudah luar biasa menginisiasi kegiatan ini sehingga masyarakat tumpah ruah kegembiraan sama pramuka Kabupaten Asahan.
2: Kegiatan merdeka menggema di sepanjang jalan menuju kawasan wisata mangrove Kecamatan Silo Laut. Kegiatan diawali dengan pelepasan peserta kirab oleh Wakil Bupati Asahan dari Yayasan Madrasah Pendidikan Islam Silo Baru, Dusun 10, Desa Silo Baru menuju kawasan wisata mangrove. Sejak langkah pertama dimulai, semangat nasionalisme begitu terasa. Ratusan pelajar berjalan penuh semangat sambil mengibarkan satu bendera merah putih di tangan masing-masing, menciptakan lautan merah putih yang membentang di sepanjang rute kirab. Di barisan berikutnya, para peserta membawa bendera merah putih sepanjang 20 meter sebagai simbol persatuan, kebersamaan, dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kirab semakin semarak dengan keikutsertaan mahasiswa anggota gerakan pramuka serta masyarakat yang bersama-sama menggelorakan semangat kemerdekaan. Wakil Bupati Asahan mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum mempererat persatuan dan terus berkarya demi kemajuan daerah. Kobaran semangat merah putih di Kabupaten Asahan bersama wujudkan Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan. Kegiatan kirab dan pengibaran bendera di kawasan mangrove ini juga menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan di tengah keindahan alam sekaligus memperkenalkan potensi wisata hutan mangrove kepada masyarakat. Dari Kabupaten Asahan, Hendra Syaputra melaporkan.
1: Hari kedua uji kompetensi wartawan Radio Korwil 16 Medan menjadi sarana untuk mengasah kemampuan sekaligus memperkuat pemahaman serta peserta terhadap etika, hukum, dan praktik jurnalistik. Berikut laporan Sasa Salsabila.
4: Kita dari awal dimulainya UKWR ini.
5: Pelaksanaan hari kedua uji kompetensi wartawan radio UKWR Korwil 16 Medan untuk kloter pertama berlangsung di LPP RRI Medan, Selasa 11 Agustus 2026. Salah seorang penguji, Sri Darni, mengatakan peserta yang mengikuti UKWR merupakan reporter dan presenter yang telah menjalankan tugas jurnalistik sehari-hari. Menurutnya, materi yang diujikan merupakan tugas yang selama ini mereka lakukan sehingga uji kompetensi menjadi tahap untuk mengasah kemampuan peserta.
4: Kita dari awal dimulainya UKWR ini yang namanya keketatan dalam seleksi ya itu tetap dilakukan dari awal hingga akhir. Artinya peserta yang lolos kompeten dalam UKWR ini adalah mereka yang betul-betul sudah teruji, artinya melewati materi-materi yang sudah kita berikan itu berpatok kepada CAGE, kode etik jurnalistik, PPRA, dan P3 SPS.
5: Sementara itu, peserta UKWR dari RRI Sibolga, Jenny Sihombing, mengatakan dirinya sempat merasa takut dan khawatir sebelum mengikuti uji kompetensi. Namun, setelah mengikuti UKWR, ia memperoleh pemahaman mengenai etika, hukum, dan aturan jurnalistik yang membuat dirinya lebih percaya diri dan menjalankan tugasnya sebagai wartawan.
6: Yang paling deg-degan itu di sesi tatap muka, di sesi wawancara ataupun sesi ROS, karena tanpa ada konsep, tanpa ada catatan, kita harus ngobrol atau wawancara atau dialog dengan narasumber. Di sini kita dituntut untuk kesiapan mental, bisa tersenyum, tapi bisa bertanya sesuai dengan tema.
5: Pelaksanaan UKWR akan dilanjutkan pada hari Rabu hingga Kamis mendatang. Kegiatan tersebut diikuti oleh penyiar dan reporter dari RRI Medan, Sibolga, dan Gunung Sitoli. Kontributor RRI, Sasa Salsabila melaporkan.
6: Sesuai dengan tema.
1: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kecarian Anggi, kecarian? Oh, kecarian dong. Anggi kan memang semengangenin itu gitu ya. Ya, pendengar Pro 1, lanjut lagi ya sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti Anggi akan hadirkan beragam informasi-informasi yang menarik untuk Anda, plus juga lagu-lagu yang enak tentunya menemani suasana sore Anda pulang ke rumah, atau mungkin masih mau nongkrong hangout sama teman-teman baru dapat rezeki. Enak lah ya yang baru dapat rezeki ya, nongkrong-nongkrong di kafe, OTW ke kafe dengerin Pro 1, sedep lah pastinya ya, karena Anggi sudah menyiapkan banyak lagu yang enak-enak untuk menemani suasana berlalu lintas Anda.

0: Kok getar ini? Siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana aku mau ngangkat ini lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta aku, lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.
0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
2: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

Dari Cinta Laura Kill, Oh Baby. Pendengar Pro 1 Badan Gizi Nasional BGN mengingatkan siswa penerima makan bergizi gratis MBG agar tidak mengonsumsi makanan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah makanan terkontaminasi bakteri dan memicu keracunan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, makanan MBG maksimal dikonsumsi 4 jam setelah proses masak selesai. Untuk memastikan aturan tersebut dipatuhi, setiap wadah makanan siswa akan dilengkapi label yang mencantumkan waktu produksi hingga batas aman konsumsi. 4 jam, itulah batas maksimal konsumsi makan bergizi gratis MBG terhitung sejak proses masak selesai. Nah, dia meminta siswa memperhatikan label waktu yang tertera pada wadah makanan. Makanan yang sudah melewati tenggat waktu tersebut diminta tidak lagi dikonsumsi. Sudaryono juga mengimbau guru untuk mengawasi siswa selama waktu makan. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan makanan dikonsumsi sesuai batas waktu dan tidak dibawa pulang.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

RRI Medan, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan tidak akan mengintervensi proses penegakan disiplin terhadap tenaga kesehatan nakes yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan, termasuk jika hasil pemeriksaan kondisi, Konsil Kesehatan Indonesia KKI merekomendasikan sanksi hingga pencabutan surat tanda registrasi STR. Nah, Budi mengatakan pihaknya akan menerima hasil investigasi dan keputusan KKI terkait kasus tersebut. Menurutnya, persoalan etika dan disiplin profesi memang menjadi ranah KKI. Nah, pendengar Pro 1, Budi menekankan tenaga kesehatan merupakan profesi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, empati menjadi hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam menjalankan profesi.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah. Persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Hujan di luar sana nih pendengar, untuk Anda yang sedang berkendara menggunakan sepeda motor, hati-hati di jalannya. Karena di luar hujan, dingin, becek, jalanan becek, jangan kencang-kencang karena kondisi jalan juga udah pasti nih berpotensi licin, jadi ya sudah pelan-pelan saja ya. Kalau perlu singgah dulu deh, mungkin ke warung kopi terdekat atau ke tempat makan dulu ya kan, duduk ngemil-ngemil sore sambil nungguin hujan reda. Tapi untuk Anda yang tetap melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan ya. Baik pendengar Pro 1, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memasukkan sublineage baru COVID-19 PQ. Ini namanya agak sulit nih, PQ1611 ke dalam daftar varian under monitoring atau VUM atau varian yang sedang dipantau. Sublineage ini merupakan turunan NB181 yang berasal dari Omicron JN1. Wah, kita gak paham-paham nih ya. Orang medis pasti ngerti nih, tapi kalau kita orang awam pastinya gak paham-paham. Nah, WHO menetapkan PQ1611 sebagai VUM pada 27 Juli 2026. Varian ini menjadi salah satu dari 7 VUM yang saat ini dipantau WHO. Ya. Nah, jadi berdasarkan data yang dirilis oleh WHO, PQ1611 pertama kali teridentifikasi dari sampel yang dikumpulkan pada 25 Maret 2026. Nah, data awal menunjukkan kemampuan PQ1611 berikatan dengan reseptor S2 manusia lebih rendah dibandingkan MB181. Varian tersebut juga menunjukkan penurunan sensitivitas terhadap beberapa antibodi monoklonal yang menargetkan bagian tertentu dari protein spike. Wah, ini bahasanya bahasa medis semuanya. Jadi meski punya sejumlah perubahan tersebut, respons antibodi terhadap virus PQ1611 ini secara umum masih serupa pada sampel plasma orang yang sebelumnya terpapar Omicron. Sementara pada orang yang sebelumnya mendapat vaksin berbasis galur Wuhan Hu1, kadar antibodi terhadap PQ1611 tercatat lebih sedikit, lebih rendah ya, sedikit lebih rendah dibandingkan terhadap NB181. Temuan awal ini menunjukkan bahwa peningkatan penyebaran virus PQ1611 kemungkinan tidak hanya disebabkan oleh kemampuan varian tersebut berikatan dengan reseptor S2. Kemampuan menghindari respons dari kelompok antibodi tertentu juga diduga berperan. Ya, jadi tentunya pendengar, ini menjadi awareness untuk kita semua, menjadi peringatan karena sudah ditemukan ya varian baru COVID-19 yang saat ini sedang atau tengah dipantau WHO dan sudah terdeteksi di negara-negara tetangga Republik Indonesia. Mudah-mudahan tidak sampai masuk ke Indonesia. Kita berdoa bersama-sama tetap ya, meskipun peluangnya gede, besar, tetap kita berdoa sama-sama jangan sampai deh ada virus-virus aneh lagi ya yang masuk ke Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

1 sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan sore ini, Selasa 11 Agustus 2026. Tepat jam 6 sore saatnya kami hadirkan untuk Anda single religi islami hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan lewatkan ya, pendengar Pro 1 akan ada penyejuk hati maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Zulfadli dari Moon TST dengan tema Ridho Allah adalah karunia terindah. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Darwin Hasibuan Surah Toha ayat 8 sampai dengan 16. Kami juga informasikan azan maghrib untuk kota Medan sekitarnya hari ini berkumandang pada pukul 18 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Baik pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Zulfadli Dalimunte ST dengan tema Ridha Allah adalah karunia terindah. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Darwin Hasibuan, Surah Toha ayat 8 sampai dengan 16. Kami juga informasikan azan Maghrib untuk hari ini berkumandang pada pukul 18:41 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Angela Rasati mengucapkan selamat mendengarkan penyejuk hati Maghrib.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz wal asatizah serta sahabat RRI rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta Angkasa Wan dan Angkasawati. Semoga dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat tentunya, bersama para asatiz, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI yang mulia, alhamdulillah kajian kita sudah sampai di surah Al-Anfal di ayat 70 yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillah. يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَهَيْ نَبِي مُحَمَّد, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tangan kalian, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hati kalian, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil dari kalian, dan Dia akan mengampuni kalian. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyakiti tawanan, untuk tidak menyakiti apapun siapapun, ya, kecuali di dalamnya adalah rasa kasih sayang. Maka kata Allah, pesan seorang nabi yang beradab dan berakhlak adalah seorang pendai dan pengajak kebaikan adalah mereka yang sudah ditawan, mereka yang sudah bersalah. Coba ditelusuri kembali hati mereka. Masihkah ada kebaikan yang tersimpan? Ya, untuk kita bekerjasama membangun tentunya negeri yang berkah. Negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di sini Allah mengajak Nabi Muhammad untuk merangkul, ya, bukan menyakiti. Untuk menghargai, bukan membenci. Oleh karenanya, Allah mengingatkan Allah itu Maha Pengampun dan Allah mengampuni hambanya yang berdosa, yang mungkin silaf dan salahnya tak sengaja, dan Allah Maha Penyayang. Begitu kita mengatakan isi hati kita masih ada hati yang suci itu, maka Allah akan menggantinya jauh lebih baik dari apa yang kita ambil. Alhamdulillah hadir bersama kita untuk kajian selanjutnya ada Ustaz Adarnawi selaku praktisi relawan dari rumah yatim Ar-Rahman. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zulfadli. Sahabatku, sahabat inspirasi RRI yang Allah muliakan, surah Al-Anfal ayat 70 ambil suatu iktibar yang sangat penting, yaitu Allah menilai isi hati manusia. Allah tidak hanya lihat status kita, apakah statusnya tawanan atau musuh. Yang utama adalah apa yang ada di hati kita, niat jujur untuk berubah. Artinya kita dalam ayat ini dianjurkan untuk memuliakan tawanan ataupun musuh yang dari peperangan perang Badar di pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di kaum Gaza, Palestin, mereka memuliakan musuh mereka, tawanan mereka sebagai tamu atau keluarga mereka, sehingga terbentuklah akhlakul karimah setelah mereka keluar dari penjara. Dan yang kedua, janji ganti yang lebih baik. Kalau kita ikhlas selepas suatu karena Allah, dia akan ganti dengan jauh lebih baik. Contohnya, Al-Abbas telah masuk Islam, diberi Allah harta dan kedudukan yang lebih mulia. Yang ketiga, pintu taubat selalu terbuka. Sekalipun seorang pernah berada di pihak yang salah, selama hatinya ada kebaikan mau kembali, Allah akan mengampuninya. Yang terakhir, berlemah lembut kepada orang yang mau berubah. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan dengan cara yang menenangkan, bukan menghakimi. Dakwah dengan harapan, bukan vonis. Innamal mu'istu liutamima ma khurimal akhlak. Bahwasanya Allah mengutus Nabi untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita gurunda kita yang mulia, ada Ustaz Randy Harefa selaku anggota Majlis Ta'lim As-Siddiqi. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Julu Fadli. Kali ini pembahasan kita, para pendengar RRI dimanapun berada, di Quran Surah Al-Anfal di ayat yang ke-70. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam membuka pintu perubahan dan pengampunan bagi siapapun. Seseorang tidak dinilai hanya dari masa lalunya, tetapi juga dari kesungguhan hatinya untuk berubah menjadi lebih baik. Pesan utama dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat isi hati manusia, bukan sekedar penampilan ataupun masa lalunya. Siapapun yang kembali kepada Allah dengan hati yang tulus pasti akan memperoleh rahmat dan ampunannya. Oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat siapa dirimu di masa lalu, tetapi melihat kesungguhanmu untuk menjadi lebih baik hari ini. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita gurunda kita yang mulia selaku wakil ketua IKADI Sumatera Utara, ada Ustaz Harul Idrus MA. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
3: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian, menyangkut surah Al-Anfal ayat yang ke-70 ini, ada sebuah hadis ya, daripada Ibnu Abbas ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya, sungguhnya aku telah mengetahui sejumlah orang dari kalangan Bani Hashim dan lain-lainnya. Mereka berangkat ke medan perang karena dipaksa, padahal tidak ada urusan bagi mereka untuk memerangi kita. Maka barang siapa di antara kalian menjumpai seseorang dari mereka, yakni dari kalangan Bani Hashim, janganlah ia membunuhnya. Dan barang siapa yang menjumpai Abdul Buhturi Ibnu Hisham, janganlah ia membunuhnya. Dan barang siapa yang menjumpai Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib, janganlah ia membunuhnya. Jadi Abbas Ibnu Muthalib itu pada waktu itu belum dia dalam keadaan Islam. Ya, dalam satu riwayat dikatakan ketika ditertawan, dia mengatakan kepada Nabi Muhammad dia telah Islam, ya seperti itu. Dan jadi kita melihat di sini perlu kita klarifikasi ya terhadap kejahatan-kejahatan seperti ini. Apakah memang dia berniat dari awal atau karena dia terpaksa? Nah itu dia ya. Nah maka ini harus menjadi seorang penegak hukumnya harus jeli dia. Misalnya orang korupsi ya, tapi kalau udah korupsinya miliaran, nah itu udah nggak ada lagi itu ya. Mana ada cerita pula nggak sengaja kalau udah miliaran seperti itu. Ini harus dijatuhi hukuman yang tegas ya. Kalau dia misalnya korupsi 10 juta, 15 juta itu oke lah mungkin ya. Anaknya mau kuliah mungkin mau menebus ijazahnya yang terjadi sekarang nih. Tapi kalau udah miliaran dan dia penegak hukum, seorang hakim, seorang aparat kepolisian, nah ini harus memang kita minta terutama kepada penguasa di negeri ini, jatuhkan kepada mereka hukum yang seberat-beratnya. Rasulullah memberi keringanan karena memang tadi ya, memang di antara mereka tuh ada yang tidak niat berperang karena situasi ya. Nah, sekarang kan payah katanya kalau kita nggak ikut arus terbenam katanya. Memang ada juga yang nggak siap menerima itu ya. Nah, orang-orang inilah yang masih punya pertimbangan. Tetapi kalau memang dia hanya kepala kodinya korupsi miliaran, nah maka jatuhi hukuman yang maksimal. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 70, yaitu karunia ini dalam artinya yang paling luhur berupa restu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

0: KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Kita sudah mulai untuk persiapan namanya gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai latihan bersama di istana.
1: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
3: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
1: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Tus Mudala untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271.500, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 dan ₹330 juta, Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 dan ₹50 juta, Abdul Muhi sejumlah $308.500.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 tidak ada bukti dan dasar.
6: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi, ya, padahal di dalam KUHAP yang baru asumsi itu sangat dilarang, harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Kolil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari Rp210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150.000 peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50.000 orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50.000 orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150.000 peserta, di mana sebanyak 50.000 peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100.000 lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga

0: Menteri Perdagangan Diah Rohesti mengatakan nilai ekspor Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Poro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
1: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya, juga mempankan sektor F&B dengan untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
0: Produk yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor rendah.
2: Nah, ini peringkat 19 dengan 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman barangkali kan karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
0: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
4: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
5: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
4: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
6: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
4: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan.

0: dilakukan selengkapnya.
1: Kita ingin membangun kawasan spekulasi dengan ilmu pengetahuan.
2: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
1: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, kesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
2: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
3: China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
2: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
5: kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya.

Memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai. Melalui

kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 19.38 menit waktu Indonesia Barat saat ini, mengisi kekosongan ya untuk mimbar agama. Pendengar Pro 1 akan ada musik dan juga informasi untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Yes, menang besar nih bos. Duduk-duduk, ongkang kaki. Menang 500 ribu.
1: Itu otak kau judi aja, otak kau. Gak pernah kau pikirkan utang itu udah menumpuk ke mana. Uang sekolah anak, susu anak, utang lagi di gede, kontrak belum dibayar. Lebih baik kau pergi cari kerja sana, tahu kau. Apa tanggung jawab kau sebagai laki-laki? Kalau tahu aku kayak gini, kau gak akan mau aku
0: nikah sama kau. Bising kali mulut kau itu. Toko merepet aja. Ini aku lagi berusaha loh untuk keluarga kita. Tenang saja lah. Nanti kalau aku menang, ku bayar semua tunggakan-tunggakanku.
1: Suka kau lah situ. Jangan sempat kita diusir dari rumah ini karena gak bayar kontrakan. Itu aja.
2: Kapan kau bayar kontrakanmu? Udah nunggak berbulan-bulan, gak ada kau bayar sampai sekarang. Kau bayar hari ini atau kau kemasi barang-barangmu pergi dari kontrakan saya.
3: Bang, harus kemana kita ini, Bang?
4: Jadi, pada tanggal 23 April 2025, sebuah cuplikan sederhana yang diunggah dengan judul Me at the Zoo berdurasi 19 detik mengubah lanskap media secara radikal. Video YouTube pertama ini menampilkan salah satu pendiri YouTube, Jawed Karim, di depan kandang gajah pada kebun binatang San Diego. Tidak hanya menjadi penanda awal dari apa yang akan menjadi fenomena internet terbesar, tetapi juga menandai titik awal bagi evolusi sejarah YouTube sebagai platform yang tidak tergantikan untuk edukasi dan hiburan.

Rasati, sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya Anggila Rasati pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda sudah mendengarkan dan menyimak siaran Anggi hari ini dari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi ya. Kami informasikan azan Isya untuk hari ini berkumandang pada pukul 19:52 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Anggila Rasati pamit undur diri dan pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Karena setelah Anggi nanti akan ada rekan Anggi Ricky Subandi kayaknya ya, yang akan melanjutkan perjuangan di Medan malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anggila Rasati pamit undur diri, sekaligus mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk hari ini.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam dengan mana saja berada. Medan malam ini bersama saya Desi Utami yang bertugas di Studio Pro 1 Medan untuk edisi hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan saatnya kita akan dengarkan drama mini radio persembahan dari RRI Melaboh dengan judul Ketika Bumi Menguji. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, musim hujan mulai datang. Beberapa warga belum menyadari pentingnya kesiapsiagaan bencana.
2: Warga sekalian, kita akan mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Desa kita rawan longsor dan banjir.
3: Ah, Bapak, tiap tahun juga hujan, tapi baik-baik aja tuh.
4: Justru karena itu kita harus siap. Jangan tunggu bencana datang, entar baru nyesal.
1: Beberapa warga mulai datang, tapi sebagian menganggap ini tidak penting.
4: Nah, ini nih peta jalur evakuasinya. Kalau nanti sirene berbunyi 3 kali, semua warga segera menuju titik kumpul di lapangan ya.
5: Kak, kalau ada lansia atau anak kecil, bagaimana?
4: Harus ada yang bantu, pokoknya kita saling jaga.
1: Hujan deras mulai turun, tanah mulai retak, Pak Rendra cekatan menghubungi warga.
6: Semua, jalankan rencana evakuasi. Sirene bunyikan.
3: Air sudah masuk rumah, Pak. Pak, tolong. Air sudah masuk rumah, Pak. Aduh, gimana ini?
1: Warga bergegas. Raka membantu anak-anak dan Mia menentu nenek-nenek. Semua menuju titik aman. Setelah bencana, hujan pun reda. Desa sebagian terendam, tapi tidak ada korban jiwa.
3: Ternyata persiapan itu penting ya, Pak. Pak Rendra, saya minta maaf ya Pak, sudah meremehkan apa kata-kata Bapak, instruksi dari Bapak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak.
2: Sudah. Yang penting kita selamat. Mulai sekarang, kita harus siaga.
1: Beberapa hari berlalu, warga mulai membersihkan rumah dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua selamat.
2: Alhamdulillah, meski rumah kita kotor dan rusak, tapi tidak ada korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan kemarin menyelamatkan banyak orang.
4: Betul, Pak. Saya senang melihat semua warga sekarang ikut gotong royong. Kita bisa bangun kembali bersama, Pak.
3: Ibu juga ingin bantu, Nak. Mulai sekarang, saya akan ikut pelatihan dan bantu sosialisasi ke warga lain. Biar tidak ada lagi yang meremehkan seperti saya dulu.
5: Itu semangat yang kita butuhkan, Bu. Kalau semua warga peduli, desa kita akan lebih tangguh menghadapi bencana.
1: Pak Rendra bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil untuk menindaklanjuti rencana ke depan.
2: Baiklah, ibu-ibu semua. Mulai bulan depan, kita bentuk tim siaga bencana desa. Setiap dusun akan ada penanggung jawab. Kita juga ajukan bantuan ke pemerintah untuk memperbaiki tanggul dan jalur evakuasi.
4: Baik, Pak, saya siap membantu. Kita juga bisa adakan pelatihan untuk anak muda supaya mereka tahu cara menolong saat darurat, Pak.
5: Dan mungkin bisa buat kegiatan sekolah juga, Pak. Edukasi sejak dini itu penting, biar anak-anak tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana.
2: Ide bagus Nia. Kalian semua generasi muda harus jadi garda depan.
1: Sore itu, langit tampak cerah. Warga berkumpul di lapangan, membersihkan sisa lumpur. Anak-anak berlari riang, sementara orang dewasa menanam pohon di sekitar rumah mereka.
4: Lihat, Bu Sari, tuh lihat, kalau lereng kita ini tanami pohon, tanahnya jadi lebih kuat menahan air hujan, Bu.
3: Benar, Nak. Ternyata menjaga alam sama pentingnya dengan menjaga diri kita sendiri. Sekarang Ibu sudah mulai paham.
5: Alam akan baik pada kita kalau kita juga memperlakukannya dengan baik.
2: Betul, betul. Inilah pelajaran terbesar dari ujian kemarin. Kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa belajar hidup selaras dengannya.
1: Desa itu kini tak hanya lebih bersih, tapi juga lebih sadar. Dari bencana, lahir semangat baru untuk saling menjaga dan membangun bersama. Pesan moral dari mini drama ini, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Lebih baik bersiap meski bencana tak datang daripada menyesal karena tak siap. Demikian mini drama berjudul Ketika Bumi Menguji, diperankan oleh Anwar sebagai Pak Rendra, Dharma sebagai Ibu Sari, Eci sebagai Rika pemudi relawan, Tami sebagai Nia, dan Fauza sebagai narator. Terima kasih telah mendengarkan mini drama LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa di mini drama selanjutnya. Terima kasih.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga

pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

masih di Medan malam ini, saudara pendengar. Selamat malam kembali semuanya. Selamat beristirahat ya untuk pendengar yang baru saja sampai rumah. Ini jangan lupa bersih-bersih dulu, santap makan malamnya dulu ya, baru nanti enak rebahan ya, ngobrol-ngobrol sama keluarga ya, quality time bersama dengan keluarga itu paling penting ya kalau sudah malam hari seperti ini ya. Sebelum tidur mungkin ada juga yang apa namanya, yang punya kebiasaan ya bersama dengan keluarga tuh ngobrol dulu atau dievaluasi dulu ya, apa-apa saja hari ini yang harus dibenahi begitu ya. Namanya juga berkeluarga kan, pasti ada hal-hal yang seperti itu ya, kebiasaan ataupun rutinitas yang memang sudah disepakati bersama begitu ya, agar tetap terjaga begitu ya, keutuhan rumah tangganya. Bagaimana dengan Anda pendengar? Nanti boleh berbagi informasi dan juga cerita Anda di Ruang Rindu ya. Sesaat lagi pukul 21 kita nanti akan sama-sama dengarkan seperti apa keseruan kita malam hari ini di Ruang Rindu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Selamat malam kembali, saudara pendengar. Kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini kembali menyapa Anda di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sempat hujan deras sekali di Kota Medan, ya malam ini pendengar, dan sudah mulai reda ya, karena tadi sempat deras sekali ya dari kawasan Pancing terus menuju Helvetia. Itu tadi nggak terlalu deras ya, tapi begitu Helvetia udah masuk Gatot Subroto, wuh, luar biasa hujannya, deras sekali ya. Untuk pendengar yang tadi juga harus hujan-hujanan ya, terus sampai rumah basah kuyup ya, karena tadi nggak pakai jas hujan juga ya. Bersih-bersih sekarang ya, mandi bilas supaya tidak masuk angin juga ya. Nah, makan malam juga jangan lupa ya, isi perutnya supaya enak tidurnya besok bangun-bangun fresh ya. Gimana nih kabar Anda malam hari ini pendengar, apakah semuanya baik-baik aja? Semoga ya, semoga semuanya baik-baik aja, tidak ada hal-hal yang harus disedihkan ataupun dikeluhkan ya untuk hari ini. Dan jangan khawatir, malam hari ini Anda tidak sendirian, siap menemani Anda hingga pukul 24 buat Anda yang mungkin harus lembur juga malam ini dan harus menuju ke suatu tempat ya, dan masih dalam perjalanan juga ya, jadi tetap hati-hati untuk Anda yang masih dalam perjalanan malam hari ini, jalanan licin ya, karena tadi sehabis hujan memang beberapa ruas jalan di Kota Medan tadi sempat banjir juga, banyak genangan-genangan air. Di Helvetia tadi juga sudah banjir ya. Padahal hujannya tidak terlalu lama sih sebenarnya ya, hanya 20 hingga 30 menitan lah, tapi udah mulai banyak yang tergenang juga tadi menuju Manhattan dari arah Pondok Kelapa menuju Manhattan. Tadi beberapa ruas jalan itu tergenang air ya, dan tentunya di ruas-ruas jalanan lain yang memang menjadi langganan banjir ini kalau di Kota Medan ya. Nah, untuk Anda malam hari ini bagaimana di tempat tinggal Anda, cuacanya, kondisi cuacanya malam ini, apakah sedang turun hujan atau sudah reda hujannya? Justru sudah mulai-mulai mau hujan ya, sudah ada pertanda gluduk-gluduk. Ya udah, nikmatin aja malam hari ini dengan penuh dengan penuh kebahagiaan meskipun hujan-hujanan ya kan. Ya udah, kita coba sapa dulu untuk pendengar yang ingin bergabung ya. Ini penelpon pertama kita, saya sapa dulu, ada Bu Ratni di Martubung ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu kali lah sama Mbak Tami.
0: Sama nih, rindu juga nih sama Bu Ratni. Gimana kabarnya Bu Ratni?
1: Sehat selalu, bahagia, tertawa terus. Rani seneng kali dengar kita sama Mbak Tami.
0: Iya, mirip-mirip kayak Bu Ratni ketawanya kan?
1: Iya, barangkali.
0: Iya, barangkali. Gimana Bu Ratni malam ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat terus.
0: Sehat terus.
1: Mudah-mudahan jangan sakit-sakit.
0: Janganlah ya. Sehat-sehat iya, ya kan? Biar kita juga senang dengerin suara Bu Ratni malam ini.
1: Iya, Mbak Tami juga jangan sakit-sakit. Sehat iya, terus.
0: Iya.
1: Bahagia terus.
0: Iya.
1: Tertawa terus.
0: Gimana tadi Bu Ratni, hujan di sana? Di Martubung hujan juga ya?
1: Ada gluduk-gluduk Mbak Tami.
0: Belum,
1: tapi ini belum
0: lagi jatuh ya. Belum hujan.
1: Oh, lagi jatuh nih.
0: Gantian lah berarti. Tadi di sini hujannya deras sekali.
1: Iya ya. Tadi
0: jam-jam 8 tadi lah. Setengah 8 habis-habis maghrib, tadi hujan deras sekali.
1: Oh ya. Di sini belum bunyi geduk-geduk gitu.
0: Oh, belum.
1: Oh, mungkin tak pagi lah.
0: Iya, mungkin keliling deh hujannya, Bu.
1: Iya, keliling. Mengelilingi Kota Medan.
0: Iya. Martubung terakhir nih kayaknya hujannya.
1: Nah, iya, mudah-mudahan jangan lebat-lebat kali lah Mbak Tani. Dingin.
0: Dingin.
1: Banyak air.
0: Iya.
1: Iya kan? Sederhana aja ya, sedang-sedang aja lah.
0: Sedang-sedang aja. Iya kan? Iyalah. Lagian pun kalau malam hujan enak juga ya, karena kan dengar suara hujan tuh tenang gitu-gitu ya. Dan gitu kan dingin.
1: Kalau hujan, Mulani takut hujan. Ya, takut
0: kok. Kenapa takut banjir nanti rumahnya?
1: Iya, tak geluduk lagi, geluduk detail takut.
0: Ya, maksudnya hujannya enggak usah deras-deras sekali gitu.
1: Iya, sedang-sedang aja. Menyirami tumbuh-tumbuhan yang sedang mantap lah.
0: Tadi siang kan panas sekali kan? Terik kan tadi siang panasnya.
1: Kali kain keringnya kan?
0: Iya. Ini malam hujan, iyalah berganti cuaca ya.
1: Panas dan dingin ya kan?
0: Iya.
1: Apa lagunya Mbak Tani?
0: Lagunya kita ada lagu Indo, ada lagu manca. Bu Rani mau dengerin lagu mancanegara atau lagu Indo?
1: Lagu aja lah. Lagu Indonesia.
0: Lagu Indonesia yang mana nih? Ada Utha Likumahua Tersiksa Lagi, Yuni Shara Kau Selalu di Hatiku. Terus dari Ermi Kulit Pasrah, Krisye featuring Hatiku Sendang Sayang.
1: Pasrah aja lah.
0: Pasrah.
1: Ermi Kulit.
0: Oke, nanti kita putarkan untuk Bu Radmi ya.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bu Radmi juga, orang cantik manis. Sehat selalu.
1: Bahagia terus. Ya, hati-hati. Ya. Jaga kesehatan.
0: Iya Bu Radmi.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Mbak bertugas Mbak Tani.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Radmi di Martubung, terima kasih Bu Radmi sudah bergabung malam ini ya. Untuk pendengar yang lain silakan juga masih boleh bergabung ya dari WhatsApp kita di 0811616943. Tadi ada Pangeran Usu ya. Apa kabar Pangeran Usu? Ada juga Rangkoto. Nanti saya bacakan ya setelah kita dengarkan satu single berikut ini, permintaan dari Bu Radmi. Oh, tunggu dulu. Sebelum saya putar lagu, kita coba sapa dulu ini

0: Lagi jualan, Kak.
1: Oh, lagi
0: Toko
1: jualan.
0: masih buka.
1: Sampai jam berapa?
0: Biasanya sih sampai jam 11, cuman kalau udah ngantuk banget sampai jam 10 aja, Kak.
1: Oh, gitu. Jadi
0: Iya.
1: jaga tokonya sendirian.
0: Iya. Terus
1: Sendirian.
0: bukanya, iya bukanya juga subuh, Kak. Jam 5:30 udah buka.
1: Oh, 6 udah
0: Karena kan
1: buka.
0: pagi-pagi, karena kan pagi-pagi itu ibu-ibu belanja udah belanja pagi kan di situ ramenya, Kak, gitu.
1: Iya juga
0: Beli
1: ya.
0: ikan, beli beli ikan, beli beli beras, telur di
1: Iya.
0: pagi itu di situ yang rame gitu.
1: Di situ ya yang rame ya. Oke.
0: Iya, Kak.
1: Berarti kalau malam gini nggak ada temennya sendirian lah ya.
0: Ya sendirian.
1: Ya
0: Iya,
1: udahlah,
0: karena kan
1: semangat.
0: aku keluarganya pada mandiri gitu, Kak.
1: Oh
0: Nang dari
1: gitu.
0: kecil pada mandiri, beda-beda tempat gitu. Jadi di Medan ini aku sendiri memang gitu.
1: Oh gitu, berarti keluarga yang lain di mana?
0: Beda-beda tempat gitu. Ada yang di Jakarta gitu.
1: Oh
0: Oh,
1: gitu ya, semua pada berdagang ya,
0: iya.
1: saudaranya ya.
0: Ada yang berdagang juga, Kak. Ada dagang kopi. Tapi kebanyakan memang keluarga aku dagang, Kak, gitu. Memang jiwa kami pedagang kali ya, Kak.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lumayan lah ya
0: Rame
1: untungnya ya
0: rata-rata
1: sehari ya.
0: pedagang gitu.
1: Rata-rata pedagang. Iya, seru juga jadi pedagang ini ya.
0: Iya. Iya, Kak. Aku dulu kan kerja juga di apa, Kak? Di Kemensos kan. Sama yayasan juga, yayasan sosial salah satu lah yayasan sosial dan yayasan Kemensos. Justru pendapatan yang aku dapatkan justru lebih banyak dari usaha
1: Lagi
0: daripada
1: usaha.
0: kerja di dari daripada kerja di kantoran gitu.
1: Kalau usaha ini ya, apa namanya? Kalau per hari itu bisa dapatnya berapa?
0: Kalau per hari, kalau daganganku bisa bersihnya ya, bisa 4 juta.
1: 4 juta ya per hari ya.
0: Iya.
1: Wah, luar biasa ya keuntungannya ya. Aku jadi
0: Iya,
1: pengen
0: itu.
1: berdagang loh ini.
0: Iya. Coba dicoba, Kak.
1: Iya, coba ya apa ya? Kira-kira ya. Jualan jualan apa ya?
0: Yang kakak suka aja gitu. Misalnya kakak minat jual kayak apa gitu. Jangan dipaksain, Kak. Misalnya kalau misalnya tapi kalau misalnya coba-coba bisa juga sih, Kak. Itu.
1: Iya.
0: Tapi
1: Aku
0: enggak
1: suka
0: ini, Kak.
1: masak. Aku suka masak.
0: Oh, suka masak. Oh, bisa juga itu, Kak.
1: Bisa ya.
0: Coba-coba, coba-coba kayak apa? Buka usaha kayak bakso bakar
1: Bakso
0: gitu.
1: bakar gitu ya. Iya.
0: Iya,
1: Iya, ada
0: yang
1: rencana
0: jarang
1: sih.
0: yang diminatin orang gitu, Kak.
1: Yang diminati orang yang memang orang tuh yang suka gitu ya kan sama makanannya ya.
0: Iya. Yang kalau yang sekarang kan yang udah banyak itu bakso udah banyak gitu kan. Nasi goreng udah banyak. Yang mana yang jarang itu sebenarnya yang kita ini, Kak. Kita ini
1: Jual
0: kita
1: ya.
0: apa? Bikin jual. Kalau misalnya dia kalau kakak punya apa? Punya banyak lah biaya gitu untuk bisa bisa bisa juga kakak buka ini, Kak. Jual nasi kucing, Kak.
1: Nasi kucing.
0: Iya.
1: Iya.
0: Itu pendapatannya banyak loh, Kak.
1: Iya ya.
0: Dan peminatnya juga banyak.
1: Boleh, boleh. Boleh, boleh nanti kapan-kapan dicoba.
0: Iya, Kak.
1: Oke lah. Kak Tiur.
0: Iya.
1: Lagunya mau yang mana nih? Kita ada lagu mancanegara sama lagu Indonesia malam ini.
0: Nggak bisa request ya, Kak?
1: Maunya lagu apa?
0: Dari NSYNC, This I Promise You.
1: Dari Dancing?
0: NSYNC.
1: NSYNC.
0: Iya. Yeah.
1: NSYNC itu gimana di tulisannya?
0: N J NSYNC, This I Promise You.
1: This I Promise
0: I
1: You.
0: prom Iya. Yeah.
1: Coba kita cari dulu ya. Oh, and sing. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Iya,
0: Iya.
1: yeah. Ya udah nanti kita cari dulu.

0: lagunya ya.
1: Ya Kak.
0: Oke.
1: Oke Kak.
0: Makasih.
1: Makasih ya Kak.
0: Sama-sama Kak.
1: Selamat malam.
0: Malam. Oke, dari Kak Tiur di Tanjung Anom tadi sudah bergabung sama kita ya. Semangat ya Kak Tiur. Jualannya mudah-mudahan laris manis ini ya. Oke, untuk pendengar yang lain silakan yang mau bergabung. Ini ada dari Bang Ari Pramadana, Ruang Rindu di Kendari katanya. Ah, jauh sekali ya Kendari. Gimana nih kabarnya Kendari malam ini? Kalau Medan hujan, Kendari apakah hujan juga di sana atau justru cerah cuacanya? Request lagu Ahmad Band, Bidadari di Kesunyian. Yang lagi tugas selamat berucap-ucap katanya dan buat semua-semuanya. Oke, siap. Bang Ari, nanti kita coba carikan dulu ya lagunya ya. Ahmad Band, Bidadari di Kesunyian. Oke. Bu Rani juga tadi sempat WhatsApp lagi katanya sudah hujan di Martubung ini. Wah, sudah hujan ternyata ya. Hujannya udah mulai sampai di Martubung. Oke. Kalau di Garsu udah mulai reda nih ya. Kemudian ada juga Pangeran Usu, request boleh ya Mbak dari Angkasa Band, jangan pernah selingkuh buat Mbaknya, met tugas aja. Oke, terima kasih. Kita putarkan dulu lagu yang sudah di request sama Bu Rani tadi ya. Ini dia ada Ermi Kulit dengan Pasrah.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih menunggu pendengar ya, di malam hari ini hujan kembali mengguyur kota Medan. Kalau tadi sempat hujan juga ya, pada pukul 7:30 malam ya. Udah reda, terus ini sekarang turun lagi nih hujannya ya. Gimana nih nanti saya pulang? Aduh, takut banjir. Mudah-mudahan gak banjir ya, mudah-mudahan ya. Ini geluduk-geluduk juga ya. Aduh, hati-hati nih untuk pendengar yang masih di jalan juga ya. Yang udah sampai rumah dengan selamat ya, silahkan bersih-bersih dulu ya. Makan kalau lapar, terus istirahat segera ya, sambil dengerin kita di Pro 1 Medan. Pendengar, saya sapa dulu ada pendengar setia kita. Ini di WhatsApp sudah rame ternyata ya. Mohon maaf tadi ditinggal sebentar. Tadi ada Rangkoto juga. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Ruang rindu, rindu kali lah. Dari Nak Rangkoto nih. Kak, mau request lagu Bon Jovi yang judulnya Someday I'll Be Saturday Night. Buat kakak penyiarnya, sehat selalu. Terus sehat dan tetap semangat sampai akhir siaran. Makasih. Sama-sama. Terus ada juga tadi dari Bang Ari Pramadana. Lagunya Ahmad Ben tadi belum diputarin ya, Bang ya. Bentar ya, Bang, cari dulu ya. Terus ada juga dari Opa Yudi Pasar 3 Mabar Hilir. Assalamualaikum Mbak penyiar, dari Opa Yudi. Waalaikumsalam. Apa kabar Opa Yudi? Lagunya ikut list aja ya Mbak, lagu Indonesia. Oke siap, nanti yang lagu Indonesia kita putarkan ya. Buat Mbaknya selamat bertugas aja. Oke, terima kasih Opa Yudi. Ada juga Bu Mulyani di Karangrejo. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ruang rindu, rindu kalilah. Yani di Karangrejo, mau ikutan aja deh Mbak, lagu apapun boleh. Buat Mbaknya sehat-sehat selalu ya. Selamat tugas sampai tuntas. Makasih. Sama-sama. Makasih juga Mbak Yani. Tadi ada juga Bu Ratni katanya, makasih Mbak Tami udah puterin lagunya ya. Sama-sama Bu Ratni. Terus ada juga dari Bang Putra di Tuntungan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau lagunya Drive yang mimpi selamanya. Buat kakak selamat tugas aja. Terima kasih kak, sama-sama. Ada Bang Andi Arif. Selamat malam Ruang Rindu. Andi di Kalamber 5 mau lagu dari El Kasih, Kau Tinggalkan Aku. Buat penyiarnya semangat ya. Oke, terima kasih. Kampung Lalang udah banjir kak katanya. Waduh, cepet kali ya banjirnya ya. Tadi juga lewat Helvet itu udah banjir gitu loh. Kenapa ya, hujan deras dikit aja ya, udah gampang kali banjirnya di Medan ini. Gak ngerti lagi lah kita ya. Ya udahlah, mudah-mudahan bisa teratasi malam hari ini. Buat pendengar yang masih dalam perjalanan juga malam ini, tetap hati-hati ya, tetap jaga kesehatan juga ya. Kalau siang ini memang cuaca panas, kali sekarang kalau udah sore ke malam tuh hujan terus ya. Ya udah kalau gitu tetap semangat semuanya ya. Baik, kita putarkan dulu Yuni Syara, Kau Selalu Di Hatiku. Menunggu untuk lagu-lagu berikutnya, ini akan saya putarkan ya. Tadi dari Rangkoto, Bon Jovi, Bang Arif Ramadana, kita carikan lagunya Bang ya. Oke, yang lain jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu. Rindu kalilah.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Hujan-hujanan emang enak paling dengerin Pro 1 ya malam hari ini ya. Mungkin lagi di jalan juga ya, ataupun mungkin lagi rebahan juga ya. Jadi malam-malam gini boleh sambil dengerin kita juga ya. Kita coba sapa lagi penelpon berikutnya nih. Halo, ruang rindu. Halo, ruang rindu. Halo, ruang rindu. Halo. Halo, ruang rindu. Gak ada suaranya ya. Boleh chat aja nih, mungkin karena sinyal juga ya kurang bagus ya. Boleh chat aja via WhatsApp ya di 0811616943. Boleh tuliskan aja di sana dari siapa, di mana, terus mau dengerin lagu apa. Halo, ruang rindu. Ya, sinyalnya nih, sinyalnya kurang bagus. Halo, ruang rindu. Enggak ada suara. Suaranya enggak terdengar. Boleh ini aja, chat aja ya. Dari 0822997 sekian ya. Boleh chat aja karena dari telepon ini sepertinya memang lagi ada gangguan sinyal ya. Boleh dari chat ya. Oke, tulis aja. Mau dengerin lagu apa ya? Kita masih tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini saya hadirkan lagu dari Krisya dengan Sayang. Tapi sebelumnya kita coba sapa lagi nih. Halo, ruang rindu.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Rindu Bali.
0: Rindu kali, bah.
1: Ya.
0: Apa kabar nih Bang Ismail, Canggang ya?
1: Iya, Canggang kak.
0: Iya, gimana kabarnya Canggang?
1: Alhamdulillah sehat, malam ini turun hujan.
0: Turun hujan juga ya, sama nih. Ya, jadi gimana Bang malam hari ini? Hujannya lumayan deras kah atau biasa-biasa aja Bang? Halo?
1: Halo? Ya, lumayan deras kak.
0: Deras ya Bang ya?
1: Iya, deras sekalipun.
0: Iya, sama nih. Tadi sempat hujan juga jam-jam 7:30 kan. Ini hujan lagi nih, sama ada geruduk-geruduknya.
1: Ya, ini baru berhenti ini kak.
0: Oh, baru berhenti ya. Sini masih gerimis sih Bang. Udah agak reda tapi masih ada lah sisa-sisa hujannya sedikit. Oke, Bang Ismail mau dengerin lagu yang mana nih Bang? Halo?
1: Ya, halo.
0: Ya, mau dengerin lagu yang mana Bang? Lagu Indo kita nih ada dari Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur.
1: Iya, Dian Piscesa saja.
0: Dian Piscesa saja.
1: Ya.
0: Oke lah kalau gitu. Makasih Bang.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Bang Ismail di Canggang ya, terima kasih. Yang lain masih boleh gabung sampai pukul 23. Saat lagi pendengar ya, kita dengarkan dulu. Ini ada Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur ya. Boleh yang tadi ya, dari 0822997 sekian ya, boleh di chat aja dari WhatsApp kita di 0811616943.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dengar, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih semuanya ya yang sudah mendengarkan Ruang Rindu dari pukul 21 tadi hingga saat ini jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Yang masih hujan di rumahnya semoga segera reda ya. Tapi kalau malam-malam gini rebahan tiduran sambil dengar suara hujan turun itu bahagia juga sih sebenarnya ya. Ya udah kalau gitu semuanya selamat beristirahat ya. Dan selamat mendengarkan Just More Music, nanti akan kami hadirkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Satu single dari Paramita Rusady dengan Jangan Ada Air Mata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Ernest Hemingway, seorang penulis novel kebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Perbaiki jika ada sesuatu yang salah. Namun latihlah diri Anda untuk tidak merasa cemas. Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa."

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.
2: Anda sedang mendengarkan Just More Music.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan khawatir ketika Anda diacuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Abraham Lincoln.
2: Just Move Music.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.
2: Anda sedang mendengarkan Just More Music.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupanmu adalah buah dari tindakan yang kamu lakukan. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Joseph Campbell.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kebahagiaan kita yang terbesar tidak tergantung kepada kondisi hidup di mana kita secara kebetulan berada, melainkan selalu disebabkan oleh hati nurani yang suci murni. Kesehatan yang baik, pekerjaan dan kebebasan untuk mengejar sesuatu tujuan dengan jalan yang sah. Thomas Jefferson.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali, inilah Radio Republik Indonesia Medan, Pro 1 FM 94,3 MHz, kembali berada di udara untuk mendengarkan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Hari Rabu, 12 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.
1: Berikan waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 5 lebih 6 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk hari ini Mutiara Pagi kita akan digantikan dengan One Day One Ayat edisi Selasa 11 Agustus 2026. Untuk itu, Anda tentunya beragama Islam, selamat mendengarkan penyujuk hati One Day One Ayat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz wal asatizah serta sahabat RRI rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capsta RRI Medan beserta Angkasa Wan dan Angkasawati. Semoga dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat tentunya, bersama para asatiz, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI yang mulia, alhamdulillah kajian kita sudah sampai di surah Al-Anfal di ayat 70 yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tangan kalian, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hati kalian, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil dari kalian, dan Dia akan mengampuni kalian. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyakiti tawanan, untuk tidak menyakiti apapun siapapun, ya, kecuali di dalamnya adalah rasa kasih sayang. Maka kata Allah, pesan seorang nabi yang beradab dan berakhlak adalah seorang pendai dan pengajak kebaikan adalah mereka yang sudah ditawan, mereka yang sudah bersalah. Coba ditelusuri kembali hati mereka. Masihkah ada kebaikan yang tersimpan, ya, untuk kita bekerjasama membangun tentunya negeri yang berkah. Negeri yang baldatun tayyibatun warabun wafur. Di sini Allah mengajak Nabi Muhammad untuk merangkul, ya, bukan menyakiti. Untuk menghargai, bukan membenci. Oleh karenanya Allah mengingatkan, Allah itu Maha Pengampun dan Allah mengampuni hambanya yang berdosa, yang mungkin silaf dan salahnya tak sengaja, dan Allah Maha Penyayang. Begitu kita mengatakan isi hati kita masih ada hati yang suci itu, maka Allah akan menggantinya jauh lebih baik dari apa yang kita ambil. Alhamdulillah hadir bersama kita untuk kajian selanjutnya ada Ustaz Adarnawi selaku praktisi relawan dari Rumah Yatim Ar-Rahman. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zulfadli. Sahabatku, sahabat inspirasi RRI yang Allah muliakan, Surah Al-Anfal ayat 70 ambil suatu iktibar yang sangat penting, yaitu Allah menilai isi hati manusia. Allah tidak hanya lihat status kita, apakah statusnya tawanan atau musuh. Yang utama adalah apa yang ada di hati kita, niat jujur untuk berubah. Artinya kita dalam ayat ini dianjurkan untuk memuliakan tawanan ataupun musuh yang dari peperangan Perang Badar di pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di kaum Gaza, Palestina, mereka memuliakan musuh mereka, tawanan mereka sebagai tamu atau keluarga mereka, sehingga terbentuklah akhlakul karimah setelah mereka keluar dari penjara. Dan yang kedua, janji ganti yang lebih baik. Kalau kita ikhlas selepas suatu karena Allah, dia akan ganti dengan jauh lebih baik. Contohnya, Al-Abbas telah masuk Islam, diberi Allah harta dan kedudukan yang lebih mulia. Yang ketiga, pintu taubat selalu terbuka. Sekalipun seorang pernah berada di pihak yang salah, selama hatinya ada kebaikan, mau kembali, Allah akan mengampuninya. Yang terakhir, berlemah lembut kepada orang yang mau berubah. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan dengan cara yang menenangkan, bukan menghakimi. Dakwah dengan harapan, bukan vonis. Innamal mu'istu liutami ma kharimal akhlak. Bahwasanya Allah mengutus Nabi untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita. Gurunda kita yang mulia, ada Ustaz Randy Harefa, selaku anggota Majlis Ta'lim As-Siddiqi. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Julu Fadli. Kali ini pembahasan kita, para pendengar RRI dimanapun berada, di Quran Surah Al-Anfal, di ayat yang ke-70. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam membuka pintu perubahan dan pengampunan bagi siapapun. Seseorang tidak dinilai hanya dari masa lalunya, tetapi juga dari kesungguhan hatinya untuk berubah menjadi lebih baik. Pesan utama dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat isi hati manusia, bukan sekedar penampilan ataupun masa lalunya. Siapapun yang kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, pasti akan memperoleh rahmat dan ampunannya. Oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat siapa dirimu di masa lalu, tetapi melihat kesungguhanmu untuk menjadi lebih baik hari ini. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita gurunda kita yang mulia selaku wakil ketua IKADI Sumatera Utara, ada Ustaz Harul Idrus MA. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
3: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian, menyangkut surah Al-Anfal ayat yang ke-70 ini, ada sebuah hadis ya, daripada Ibnu Abbas ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya, sungguhnya aku telah mengetahui sejumlah orang dari kalangan Bani Hashim dan lain-lainnya. Mereka berangkat ke medan perang karena dipaksa, padahal tidak ada urusan bagi mereka untuk memerangi kita. Maka barang siapa di antara kalian menjumpai seseorang dari mereka, yakni dari kalangan Bani Hashim, janganlah ia membunuhnya. Dan barang siapa yang menjumpai Abdul Buhturi Ibnu Hisham, janganlah ia membunuhnya. Dan barang siapa yang menjumpai Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib, janganlah ia membunuhnya. Jadi Abbas Ibnu Muthalib itu pada waktu itu belum dia dalam keadaan Islam. Ya, dalam satu riwayat dikatakan ketika ditertawan, dia mengatakan kepada Nabi Muhammad dia telah Islam. Ya, seperti itu. Dan jadi kita melihat di sini, perlu kita klarifikasi ya terhadap kejahatan-kejahatan seperti ini. Apakah memang dia berniat dari awal atau karena dia terpaksa? Nah itu dia ya. Nah maka ini harus menjadi seorang penegak hukumnya harus jeli dia. Misalnya orang korupsi ya, tapi kalau udah korupsinya miliaran, nah itu udah gak ada lagi itu ya. Mana ada cerita pula gak sengaja kalau udah miliaran seperti itu. Ini harus dijatuhi hukuman yang tegas ya. Nah, kalau dia misalnya korupsi 10 juta 15 juta nah itu oke lah mungkin ya. Anaknya mau kuliah mungkin mau menebus ijazahnya yang terjadi sekarang nih. Tapi kalau udah miliaran dan dia penegak hukum, seorang hakim, seorang aparat kepolisian, nah ini harus memang kita minta terutama kepada penguasa di negeri ini, jatuhkan kepada mereka hukum yang seberat-beratnya. Rasulullah memberi keringanan karena memang tadi ya, memang di antara mereka tuh ada yang memang tidak niat berperang karena situasi ya. Nah, sekarang kan payah katanya kalau kita nggak ikut arus terbenam katanya. Memang ada juga yang nggak siap menerima itu ya. Nah, orang-orang inilah yang masih punya pertimbangan. Tetapi kalau memang dia hanya kepala kodinya korupsi miliaran, nah maka jatuhi hukuman yang maksimal. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 70, yaitu karunia ini dalam artinya yang paling luhur berupa restu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zul Fadli dari Munti selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Perlakuan pemerintah baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi secara kolaboratif mengentaskan kemiskinan ini. Demikian juga di bidang pendidikan.
2: Mereka adalah salah satu penjaga marwah ini. Karena apa? Karena mereka, tulisan mereka, jurnalis mereka adalah wibawa dan juga untuk menjaga eksistensi RRI untuk menjadi radio Republik milik negara.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong percepatan pembangunan Kepulauan Dias wilayah 3T, terutama pada sektor pendidikan. Dewas LPP RRI Ernde Riman Butar-Butar menyatakan predikat kompeten diharapkan menjadi modal dasar jurnalis menjalankan tugasnya secara profesional. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Salsabila Rania. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong percepatan pembangunan di Kepulauan Hias yang masih masuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, terutama pada sektor pendidikan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Tentunya ini menjadi bagian yang
4: penting. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong percepatan pembangunan di Kepulauan Nias yang masih masuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pendidikan seiring upaya pemerintah mendekatkan layanan publik dan pembangunan ke masyarakat di wilayah tersebut. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prof. Sumut, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan keberadaan pemerintah di Kepulauan Nias diperlukan untuk melihat kondisi langsung masyarakat dan merumuskan kebijakan sesuai kebutuhan daerah. Ia menyebut sektor pendidikan menjadi salah satu bagian penting yang perlu mendapat percepatan bersama dengan penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3: Tentunya ini menjadi bagian yang penting untuk akselerasi, untuk afirmasi bagaimana perlakuan pemerintah baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi secara kolaboratif mengentaskan kemiskinan ini. Demikian juga di bidang pendidikan, ya, kemudian juga di usia harapan hidup.
4: Sementara itu, Ketua Umum Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan atau DHD BPK 45 Sumatera Utara, Mayjen TNI Purnawirawan Muhammad Hashim, menilai percepatan pembangunan di Nias juga perlu diikuti penguatan pendidikan bagi generasi muda, terutama pada pendidikan sejarah. Menurutnya, sejarah perjuangan dan tokoh-tokoh lokal perlu kembali dikenalkan agar anak didik memiliki rasa cinta tanah air.
5: Sekarang kita lihat pelajaran sejarah ini kan sudah ditinggal di pendidikan ini. Jadi itulah yang membuat hilangnya cinta tanah air itu. Tidak mengenal tokoh-tokoh pejuang zaman 45 dulu atau tokoh-tokoh pemuda zaman dulu itu. Ya 1908 itu pemudanya Budi Utomo, 1928 itu adalah Sumpah Pemuda. Ya semua dari ujung Sumatera sampai Papua sana. Semua bertekad satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini yang hilang dalam pelajaran kita. Jadi kami menghimbau mungkin pelajaran inilah yang harus dimunculkan kembali.
4: Ia mendorong pemerintah daerah menjadikan potensi sejarah lokal sebagai bagian dari pendidikan sehingga pembangunan sumber daya manusia di Nias tidak hanya mengejar pemerataan akses pendidikan, tapi juga membangun karakter generasi muda. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Inilah yang harus dimunculkan kembali.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan program sekolah gratis dinilai membuat anggaran pendidikan di Kepulauan Nias menjadi lebih fleksibel. Berikut laporan Buniali Harifa.
6: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau progres rehabilitasi dua ruang kelas serta bertemu dengan siswa-siswi di SMK Negeri 1 Lotu Kabupaten Nias Utara. Dalam peninjauan itu, Bobby menyebutkan perbaikan yang diprioritaskan meliputi ruang kelas, alat praktik, dan mebel. Ia juga menyoroti dampak program sekolah gratis di SMA-SMK di Kepulauan Nias.
7: Pertama, perbaikan fasilitas sekolah, yaitu ruang-ruang kelasnya, seluruh alat prakteknya kalau bisa, dan juga mebelnya ya, dan juga guru-gurunya. Karena kan di SMA kita di Bolonia sudah gratis, jadi kita tanya ke orang tua dulu, sudah berjalan dan membantu, dan juga ini baik di sekolah juga, karena uangnya tetap kita bayarkan, kan sekolah, untuk para sekolah masih punya anggaran lebih fleksibel lagi.
6: Rukun Guru SMK Negeri 1 Lotu mengapresiasi kedatangan Gubernur Sumatera Utara. Ia berharap perhatian untuk 9 ruang kelas di SMK Negeri 1 Lotu yang saat ini masih berupa bangunan papan dan tanpa plafon.
8: Salah seorang guru SMK Negeri 1 sangat berterima kasih dan apresiasi atas kedatangan Pak Gubernur di sekolah kami, terutama untuk meninjau pembangunan rehab berat di sekolah kami yang terdiri dari dua ruangan. Dan kami dari sekolah sangat berterima kasih kedatangan Bapak Gubernur. Dan kami juga berharap karena di sekolah kami

0: masih banyak kekurangannya, terutama gedung kelas, ada 9 kelas yang masih terbuat dari papan dan tidak memiliki plafon. Dan mungkin sudah Pak Kadis Pendidikan sudah menjanjikan tahun depan akan dibangun. Sekali lagi, aspirasi kami supaya dapat disampaikan kepada Pak Gubernur. Dan sekali lagi, terima kasih atas kedatangannya di SMK Negeri 1 Lotu.
1: Sementara Ketua OSIS SMK Negeri 1 Lotu kelas 11 Akuntansi 1 mengaku bangga dan terharu atas kunjungan tersebut.
2: Nama saya Septu Rismandia. Perasaan saya sangat bangga, sangat senang, sangat prihatin. Dan kami juga berterima kasih atas kunjungan dari Bapak Budi Nasution. Yang kemudian kami juga memiliki berbagai keluhan, yaitu di ruangan belajar yang 9 rombel yang kurang memadai. Dan kami juga ingin memiliki fasilitas yang lebih baik lagi, misalnya dari komputer, khususnya dari jurusan akuntansi. Dan kami ingin juga memiliki fasilitas misalnya Mercedes. Kami ingin mengembangkan bakat kami yang telah terpendam dari beberapa tahun kemarin.
1: Saat ini masih banyak kelas yang kondisinya darurat dari papan tanpa plafon. Dari Nias Utara, reporter Munir Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengajak warga Desa Percut, Kecamatan Percut Seituan, untuk dapat menjaga kampung berkah kasih stunting. Ya, hal itu sebagai bagian dari upaya memperkuat penanganan stunting yang terintegrasi dengan perbaikan kualitas lingkungan dan kondisi rumah masyarakat. Berikut laporan Ilham Daulay.
4: Pemerintah yang bangun, biarlah mereka yang jaga, gak boleh gitu.
5: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengajak warga khususnya Desa Percut, Kecamatan Percut Saituan, Kabupaten Deli Serdang untuk dapat menjaga dengan baik kampung berkah stunting yang berada di lokasi Desa Percut pasca diresmikan. Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan mengatakan program tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat penanganan stunting. Selain itu, program juga sebagai wujud kolaborasi lintas sektor pada penanganan stunting. Hal ini demi lingkungan sosial dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Ia juga menginginkan seluruh masyarakat Deli Serdang dapat menjaga baik infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
4: Janganlah semua yang sudah kita bangun tidak dijaga. Jangan karena ini uang pemerintah, lalu ini dibiarkan. Nah, ini kan pemerintah yang bangun. Biarlah mereka yang jaga. Gak boleh gitu. Semua selokan, semua rumah, dan semua tanaman, semua MCK, ini kami serahkan semua balik ke ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Desa Percut. Dan ini saya minta tolong, termasuk tempat permainan anak-anak itu dijaga. Jadikan ini menjadi salah satu tempat bapak ibu untuk bersilaturahmi, berkomunikasi, berkumpul.
5: Pihaknya dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berkomitmen melakukan penanganan kawasan kumuh sekaligus persoalan sosial dan kesehatan masyarakat di wilayahnya. Pengentasan kawasan kumuh di Kabupaten Deli Serdang akan dilakukan dengan melakukan kolaborasi. Menurutnya, pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah harus diikuti dengan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga serta merawat fasilitas yang telah

0: Mereka adalah salah satu penjaga marwah RRI. Karena apa? Karya mereka, tulisan mereka, jurnalis mereka adalah wibawa dan juga untuk menjaga eksistensi RRI untuk menjadi radio republik milik negara.
1: Apresiasi juga dikatakan seorang peserta UKWR dari RRI Gunung Sitoli, Bobby Rahman, yang berharap ilmu yang diperoleh selama UKWR dapat diterapkan di satuan kerja masing-masing.
2: Apa yang kita dapatkan melalui UKWR ini, mudah-mudahan kita implementasikan di satker kita masing-masing, menambah ilmu kita, wawasan kita. Hanya satu goalnya adalah untuk membesarkan nama RRI, memberitakan informasi-informasi yang terpercaya, yang ditunggu-tunggu masyarakat dan berdampak bagi masyarakat.
1: Hal senada juga disampaikan peserta UKWR dari RRI Gunung Sitoli, Ano Verlis, yang mengatakan UKWR tidak hanya menjadi ajang untuk menguji kemampuan peserta dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis, melainkan juga kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pengetahuan baru.
3: Bukan hanya kita diuji seperti apa kemampuan kita menjalankan tugas harian sebagai jurnalis, tapi juga dengan ujian ini ada beberapa hal-hal yang baru kita pelajari. Jadi sebenarnya ini bukan hanya sekedar ujian, tapi juga sekalian belajar.
1: Sebelumnya Ketua Panitia UKWR Indra Widastuti mengatakan setelah sukses menggelar UKWR untuk angkatan ke-50, selanjutnya akan dilanjutkan untuk angkatan ke-51 yang direncanakan dimulai hari ini atau Rabu 12 Agustus hingga Kamis 13 Agustus mendatang.
4: Alhamdulillah berjalan lancar hingga hari kedua, ya paling mungkin hanya tinggal koordinasi-koordinasi saja kan dengan pengisi acara, dengan narasumber, kemudian untuk memastikan peserta sebelum mengikuti ujian, memastikan mereka bisa mengikuti tata tertib yang sudah ditentukan oleh panitia.
1: Pada pelaksanaan UKWR angkatan ke-51, total akan diikuti oleh 18 peserta, terdiri dari 17 calon anggota tingkat muda serta 1 calon anggota tingkat madya. Demikian Joko Saputra melaporkan.
2: Dan berdampak bagi masyarakat.
5: Kepolisian Resor Polres Binjai berhasil mengungkap kasus dugaan pembuangan bayi di Jalan Aibtu Radiman, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai. Dalam pengungkapan kasus tersebut, Polres Binjai menangkap 2 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
6: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Binjai berhasil mengungkap kasus penemuan mayat bayi laki-laki yang belum diketahui identitasnya di Jalan Aibtu Radiman, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota. Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Murnanda menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula ketika Kepala Lingkungan Muhammad Sarip melaporkan ke Polsek Binjai Kota terkait penemuan mayat bayi laki-laki di pinggir sungai Jalan Aibtu Radiman, Kelurahan Tangsi. Dari informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan selanjutnya, tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga pelaku berada di Jalan Samahudi, Kelurahan Bakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan. Setelah dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut, tim menemukan dan mengamankan 2 tersangka. Kapolres Binjai, AKBP R. Bimo Murnanda juga mengungkapkan tersangka pertama yang diamankan yaitu berinisial SS, seorang perempuan berprofesi sebagai bidan persalinan, ditangkap di kediamannya di Jalan Samahudi, sementara tersangka kedua RD, laki-laki berprofesi sebagai wira swasta yang diduga membuang bayi laki-laki ke lokasi kejadian, turut diamankan di lokasi yang sama.
7: Polres Binjai telah mengungkap tindak pidana pembuangan bayi ya, Polsek Binjai Kota, pelakunya itu 2 orang yang baru kita amankan, itu wanita, itu sebagai bidannya, dan anaknya sendiri pelaku pembuangan bayi. Motifnya kita masih dalami, yang bersangkutan sampai saat ini masih menutup siapa orang tua dari bayi. Barang buktinya kain yang buat nutup bayi itu yang dibuang ke tong sampah, terus motor daripada pelaku. Ancamannya pasal dipersangkakan ke pasal 458 ayat 1 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.
6: Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Muranda juga menegaskan, 2 tersangka dijerat dengan pasal 458 ayat 1 junto pasal 20, 21 subsidiar pasal 270 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Kapolres Binjai AKBP R. Bimo juga menegaskan, pihaknya berkomitmen dalam memberantas segala bentuk tindakan kriminal di wilayah hukumnya. Suyanto Stepu melaporkan.
5: Universitas Sumatera Utara memastikan tidak ada penutupan Kapel Oikemene, melainkan revitalisasi dan renovasi untuk meningkatkan kualitas serta mengoptimalkan fungsi rumah ibadah tersebut. Berikut laporan Raihan Putri.

0: Sekretaris Direktur Humas Promosi dan Protokoler Universitas Sumatera Utara USU, Ami Dilham, menegaskan informasi yang beredar terkait USU yang akan menutup rumah ibadah chapel adalah tidak benar. Hal ini dikatakan Ami dalam konferensi pers di Gedung Biro Rektorat USU pada Selasa 11 Agustus 2026. Ami memastikan chapel tetap difungsikan sebagai tempat ibadah dan hanya akan menjalani renovasi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitas sebagai bagian dari proses revitalisasi dan optimalisasi fungsi chapel USU.
1: Universitas Sumatera Utara menegaskan bahwa informasi yang beredar menyebutkan USU akan menutup rumah ibadah chapel adalah tidak benar. USU memastikan chapel tetap difungsikan sebagai tempat ibadah dan hanya akan menjalani renovasi untuk meningkatkan kualitas fasilitas sebagai bagian dari proses revitalisasi dan optimalisasi fungsi chapel Universitas Sumatera Utara. Renovasi yang merupakan bagian dari revitalisasi dilakukan untuk pengembangan infrastruktur kampus, bukan sebagai upaya menutup atau menghilangkan fungsi rumah ibadah tersebut.
0: Sementara anggota Persekutuan Iman Warga Kristen PIWK, Fritz Bonar Pangabean, mengapresiasi dan mendukung terhadap kebijakan kampus dalam tindakan revitalisasi dan optimalisasi fungsi chapel USU. Bonar juga menjelaskan ayahnya Hotman Pangabean adalah salah satu dosen pendiri chapel ini sehingga ia juga merasa bagian dari chapel itu sendiri.
2: Terkait revitalisasi kami tentu dukung ya. Saya pernah bilang ini USU terima kasih lah. Ya kenapa? Ya karena kami anaknya USU juga gitu. Ketika rumah yang kita bangun dan kita persilahkan membangun chapel ini adalah kerinduan bersama dulu bapak-bapak kita ini untuk memiliki sebuah tempat ya ibadah lah bersama ya.
0: Bonar menambahkan, dalam masa renovasi tersebut, pihak kampus tetap memfasilitasi pendeta dan jemaah lain menggunakan gelanggang mahasiswa USU sebagai ruang ibadah. Menurutnya keputusan tersebut untuk memastikan mahasiswa dan civitas kampus tetap dapat melangsungkan ibadah dengan baik. Demikian Raihan Putri melaporkan.
3: Wali Kota Tanjung Balai, Mahyarudin Salim, launching logo City Branding Tanjung Balai Kota Kerang sebagai identitas baru Kota Tanjung Balai. Peluncuran tersebut diharapkan dapat memperkuat citra daerah sekaligus mendorong sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Berikut laporan Hendra Syaputra.
4: Wali Kota Tanjung Balai, Mahyarudin Salim, meluncurkan logo City Branding Tanjung Balai Kota Kerang. Sebagai identitas baru Kota Tanjung Balai, peluncuran tersebut diharapkan dapat memperkuat citra daerah sekaligus mendorong sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Wali Kota Tanjung Balai, Mahyarudin Salim, mengatakan Kota Tanjung Balai membutuhkan identitas atau branding yang konkret sehingga dapat dikenali masyarakat luas. Menurutnya, sejumlah lokasi strategis di Kota Tanjung Balai termasuk Tugu dan Pintu Masuk Kota selama ini belum memiliki logo atau branding yang secara jelas menunjukkan identitas Kota Tanjung Balai. Mahyarudin juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Balai menggunakan logo Tanjung Balai Kota Kerang dalam berbagai kebutuhan seperti spanduk, surat undangan, hingga cenderamata.
5: Harapan kami menarik wisatawan lah. Oke lah, kalau mancanegara kan terlalu jauh, kita pun nggak mau muluk-muluk nih. Paling tidak lokal. Datang ke Tanjung Balai makan apa? Makan kerang. Kerang apa? Kerang sate ada, kerang rebus ada. Harapan kita ini perputarannya, ekonominya ataupun tumbuh pertumbuhan ekonominya meningkat dengan ada itu. Jadi orang terbangun mindsetnya Tanjung Balai, ayo kemana? Makan kerang. Ah, begitu. Itu harapan kami.
4: Makna logo Tanjung Balai Kota Kerang, logo City Branding di Tanjung Balai Kota Kerang memiliki sejumlah makna filosofis. Warna kuning melambangkan kemakmuran, kejayaan, dan optimisme menuju masa depan yang lebih baik. Warna putih bermakna kesucian, pelayanan yang bersih, serta ketulusan dalam mengabdi kepada masyarakat. Sementara warna biru menggambarkan sungai dan lautan sebagai nadi kehidupan masyarakat, sekaligus melambangkan kepercayaan dan profesionalisme. Adapun warna hijau melambangkan keharmonisan, pertumbuhan lingkungan yang lestari, serta semangat kolaborasi dan inovasi. Elemen utama berupa kerang terbuka dipilih karena kerang merupakan salah satu ikon khas Kota Tanjung Balai. Kerang melambangkan kekayaan hasil laut dan potensi ekonomi maritim, sekaligus menggambarkan keterbukaan pemerintah terhadap investasi, inovasi, dan kolaborasi. Di bagian tengah kerang terdapat mutiara yang melambangkan harapan dan cita-cita luhur masyarakat, serta nilai-nilai kebijaksanaan, integritas, dan kemudian mutiara juga menggambarkan potensi besar yang lahir melalui kerja keras, ketekunan, dan kebersamaan. Mutiara tersebut sekaligus menjadi simbol bahwa Tanjung Balai merupakan permata di kawasan pesisir Sumatera Utara. Sementara gelombang gelombang air atau lengkungan di bawah Keram menyerupai gelombang sungai dan laut. Elemen tersebut menggambarkan posisi strategis Tanjung Balai yang berada di muara Sungai Asahan dan pesisir Selat Malaka. Gelombang juga menjadi simbol kehidupan pergerakan ekonomi, perdagangan, dan konektivitas, sekaligus melambangkan semangat pembangunan yang terus mengalir. Sedangkan tipografi tulisan Tanjung Balai menggunakan huruf bergaya dinamis yang menggambarkan kota yang ramah dan terbuka. Gaya tersebut juga mencerminkan semangat masyarakat yang kreatif serta identitas modern.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Pagi hari ini sudah ada Bang Devri yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu, Bang Devri dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Baik, terima kasih Kak Salsa di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Devri, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada pagi hari, cuaca berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Langkat, Sedang Bedagai, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Kemudian pada siang dan sore hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Karo, Deli Serdang, Asahan, Samosir, Toba, Humangasundutan, Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Kepulauan Nias. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Simalungun, dan sekitarnya. Kemudian untuk dini hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 66 hingga 100%, angin dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 15 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir angin kencang di wilayah lereng barat dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Devri untuk info perkiraan cuaca hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Tentunya pendengar Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info pantauan harga pasar di Sumut pagi hari ini bersama Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu Pak Gun, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Oke, terima kasih Ibu Salsa. Ya, pendengar semuanya ya, pada perdagangan pagi hari ini kita lihat ya, untuk beberapa wilayah seperti Medan dan sekitarnya termasuk dari Serdang itu terjadi hujan yang tidak berhenti kalau bisa dibilangnya sejak kemarin sore gitu ya, hujan berlanjut sampai pagi hari ini. Dan kondisi seperti ini itu biasanya akan menekan jumlah konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional, dan tentunya akan sangat berpotensi untuk mengganggu proses distribusi ya barang dari wilayah produsen ke tangan konsumen. Jadi memang tekanan ini punya kecenderungan untuk menekan harga pada hari ini. Nah, kita mulai aja. Harga cabai rawit ini kalau kita lihat terpantau stabil ya, di 60 hingga 65 atau bahkan di beberapa tempat itu ada yang menjual di angka Rp70.000 per kilogram. Untuk cabai merah pagi hari ini itu masih stabil di angka 25 hingga ya ini masih ada di angka Rp30.000 per kilogram. Untuk harga cabai hijau ini masih, nah ini harga cabai hijau turun dalam dari Rp36.000 ke Rp30.000 per kilogram. Dan untuk cabai capla ini masih stabil di angka Rp66.000 per kilogramnya. Harga cabai kalau menurut saya secara pada umumnya ya itu masih bergerak stabil ya, walaupun dengan beberapa tempat itu punya kecenderungan menurun harganya. Menyusul kemudian harga bawang putih di angka Rp28.000 per kilogram, ini masih sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Bawang merah berada di angka Rp26.000 per kilogram atau turun cukup signifikan dari posisi kemarin yang sempat di angka Rp30.000 per kilo. Jadi bawang merah ini tekanannya begitu terlihat ya pada perdagangan pagi hari ini. Menyusul kemudian ada harga daging ayam yang masih stabil di angka Rp39 hingga Rp41 atau Rp42. Ini kemarin ada pertanyaan dari para yang mungkin kalau kita bilang ini netizen lah ya, yang menyatakan kapan nih harga daging ayam bisa turun. Nah, kalau kita lihat ini pemulihan untuk penambahan jumlah pasokan untuk menyimbangi demand NBG itu memang harus dilakukan untuk menekan harga tujuannya. Tetapi memang prosesnya itu panjang, butuh perencanaan, dan kalau saya proyeksikan nanti di awal tahun 2027 kita sudah mulai melihat adanya potensi penurunan harga, karena belakangan yang saya dapat kabar itu ternyata pemerintah sudah melakukan penambahan jumlah green farm stock ya, atau ayam indukan yang menjadi bibit utama untuk memastikan terjadinya kesetiaan pasokan final stock di level konsumen. Muncul kemudian ada harga telur ayam yang masih Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir. Kemudian ada harga daging sapi yang masih berada di kisaran angka Rp145 hingga Rp160.000 per kilogram. Jadi masih relatif stabil. Harga beras masih sama Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo di level kilang. Harga minyak goreng curah masih sama ya, Rp18 hingga Rp21.000 ya. Kalau di Sumatera Utara Rp18 hingga Rp22.000, kalau di Kota Medan Rp19 hingga Rp21.000 per kilogram. Jadi memang secara keseluruhan harga masih sama. Menyusul kemudian ada harga gula pasir yang masih bergerak di antara angka yang sama, Rp18 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga ikan tongkol yang masih berada di kisaran angka Rp30.000 per kilogram. Ikan dencis berada di kisaran angka Rp33.000 per kilogram. Gembung masih sama di kisaran angka Rp45.000 per kilogram. Udang masih sama. Udang turun ya dari posisi Rp80.000 per kilogram pada perdagangan kemarin. Pagi hari ini turun di kisaran angka Rp75.000 per kilogramnya. Disuruh kemudian ada harga kentang yang masih stabil ya. Di sini harganya masih di angka Rp12.000 per kilo. Harga wortel, harga buncis masih di kisaran angka Rp18.000 per kilogram. Ya, harga wortel masih berada di kisaran angka Rp9.000 per kilogramnya. Menyusul kemudian ada daun sopri yang berada di kisaran angka Rp22.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga kol yang masih, ya harga kol turun ya, dari Rp8.000 menuju ke Rp6.000 per kilogram. Menyusul kemudian ada harga tomat yang turun dari posisi kemarin 15 saat ini di kisaran angka Rp12.000 per kilogramnya. Jadi secara keseluruhan harga yang terbentuk masih dalam tren penurunan ya. Ya kita masih belum bisa memastikan menarik kesimpulan besar bahwasanya penurunan harga tadi ini dipicu oleh karena faktor cuaca yang memburuk atau memang justru memang supply itu lebih banyak. Tapi kalau menurut kebiasaan ya pola-pola terjadinya hujan yang merata berlangsung lama ini biasanya memang dengan kondisi di mana wilayah produksi tidak mengalami hujan deras ya, itu umumnya cenderung membentuk harga mengalami penurunan di level konsumen. Demikian Ibu perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini ya.
0: Baik, terima kasih Pak Gun untuk info pantauan harga pasar disebut pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Pak Gun.
1: Selamat pagi.
0: Ya, baik, dan tentunya pendengar Salsa masih akan menemani Anda di Medan pagi ini dengan rangkaian informasi terkini. Segmen-segmen menarik juga akan hadir menemani Anda beraktivitas di Rabu kali ini ya, di tanggal 12 Agustus 2026 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Salsa akan terus menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika